0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kena landak nyumai.
3: Anaira, mai wah produk babas, kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesek.
4: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu.
5: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali pemisi ia suah nulung untuk kemantu ini ia meresih ke rumah. Kaya bakal mantu rumput ujung bilik. Jauh sekali kak bayam telepon main game bakal zaman subuh.
6: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gadget nanti telepon. Nanti bisa telepon berapa aku. Kau sama meh.
5: Ya, aman. Bakal dia tahu. Mantang utainya boleh dikurang ketua.
6: Betul. Seminar ya kita ke apa inai ke nemu. Bakal ke kontrol atau kenyakau tanya.
7: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Jadi banyak kita ke pegawai itu patut muka di giliran kita. Sebut kita giliran bida itu ketika itu saja. Kau ngambil ke nuannya tenderang kedua ganya, kedua ketua ke agi disebut ke gawai itu saja. Nama ti giliran bida ketika lalu berkeni ku bandi yang ya suba kau lihat tu nya tadi kini ku yang tua tu cara.
9: Tak ya buah ya ke nya di warana leban. Maya nya suba. Mak tu ya. Maya nya suba. Bisi orang ngintu pengawak ngiling bidai nyukai semina dalam bulan 6 nyukai musim gawai sampai ke nyuk bulan 7 bulan 8 agi ke diambil sida ke bernama sida UAB tadi sebut ke leka jakuk ngiling bidai gawai ngiling bidai
8: ya.
9: Jadi nak puas hati tau kan nak nyamai hati lah bala ke gawak bagi semuanya sadat-sadat apa yang dia kum selolah maka ke
8: nak ibu
9: nak nak ibu nak madang ke macam mana pasal karanya lah jadi beranau bala main dia setuju ke bala bala sudah temuan nuna sarat rumah maya ke beranau mainnya ketibang itu apa sikit semuanya bulan 6 kenya hari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 Badok menyebut pengamak tin kumai ngiling bila ya kan udah ngelebuh musim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mainnya nyau kak pun ke dalam manggul main kita
8: aman
9: jadi orang tekap gawai nada ya ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bila gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bila gawai jadi nyenda betul lah nak nak ngaya dia nak
8: aman
9: nanti tidak ya kan nyebutnya okey WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makan ni dia tahu gawai rana namanya rindu ati boleh ngedek ingat ke maya ketika gawai sobat
8: datang
9: kan ini salah tak nak ngomai yang lebih dai belum lama-lama
8: lama-lama dah putihnya tadi bulan 6 tu kena kalah kita
9: 30 bulan lah kita sobat dia tak penemu bala tuan-tuan.

0: ketika pulang dari Belanda.
1: Udah nggak ikut ketika pulang dari Belanda. Udah ngikut yang ini lebih dalam. Jadi ya kiasalah lihat. Nuan kena nyak pasal-asal ya. Bidang ya. Maya iban ke Hindu gawai tahun kena. Baik kena gawai pelingkan, gawai batu, main umumnya macam masa gawai lah.
0: Aho.
1: Ngawak ngilang bidang. Dah tiga hari udah habis gawai. Kurang lalu bukti Indo denya. Dah bukti Indo denya. Lalu ngilang TKM eh.
0: TKM. Ngau pengajar nyajibun tawai hari program Leman Budaya Iban.

0: Ini yang bidai dari Louis Bennett ngau mega David Akemi si.
1: Yes, selamat pagi ke guys. Semua kita ke mendek ke kami duai Sam dua pagi wise hari tu hari lima. Hari lima.
0: Betul ya.
1: Ha, betul.
0: Orang ke pegawai tu aku mabuk nasi.
1: Bukan nama dah Sam. Orang ke pegawai pan. Asal ke lagi belalak sama dia buat menua.
0: Lagi ya sekedarnya lagi buat menua si. Aku meda sidak ya. Tang mada aku meda sidak yang pos nyung sunyi ke ruai nasi.
1: Ya dah laban ke dah mupuk mulai. Bala sidak ikenang dah berengkah gawak. Engkanya bisa dah gawak sari tu kini. Biar mega engkanya medaknya mekang-mekang. Hari Minggu pulai, hari enam engkau dah berengkah mayuh orang berjalan eh?
0: Mupuk pulai laban baran biar kita ipan berengkah bersekolah minggu baru ni ni lah ni. Jadi pelampak aku jom minggu tu engkau bisi rami baru laban bunyi ke lagu tadi orang ke ngiliang bidai, tumu bisinya ke tumu angki meh pada aku hasi laban orang ke kak ngau sama nyambut namanya sama kak ngau ngiliang bidai sidak ya ke pulai tumu angki.
1: Baga rumah panjang kami dah Sam laban ke bisik buat group WhatsApp. Dia tu nyamai dah semua buat WhatsApp magang dah.
0: Tahun baru ke ngau orang nasi
1: ngiliang bidai kemari Sam sidak lemai kemari.
0: Labam nyak meh labam ayuh harap pulai ke nama tu pulai ke negeri mana ne pulai ke rumah di Rempu mudah kita ke berami kawai. Jadi terima kasih tajak pan nama tu kita bala peninggal kita tentu lagi begawai api yang mega lagi pemisi ke dia tu ne terima kasih mega labam mendiang ke YFM bawa penggerak pagi lalu topik dua pagi kita nang apakah selama ni si?
1: Ya, apakah selama mega topik pagi tu kedipilih Sam.
0: Aku ni.
1: Ya.
0: Mula yang mimik lah aku.
1: Aku nyukung. Nyukung aja Sam na. Nama utai kenari rati Nuan Mayari kawai tu tadi. Tentu mayuah kebenar ya. Meninggal. Maka kami dua kena ngap gawai tu. Ni boleh tanya mada sebelah media ramai aja mana?
0: Mada utai kedipos bala kaban macam ni berita bala kaban pan tarik hati meh mereka mendak gawai ke tiap tahun mesti bisi utai ke baru ni si tren-tren ke baru ngau mereka namanya pengawak ke baru meh ke narik hati kita jadi bak tahun tu pada aku ni si sebedau tu engkau bisi tang, tahun tu tren ya mayu hagi orang ke dekor wai si
1: sebedau tu undang yang sikit bisi tang, tahun tu ya kena kita madah berupai gi Sam, laban engkau laban dia tu laban boleh dipedak kita bawa Facebook laban si daya rahsia engkau mandang kanya bawa media rama nya siku dah ngepost yang tadi alu nunda siku
0: rumah Siti tu alu nunda kau orang bukai laban kita dia tu nyudah bisi media sosial kita nyudah mayu baka TikTok harinya kita nyu betunda pangan direk ni aku meda sidak yang ngias ruai sidak yang ngau deko menyatari spintu-spintu ya bisik deko kreativiti dream po. Hanya ke cukup narik hati aku meh.
1: Jadi tiba rumah panjai sekedar rumah panjai ke bisik depan sah aku buat Facebook tu Nasem. Sidak bisik agak pekit ngias ruai.
0: Bisik agak ni.
1: Ya. Jadi mayuah gaya mayuah kreativiti sidak ya ngias ruai sidak ya. Jadi tanya nang pelabak aku patut digagak nintin tahun awal.
0: Diterus menyenai.
1: Diterus. Kalau apa bertanya Sam nanti kita nak ngias nanti ke utai ke lain hari lain.
0: Laban ke sigi main asal kita nang sigi diatur nang ke utai ke baru utai ke narit hati kita utai dari sini baka pekit baka kita ke betabuh ngajat nang sigi bisa diatur pada aku tang utai ke lain hari tahun-tahun ke bukai jadi berapa aku nyadi trennya lah si kreativiti bisa udah ngagak pekit penyekodai pekit deko ke pemadok mana, ruai ke pemadok mana dias.
1: Angka bisik ke ni, apalah peningat ke bendung, mendiang ke tua tu, ke berkunci ke ni nemu, bisik ruai ke pemadok mana nama utai ke di, kena sedak yang hias ruai sedaknya tadi.
0: Tahu ke angka kita dah boleh namanya pekit ruai ke pemadok mana, tahu buka komen di tu, angka boleh tahu tu. Siti ke sini pada aku, dia tahu bala nembia nama tu kreatif amat, sidak yang ngaga baju, sidak yang ngau motif baka buat kumbuknya nya narit hati aku pada aku sini nak ngira ke lelaki atau ke indo bala nembia atau kelebih lagi si rino mako medak baju ke digagak sidak yang pu
1: dengan ke sidak yang ransi yang sem ransi yang mantai ke kene ke gari atau ke ngepan yang boleh di kena kita maya pengawak atau ke pengerami hari gawai berketuk sem.
0: Wow, tang nak ninggal ke motif asal kita baka puak kumbuknya tadi. Nya tak ke cukup maneh ma pada aku narit ati.
1: Nya baje-baje sikat-sikat.
0: Baje-baje sikat-sikat. Saya kak kena nya na si.
1: Kita ke meda ba media raba tu pan sem kena pulai ke benua tu pan. Asai ke ke terus mupuak ke benua pulai misi panjai ne.
0: Mayu kebenar kita bangsa kita itu namanya kreatif ne si.
1: Namat.
0: Baka design baju ngaka bajunya tadi nyo kadangnya di gagak sidak yang pu si nyo landi maneh mak di pedak okey jadi ngenuan si angka mesti tak kena reati sama ke kini
1: kurang lebih sama berkena nuan ke Sam tang utai ke nan sikit ya nanti nyemak pulai sebut pulai gawai tu tadi utai ke nang ya ngasuh hati rahsia nan sikit ke bertemu kau kabar melayan orang kelama anda kau bergulai dia kita boleh bertemu dengan sedak ya ada Sam nya ukai ke madah utai ke narit hati tau utai ke ngasuh hati ke pulai ke mana
0: ngasuh hati ke pulai sama omnya tadi, sama omnya tadi, mina pusing-pusing ke dia. Okey, lagi tu macam bala peninggal sini. Nama hotel kengasuhan narit ati sidaya ba gawai ke sekali tu. Kau bisa bidari tahun-tahun ke udah tren-tren baru kini.
1: Ya, yeah, terus kena tanya ke pertemu kita ba topik pagi tu 2 pagi wai.
0: Ya, yeah, okey tentu lagu-lagu gawai maka ba hari kelima kita nyambut hari gawai ke

0: Okey, hari Maxwell bujang pengabang si. Ha, engkau sehari tu muka besik kita ke dekat ngabang muka ni.
1: Ya. Hari kelima sehari tu saya ko mayo sedak ya tebal lagi pelabak aku nya ke ngabang agak kaban eksbedau sedak ke mulai ke diri ke kendur gawak.
0: Ya, nah mai lapan sebedau tu nyaka rumah dulu ni. Nama tu berami buat rumah dulu. Okey tu kini bi ke pagi tu si besi komen ba topik kita jadi ba ya ko ya utai ke nariat ati maya gawai tahun tu inya pengrami niti daun semua kena baju motif iban tau ke ngepan sekayu rumah ko ya cukup rindu ati meda ko ya udahnya makai serumpuk beruai lalu sama ngabang diri serumah hanya mekau tai ke cukup nariat hati lalu bak pekit ruai ke pemaduk manah di Rias tadi ku ya ruai sida ya boleh lumur tiga si
1: ya sekedar rumah panjang bisa dah ngatur pekit nias ruai
0: nias ruai 8 tahun tu laun pulai kawai ku ya nak sempat ngias nanti tumu pulai pelabak ku
1: nombor satu
0: pelabak banyak pun dah boleh nombor tiga na si laun pulai udahnya pengawal ngetas pintu ku ya nyak meh utai ke cukup nariat hati ya ba ari gawai ke tahun tu.
1: Jadi tu hari peningkat kita Boniface Ipih tu Sam. Ba ya ke ya gawai tu tadi rindu meda rumah ke Dias. Rumah panjang sedak ya ruai rindu ama meda ke ya. Nyamunyi ke pada tu tadi meh. Angka berumah panjai sedak ya bisi ngatur pekit ngias ruai kini. Nadai ke madah tang nyak mah disebut tadi rindu pada orang ke ngias rumah panjai. Jadi tu hari kelarun 9 tu Sam mada ke tai ke narit ati yang maya gawai tu tadi lebuh mada pengawa melah pinang kita iban jadi ngorang putih
0: ya. Maya maku mada namanya pengeraminya si.
1: Luan kemaya Sam.
0: Aku
1: alunya lepak.
0: Anyo sempat kan ni. Sampai mada si.
1: Tenampung baru au. Sempat. Orang lagi nanya lagi ni komen ku tadi.
0: Kira ke Samnya ku ya.
1: Ya mana ke kini kita meda bala hari lelaki orang putih kena ngepan kita iban ke sidak ya laban ke segi tubuh tegap bura mana hamatnya kena ngepan iban kita iban ke cukup rindu meda sidak ya ke nya hari clearance midan
0: ya kita. Ya bisi meda namanya orang ke kita itu kawin ngobansa bukai ke di post media sosial kita cukup maneh pada aku ke kalau tidak ya tadi kena namanya baju atau ke budaya kita iban okey kita ke cukup narik hati jadi hati berperinang kita ke pagi tu si.
1: Ya, berendang kita ke berantau jalan ke nya udah mulai ke diri dah kira ke pulai ngagai andur gawak mana Sam andur kita gi gali jereki
0: baru ke berengkah mupuk meh ke pagi tu tajak hati tu sah nang tu sah
1: sini meh nintin tahun si bekanya cuti kemisi panjai pan asai ke sehari
0: dua aja tahun baru lah kita bertemu baru

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Pengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadungin tu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Okey, tentu yang lagu-lagu kawai atau lagu Berami Sampai Pagi, Besti Kiri Don Big Ton Ngau Stand Akai Dai. Ah, mayuah.
1: Akai Dai, Maliak Kian ni.
0: Akai Dai. Mayuahnya pasal Maliak Kian si ngambil ke temu nama penyanyi artis kita.
1: Ya, sedia lagi awak ke mood gawai lagi bisik sari tu tajam hari kelima sari tu Sam.
0: Oh, tajam bisnis kedaknya nyudah ngilin bidai tang gawai kita itu sehari lagi bulan 6 tu lagi bergawai meh kita ini
1: lagi
0: okey si komen ke bukai engkau bisik lagi komen topik 2 pagi wai kita ke pagi tu
1: ya terus kena tai ke mega komen kita ba Facebook lagi bisi awak dor kami dua macam lagi jadi komen ke sekali tu Sam Ari Richa Unop madah ke gayari sidak ya di jalan Simpas Bunyan mana lalu topik tu atuk yang mana utai nak ke narit hati ya mai gawai tahun tu meda sidak es rumahnya berarti lagi mai gawai nadai masa pemakai empat habis ke ya kan mu barang majak mark ini hamanya ko ya
0: oh mana nya nadai nadai de buai utai
1: nadai de basau ya laban maya pengerami beketuk de sem mudah nar pemakai de basau
0: aman laban ke nya meh baik kita nya begagai tadi
1: ya baik begagai dah engkah dia leko ke
0: ya
1: okey hari enda Peter tu selamat pagi madah ke maya gawai tu tadi utai ke narit ati ya rindu begulai ngau sida es rumah ke bisi datai hari negeri setahun dua kali sida datai gawai ngau Christmas ko ya kira ke begulai ngau kabar melayan masem jadi tu siti lagi dari Kennedy Ama selamat hari gawai nujus doai jadi utai ke narit ati maya gawai yang nyak pekit ke bisi diatur rumah panjai ke capuh orang medak
0: capuh orang medak ni macam-macam pekit meh ke diatur
1: mayuh pekit ke diatur tahun tu engkanya bisi lain hari tahun ke sebedah-sebedah tu kini bisi nambah bisinya laban nanti nyebut berkau dengan pekit tu the same berkabar rumah panjai ke bisi di pedak buat media ramah mayuh sedak yang ngatur pekit tak nemu meh angka sebedah tu dah ngatur lama udah ngatur tang ke labannya berupaya amat sedak yang mayuh ngatur pekit kena ke kena kebaya
0: nak kebaya
1: nak kebaya adanya kena ke di ngena skirt buri sedak ya mayuah tanya meh ngatur pekit ke beketuk
0: cerita lagi komeda benar viral maka pekit joget Melayu delinya bala ibu ngau ayak kita bisik maku medaknya sih joget ngena lagu Melayu delinya nyapan nyu subah Melayu deli tau keliak bisik nama tu berjoget ke bekenya nyudahnya nadai nyu beleka nama tu nyu nadai udahnya nyu ayan baru
1: nyu viral baru
0: nyu viral baru okey nyu mes kada pekit ke diatur dikena gerecah ke pengerami ari gawai kita meh ke pagi tu ni ke tahun tu okey ke pagi tu okey
1: jadi hanya mata tadi utai ke habis dikunci ke peningkat kita pagi tu Sam buat 2 pagi Y terima kasih hang agak kita kau dah berkunci utai ke dikerindu kita maya gawai tahun tu
0: ya okey nama laban bala agi pegawai maya tahun ni si aja pihak terima kasih yang bisi awak mega komen mending ke Y FM ke pagi tu okey jadi pelapa aku nak kata boleh bergulai berdua pagi wai
1: ya selamat pagi selamat berjalan ke pengawak pemaga harap ke kita likun datang bandur ke dituju pagi tu tebal lagi kita bisik mulai ke diri ke dengan gandur kita ikut ngigat jeruki tu siap
0: ke rumah ke tempo meh hari menua ya
1: hari menua
0: okey dua lagu kawai kena kita nutup segmen penggerak pagi bertemu baru bawa ke bukai selamat pagi.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Ha, iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Selamat hari kau.

0: kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
2: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekaskan, kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan.
3: Bila sebut negara madani ini, terasnya mesti nilai, mesti akhlak. Menguasai ilmu itu tak lari daripada hakikat keperluan mengukuhkan iman dan menambah ilmu dan memperbaiki akhlak. Apa artinya kita sebagai muslim, jadikan muslimun hakikiyun, tetapi menimba ilmu seperti yang lain? Tidak ada asas akidah, tidak ada asas akhlak. Sebab itu bagi kita cabaran kita bukan saja mencuba mempamerkan kehebatan ilmu, tapi mengamalkan dengan kekuatan asas akhlak.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. Pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam warta kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi, Tony Ching berkata, setiap individu dikenakan kompaun RM25,000. Manakala, 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
4: MCMC telah mendana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam tertangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
1: Tio Ni Ching. Sementara itu, dakwaan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan tidak benar. Pengarah Kesihatan Johor, Dr. Mohtar Pungut berkata, hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Muhammad Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum

sambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara waktu serta merta. Menurut Pengarah Pertahanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata, arahan itu berkat kuasa antara 3 hingga 6 bulan. Pihaknya juga akan meneliti secara terperinci mengenai SOP bagi aktiviti pendakian masa pendakian hutan. Ia susulan kejadian kehilangan pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, sejak 24 Mei lepas. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion Amerika dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sudah bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran paip Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal, sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak perlumbaan itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco, sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pasti utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu akhlak teras pembangunan negara madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Alhamdulillah untuk pertemuan kita untuk hari ini, hari Jumaat 5 Jun 2026 Masihi, bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersama dengan kami Sazia Jia. Semoga kita orang berada dalam keadaan yang sihat-sihat untuk hari itu. Si terasa nak. Berapa hari cuti yang dinikmati dah pun berakhir, dan hari itu ramai yang kembali memulakan rutin tugas seperti biasa. Semoga semangat yang dibawa selepas bercuti dapat memberikan tenaga baru untuk menghadapi hari-hari mendatang dengan lebih positif dan produktif. Dan buat anda yang kembali bertugas tu, untuk hari ini, selamat menjalankan amanah dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dan manakala kepada yang masih lagi menikmati cuti yang panjang, bersama dengan keluarga, insan tersayang, selamat bercuti serta manfaatkan masa yang ada dengan sebaik-baiknya. Dan semoga perjalanan anda untuk hari ini sentiasa selamat dan dipenuhi dengan kenangan yang indah di masa-masa cuti ini. Walau di mana jua anda berada ketika ini, terima kasih kerana terus memilih Sibuk FM untuk ekspresi 912 sebagai teman setia anda. Terus bersama dengan kami sepanjang siaran ini untuk pelbagai informasi, hiburan dan lagu-lagu pilihan yang menemani anda.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibar FM. Segalanya untuk anda. FM, segalanya untuk anda. Baik, seperti biasa untuk hari ini, hari Jumaat 5 Jun 2026 Masihi bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah, dan kami nak bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi Sibu untuk kita dapatkan info cuaca di sekitar Sibu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ.
0: Apa khabar Harun Nizam?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Dah mula bertugas eh?
1: Ya.
0: Okey, silakan dengan info cuaca untuk pagi ini Harun Nizam.
1: Okey, terima kasih DJ.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini keadaan tiada hujan. Manakala pada petang ini dijangkakan keadaan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada malam ini pula dijangkakan keadaan tiada hujan. Keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan suhu adalah sekitar 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
0: Terima kasih Harun Nizam. Selamat bertugas.
1: Okey, sama-sama DJ.

0: Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage World, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayuh, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.
1: Setiap hari di ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda.
2: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah rancangan sirah pada hari ini kita akan berbicara mengenai seorang sahabat Rasulullah SAW yang diberi nama Anas bin Malik Al-Ansari ataupun nama manjanya yang dipanggil oleh Rasulullah SAW Unais. Yang nama gelarannya adalah Unais. Anas bin Malik ketika usia kecilnya telah diajarkan oleh ibunya Rumaisah binti Milhan dengan kalimah syahadah. Jadi semenjak itulah Unais bin Malik ini ataupun Anas bin Malik ini amat kasih dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq tiba sahaja di Yasrib, maka ibunya Rumaisah binti Milhan telah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kami nangga lelaki dan wanita Ansar tu banyak memberikan harta. Ada yang memberikan duit, ada yang memberikan tanah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun Rumaisah binti Milhan ini tidak ada yang lain melainkan Anas bin Malik anaknya. Wahai Rasulullah, terimalah anak kami itu untuk berkhidmat dengan kita, mudah-mudahannya dapat menjadi khadam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menerima dengan hati yang mulia, lalu mengusap-usap kepala Anas bin Malik dan mengambil Anas bin Malik ini seperti salah seorang daripada anggota keluarganya. Maka Anas bin Malik telah berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruntungnya ketika usianya masih 10 tahun dah berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Anas bin Malik sempat berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun. Maknanya umur 20 tahun Anas bin Malik Rasulullah SAW telah wafat. Jadi sepanjang 10 tahunnya tadi Anas si pernah puas menimba ilmu dan menerima pendidikan langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menerima panduan hidup daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni majikan yang amat dicintai oleh Anas bin Malik. Tangga berapa kasihnya Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat manjakan Anas bin Malik sehingga kan digelar Anas tu dengan gelaran Unais, kan, Anas si anak kecil, gelaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapnya. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik hidup lebih kurang dalam 80 tahun. Kerana usianya amat panjang, kan. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik. Apakah doa Nabi kepadanya? Nabi mendoakan Allah marzukhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, anugerahkanlah kepadanya harta dan keturunan dan berkatilah dia. Maka Allah memakbulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kan Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling kaya. Dan juga Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling ramai keturunannya. Bayang kita, cucuk lelakinya ajak lebih kurang dalam 100 orang. 100 orang. Dan Anas bin Malik dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu taala lebih kurang dalam 103 tahun. Bahkan Anas bin Malik ini diberkati kehidupannya kerana ilmunya yang luas, maka sentiasa menjadi rujukan para sahabat dan juga sentiasa menjadi rujukan masyarakat kerana ilmunya yang sentiasa menjadi mereka yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Malik ini merupakan perawi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak sesudah daripada Abu Hurairah dan juga Abdullah ibn Umar. Kita nangga macam ni, Anas bin Malik memanfaatkan usianya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu. Siap pernahnya luntur semangatnya untuk menuntut ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah semangat yang boleh kita ambil, mudah-mudahan menjadi pedoman kepada kita kisah hidup Anas bin Malik ini, dan juga mudah-mudahan sama-sama kita doakan mudah-mudahan kehidupan kita diberkati dan mudah-mudahan ilmu yang kita raih itu adalah ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja keberangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi memastikan individu yang berada di luar kenderaan tidak menjadikan tas tangan anda sebagai sasaran dan mengambil jalan mudah untuk memecahkan cermin kenderaan anda bagi tujuan rompakan. Keempat, elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara. Kembali menerusi ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda. Kepada yang sedang memandu, selamat memandu dan semoga urusan kita untuk hari ini dipermudahkan. Libatkan Allah dalam setiap langkah kita, dalam rencana kita, dalam usaha kita, bahkan dalam kegelisahan kita pun. Kerana ketika kita melibatkan Yang Maha Kuasa, yang sukar menjadi mudah, yang sempit menjadi lapang dan yang mustahil menjadi mungkin. Bagaimanapun, akhirnya belajarlah untuk kita menerima kenyataan setiap perancangan kita libatkan Allah pada setiap pilihan pasti akan baik-baik. Kerana bagi Allah tidak ada yang mustahil. Percayalah. Okey, kita nak kongsikan tips sihat untuk hari ini. Dah pun 9.42 minit pagi untuk yang bertugas. Untuk yang bertugas hari ini, tip kekal sihat di tempat kerja. Baik, mengawal stres dan emosi, melakukan senaman ringan seperti X break di tempat kerja. Dapatkan tidur yang berkualiti selama 7 hingga 9 jam setiap hari. Pengambilan air yang kosong yang secukupnya untuk kekal hidrat. Dan aktifkan diri setiap jam dengan berjalan atau melakukan renggangan selama 5 minit. Kepada yang bertugas ketika ini, selamat bertugas dan kekalkan siaran Sibu FM untuk ekspresi 912 bersama dengan saya, Sazia Jia. InsyaAllah, tepat jam 10 pagi nanti, kita akan ikuti Dunia 10 Pagi. Dengar Sibu FM, ekspresi 912.

0: dah lama betul kita tak jumpa Ezi. Lepas aku berhenti kerja, aku ikut suami keluar negara. Sekarang ni dah balik semula kat sini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dah balik pun anak ibu.
2: Ada tetamu rupanya. Apa khabar makcik?
3: Khabar baik.
1: Mimi dah besar. Dah besar dari ibu.
0: Anak-anak zaman sekarang je.
2: Dah lama makcik sampai?
3: Baru je Mimi.
2: Makcik duduk dulu ya. Saya buatkan air.
3: Terima kasih. Manis sungguh budi basah anak kamu tu Nazi. Sampai rumah bagi salam. Salam aku cium tangan lagi.
0: Alah, dari kecil aku dah didik dia macam tu.
3: Ni, dah berpunya ke?
0: Belum. Berkenan ke ni?
3: Anak dara yang berbudi bahasa dan sopan santun macam tu. Siapa yang tak berkenan kamu ni?

0: Laju je kita kak. Nak pergi sini ya.
1: Hai, ngakak oning kak. Pak Haji Li laki kak ajar senah. Huh? Kita si ngakak kak.
0: Hai, Pak Haji Li.
1: Out lah.
0: Ay, bukan ke Pak Jili buat limpas tek kah?
1: Biar tak ada-ada. Apakah
0: aku sikal ya tek?
1: Salah orang kali.
0: Bila hanya ninggal?
1: Belum lama juga Kak Isah madah dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay, kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Gagu nam yak
0: tu. Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham kak. Kak Isah mesej kami tu. Terus nahan kita.
1: Tak kok. Kita yang dah ditahannya. Ya, aku nak orang tua tu pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, Teka. Orang telefon dengannya. Sekalinya nanya anak kita madah. Kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah. Nak ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari. Mak Antonnya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Hai, siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Hai, ya, Kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak rumah umur, orang tua
1: hai,
0: ya.
1: Hai.
0: Sempat menuhulah makai batang kayu, bukan makai besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut cacat si tak rumah ya.
0: Ya.
1: Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Taklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebar, kecoh bolehnya kak.
1: Mana kata kita, nasib kakak si Madah dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa.
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliklah kakak tu.
0: Halus.

Woka 98.7 MHz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin mendakwa Amerika Syarikat kini memberi keutamaan kepada konflik dengan Iran berbanding usaha menyelesaikan perang Rusia-Ukraine. Bagaimanapun, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan usaha mencari penyelesaian konflik Ukraine masih diteruskan dan menyambut baik cadangan pertemuan antara Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky dengan Putin bagi membantu menamatkan perang tersebut. Tentera Lubnan mula memasuki bandar Dibin di selatan negara itu pada Khamis selepas tentera Israel berundur dari kawasan berkenaan. Kerahan itu dibuat susulan persetujuan Lubnan dan Israel untuk memperbaharu gencatan senjata bersyarat serta mewujudkan zon perintis yang dikawal sepenuhnya oleh tentera Lubnan. Dalam pada itu, Beirut, Iran dan Hezbollah menggesa tentera Israel berundur sepenuhnya dari wilayah Lubnan serta menyokong pelaksanaan gencatan senjata menyeluruh. Menurut Presiden Lubnan, Joseph Aoun, perjanjian gencatan senjata boleh berkuat kuasa dalam tempoh 24 jam selepas mendapat kelulusan semua pihak. Rusia bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal, sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Kenyataan itu dibuat ketika Eropah terus mengurangkan kebergantungan kepada tenaga Rusia susulan konflik Ukraine. Algeria memerlukan pembinaan jajaran baharu talian pipe gas Trans-Sahara yang akan menyalurkan gas asli dari Nigeria ke Eropah melalui Niger dan Algeria. Agensi berita Anadolu melaporkan projek sepanjang 4,327 km itu dijangka membekalkan lebih 20 bilion meter padu gas asli setahun ke pasaran Eropah. Algeria menyifatkan projek berkenaan sebagai pemangkin pembangunan ekonomi, peluang pekerjaan dan pengukuhan keselamatan tenaga di Afrika serta peringkat antarabangsa. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion Amerika dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. China terus menjadi pasaran utama manakala Vietnam turut memperluas akses pasaran antarabangsa melalui ekspor limau bali ke Australia dan perjanjian fitosanitasi baru dengan China.

23 Mac lalu. Tiga anak jantan dan seekor betina itu merupakan hasil pembiakan pasangan induk Praja dan Dini. Kelahiran tersebut meningkatkan populasi harimau Sumatera di taman berkenaan kepada 8 ekor sekaligus menjadi kejayaan usaha pemuliharaan spesies terancam itu. Terbuka Indonesia 2026 Bergu Wanita Negara Pelitan Emtina mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Xu Yongxuan 21-18-21-19. Pasangan ranking kedua dunia itu akan berdepankan dengan Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara. Sementara itu Bergu Campuran Negara Gosun Huat Sheven Jamilai mencipta kejutan apabila menewaskan pasangan Indonesia Jaafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu 21-15-21-19. F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan bersusulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026, New York sudah bersedia sepenuhnya untuk menerima ratusan ribu peminat. Datuk Bandar New York, Zohran Mamdani berkata, tumpuan diberikan kepada peningkatan infrastruktur, pengangkutan dan langkah keselamatan termasuk penyediaan laluan transit tambahan. Piala Dunia 2026 akan bermula pada 11 Jun, boleh ditonton secara percuma menerusi aplikasi RTM Klik. Sekian berita yang disuting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sahabat-sahabat CBFM yang kekal dengarkan Ekspresi 912 bersama dengan kami, Sazia Jia. Terima kasih atas sokongan kita orang. Walaupun alhamdulillah dah pun 10 menghampiri 10:12 minit pagi pada ketika ini, dah pun kita berada di jam yang kedua, dan mungkin ada yang merancang nak keluar untuk hari tu, ngembak nembiak, maklumlah minggu depan nembiak dah start sekolah, malas nak makan kereta tengok, naik motor je senang lagi, senang nak cari tempat engkah motosikal. Jadi pastikan kita orang ngembak miak, makan motosikal ya, topi keledar nembiak, bukan aja sekadar aksesori kata orang, tapi pelindungan yang boleh menyelamatkan nyawa setiap kali anak dibawa menaiki motosikal. Pastikan pakai topi keledar yang bersesuaian dan dipakai dengan betul. Keselamatan bukan pilihan tetapi tanggungjawab yang perlu diutamakan pada setiap perjalanan. Lindungilah orang yang kita sayang, kerana satu langkah pencegahan hari ini mampu mengelakkan penyesalan di kemudian hari. Baik, kita nak kongsikan lagi info kepada pendengar setia Ekspresi 912 untuk pagi tok, di mana komuniti Madani di Sibu, Datuk Robert Lau Ho Chiu menjemput orang ramai untuk menderma darah pada Ahad ini. Kempen dengan kerjasama Bank Darah Hospital Sibu akan diadakan di Orange Zone, di sebuah pusat beli belah terkemuka di Sibu, di mana program tersebut bermula jam 9 pagi hingga 2 petang. Objektif penganjuran kempen adalah sebagai usaha membantu pihak Bank Darah Hospital Sibu untuk mendapatkan bekalan darah yang mencukupi untuk kegunaan Hospital Sibu. Untuk maklumat lanjut mengenai aktiviti kempen derma darah, orang ramai boleh menghubungi Bank Darah Hospital Sibu di talian 084-343-333 sambungan 2010. Kepada anda, terus kekal dengarkan kami menerusi Ekspresi 912 untuk hiburan dan juga informasi terbaik CBFM.

0: Informasi terkini, hiburan menyegarkan. Terus layan
1: 1FM 87.6 MHz.
0: Segalanya untuk anda. Untuk Father Gentleman.

0: Song 99.8 MHz.
1: Terima kasih terus setia dengarkan ekspresi 9.12 pada pagi tu. Dah pun menghampiri 10.32 minit pagi. Apapun lah kita orang teh, semoga dalam keadaan yang...

Kim. Okey, baik, RTM dengan bangganya menyiarkan siaran langsung perlawanan bola sepak persahabatan antarabangsa 2026 hari Ahad 7 Jun 2026 sampailah Rabu 10 Jun 2026 menerusi Sukan Plus dan TV OK. Untuk Ahad ini 7 Jun 2026 di mana perlawanan antara Bolivia lawan Scotland 4 pagi menerusi TV OK. Anda juga boleh ikuti perlawanan Brazil dan juga Mesir 6 pagi di Sukan Plus. Dan seterusnya Argentina lawan Honduras 7 pagi menerusi TV OK. Dan untuk 8 Jun 2026 anda boleh ikuti perlawanan Morocco bersama dengan Norway 3 pagi menerusi Sukan Plus. Dan untuk Rabu 10 Jun 2026 Argentina lawan Iceland 6.30 pagi menerusi Sukan Plus dan juga TV OK. Kepada yang belum lagi muat turun untuk RTM Klik, muat turun sekarang. Okey, menerusi telefon mudah alih kita orang. Kerana siaran langsung perlawanan bola sepak persahabatan antarabangsa tok, kita orang boleh ikuti menerusi RTM Klik. Terus kekal bersama dengan kami di Ekspresi 912 dan insyaAllah tepat jam 11 pagi nanti kita akan ikuti ulasan berita.

Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja kebarangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi memastikan individu yang berada di luar kenderaan tidak menjadikan tas tangan anda sebagai sasaran dan mengambil jalan mudah untuk memecahkan cermin kenderaan anda bagi tujuan rompakan. Keempat, elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
6: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
7: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
1: Okey, baik saudara, sekarang kita ikuti ulasan berita yang bertajuk Rukun Negara Bukan Sekadar Lafaz di Mulut, yang disediakan oleh Nick Hafizul dan disampaikan oleh Nurul Zahira Ratsi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Zahir Razi dalam ulasan berita. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-56 pengisytiharan Rukun Negara, sebuah falsafah kebangsaan yang telah sekian lama menjadi panduan dan pengikat perpaduan rakyat Malaysia. Rukun Negara dirangka selepas peristiwa hitam 13 Mei 1969 ketika negara diuji dengan krisis perpaduan paling getir dalam sejarah. Lima prinsip yang terkandung di dalamnya bukan sahaja meredakan suasana tetapi membina asas baharu untuk Malaysia melangkah ke hadapan. Sejak itu ia kekal sebagai dokumen penting yang menyatukan rakyat berbilang bangsa. Malah setiap generasi dibesarkan dengan prinsip ini menjadikannya sebahagian daripada identiti kebangsaan. Namun 56 tahun berlalu selepas ia diisytiharkan, penghayatan Rukun Negara kini dilihat semakin luntur dan mencabar. Paling ketara, melihat prinsip ini terhakis dalam kalangan warga maya. Bahasa kurang sopan dan tidak beradab mendominasi hantaran komen mahupun status di media sosial. Lebih malang, ruang dan kebebasan itu disalahguna dengan menyebarkan fitnah, tomahan dan kebencian masyarakat sekaligus mencetuskan kegusaran awam sehingga menjejaskan perpaduan negara. Memang biadab dan kurang ajar. Wajarlah titah yang di-Pertuan Agong, mana-mana individu yang tidak mahu mengikut prinsip Rukun Negara tidak layak digelar warga negara Malaysia. Titah itu lebih bersifat seruan moral dan kenegaraan untuk memperkukuh jati diri rakyat serta memastikan keharmonian Malaysia terus terpelihara. Sultan Ibrahim bertitah, semua pihak perlu mengambil iktibar daripada sejarah hitam negara 13 Mei 1969. Ia tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara. Peristiwa berkenaan telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan Malaysia. Nasihat tuanku, jangan sampai pisang berbuah dua kali. Ambil iktibar, jangan ulangi kesilapan sama. Perit mengenang luka lama. Tapi jika semua pihak mendalami makna Rukun Negara, keharmonian akan terus terpelihara. Titah itu sangat relevan sebagai peringatan supaya rakyat kembali menghayati nilai kenegaraan di tengah-tengah pelbagai cabaran kehidupan. Peringatan itu juga tepat buat golongan kaduk naik junjung atau mereka yang lupa daratan mahupun melampaui batas. Sesiapa sahaja yang sengaja ingkar dan membelakangi prinsip Rukun Negara memang patut tindakan tegas diambil termasuk dilucutkan kerakyatan mereka. Hayatilah Rukun Negara sebagai usaha bersama memperkukuh perpaduan nasional. Ia bukan sahaja catatan di atas kertas, sebaliknya merupakan ideologi kebangsaan Malaysia. Rukun Negara berfungsi sebagai panduan hidup untuk memupuk perpaduan, kestabilan dan keharmonian. Diwartakan sebagai

tetapi falsafah bernilai tinggi ke arah membentuk masyarakat demokratik, adil dan progresif. Dalam sesebuah negara yang dihuni pelbagai kaum, perbezaan bukanlah penghalang tetapi kekuatan yang menjadikan Malaysia unik. Namun kekuatan ini hanya dapat dikekalkan jika setiap rakyat Malaysia mempunyai panduan yang sama dalam berfikir, bertindak dan berinteraksi. Di sinilah rukun negara memainkan peranannya. Ia menjadi pemangkin atau tunjang kepada pembangunan negara yang aman, demokratik dan progresif. Rukun negara bukan sekadar 5 prinsip yang dihafal di sekolah atau dibaca semasa majlis rasmi. Sebaliknya merupakan satu kontrak sosial yang tidak bertulis antara rakyat untuk saling menghormati, mematuhi undang-undang dan menjaga keharmonian. Tanpa penghayatan terhadap nilai-nilai ini, kita mudah terjebak terhadap sikap prejudis, perpecahan dan konflik berlarutan. Dalam dunia yang semakin kompleks, rukun negara boleh dianggap sebagai penapis nilai yang membantu rakyat membezakan antara kebebasan dengan tanggungjawab. Apabila prinsip kesopanan, kesetiaan dan kedaulatan undang-undang diamalkan, rakyat akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangan serta lebih menghormati kepelbagaian pendapat. Paling penting, rukun negara bukan sekadar warisan sejarah tetapi pelan tindakan masa depan. Ia jambatan yang menghubungkan perbezaan, perisai yang melindungi perpaduan dan cahaya yang menerangi arah perjalanan negara. Hanya dengan penghayatan menyeluruh terhadap prinsip tersebut, Malaysia dapat terus berkembang sebagai sebuah negara yang makmur dan sejahtera. Baju kebaya kain bercorak, cantik memikat si gadis desa. Rukun negara, 5 tetegak, penyatu rakyat berbilang bangsa. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nick Hafizul.

Madani. Jangan lupa dengarkan ekspresi di Sibuk FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini menerusi radio dan RTM Klik hanya di Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Sibuk FM, segalanya untuk anda. Kembali menerusi ekspresi 9.12 Sibuk FM, segalanya untuk anda. Dah pun 11.10 minit pagi pada ketika ini. Baik, untuk hari Jumaat 5 Jun 2026 Masihi bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah, Sazia nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Waktu solat fardu bagi zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.09 minit pagi, waktu zuhur 12.33 minit tengah hari dan asar 3.58 minit petang, maghrib 6.40 minit petang dan isyak 7.55 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daroh, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Rajang. Waktu subuh pada keesokannya adalah 5.12 minit pagi, waktu zuhur 12.35 minit tengah hari, asar 4 petang, maghrib 6.41 minit petang dan isyak 7.56 minit malam. Dan seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabong, Lingga, Sri Aman, Angkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban dan Debak. Subuh pada keesokannya adalah 5.13 minit pagi, waktu zuhur 12.36 minit petang, asar 4 petang, maghrib 6.41 minit petang dan isyak 7.56 minit malam.

Terima kasih terus setia bersama dengan kami di Sibar FM menerusi ekspresi 9.12. Dah pun jam yang ketiga, 11.17 minit pagi, dan kita bersyukur sebenarnya kerana diberikan kesihatan yang baik, diberikan segala-galanya, dipermudahkanlah. Yang mendapat ujian tu, hidup ni memang menyakitkan, sakit ditinggalkan, sakit kehilangan, sakit diuji dengan pasangan, sakit dihimpit hutang, sakit sampai tubuh sendiri pun boleh terasa lemah. Tapi dalam hidup ini ada dua jenis manusia. Pertama, orang yang diuji, dia belajar reda, dia juga menangis, dia juga penat, tapi hatinya perlahan-lahan menerima bahawa takdir yang berlaku pasti ada hikmah yang baik yang belum dia nampak. Yang kedua, orang yang diuji ni dia melawan takdir dalam hati. Dia bukan saja sakit kerana ujian itu, tetapi juga sakit kerana asyik bertanya, kenapalah hidup aku ni macam ni, kan? Takdir Allah tu tetap akan berlaku sama ada kita suka atau tidak. Tetapi reda itu menjadikan kita lebih kuat untuk kita lalui setiap ujian yang mendatang. Okey, kita nak bacakan salam dan ucapan oleh rakan dan juga sahabat kita menerusi page Sibu FM oleh Alicia Rufina. Hai, selamat pagi DJ. Salam happy-happy buat semua peminat Sibu FM. Terima kasih Alicia Rufina. Dan seterusnya Hillary John. Hai, selamat pagi DJ. Selamat bertugas. Hai, selamat pagi dari Lautan Labuan. Baik cuaca di sini. Selamat bertugas juga untuk Hillary John. Dan seterusnya Ibrahman Akib, minggu ini MotoGP Balaton Park Circuit Hungary TV. Okey. Terima kasih setia dengarkan RTM ke udara ya. Ibra Akib, salam sejahtera, selamat pagi Sibar FM, happy county di Lembah Gelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Terima kasih banyak-banyak dengarkan Sibar FM. Jadi sahabat Sibar FM dan setia dengarkan Sibar FM ke udara. Dan seterusnya Dayang Jegat, selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria selalu kepada anda. Terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 untuk informasi dan juga hiburan terbaik Sibar FM. Bermata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special, dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.

Terima kasih terus setia dengarkan Ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda. Dah pun 11.32 minit pagi pada ketika tu, apapunlah kita orang, ada yang tengah nak masak tengah hari, menyediakan masakan untuk tengah hari, gago di dapur ya. Okay, kepada kita orang yang dah mula makanan untuk hari tu, pastikan makanan yang si terdedah lebih daripada 4 jam lah. Dalam cuaca yang panas, kita perlu lebih peka dengan tempoh masa makanan dibiarkan di atas meja sebelum dimakan, kerana adalah lebih baik untuk kita masak dalam jumlah yang kecil untuk sekali makan. Langkah ini penting bagi mengelakkan adanya lebihan makanan dan seterusnya tidak berlaku pembaziran dan keracunan makanan disebabkan makanan rosak akibat terdedah pada suhu bilik dalam tempoh yang lama. Sebaiknya rancang waktu memasak anda supaya makanan dapat dihidangkan dan habis dimakan dalam tempoh yang singkat. Elakkan masak terlalu awal jika hanya ingin makan beberapa jam kemudian, kerana suhu panas pada masa sekarang ini akan menyebabkan makanan lebih cepat rosak. Jadi pastikan anda urus hidangan makanan dengan betul, rancang waktu masak, masak yang secukupnya, simpan jika ada lebihan, dan pelihara kesihatan kita dengan mengamalkan penyediaan dan penyempatan makanan yang betul. Perancangan memasak yang baik dapat mengelakkan risiko keracunan makanan kepada keluarga kita. Ingat, keselamatan makanan bermula dari dapur kita sendiri. Baik. Info lain yang Sazia nak kongsikan, di mana pengesahan umur platform media sosial wajib hormati undang-undang Malaysia. Platform media sosial yang beroperasi di Malaysia wajib menghormati serta mematuhi setiap undang-undang di negara ini, khususnya memabitkan aspek keselamatan dan pelindungan golongan kanak-kanak di alam cyber. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata penegasan itu selaras dengan langkah proaktif kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial bermula hari ini menerusi pelaksanaan Kod Pelindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Beliau berkata penguatkuasaan kedua-dua kod di bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA itu merupakan langkah pertama yang penting bagi melindungi golongan kanak-kanak di bawah umur 16 tahun daripada sebarang kemudaratan dalam talian. Dan bermula hari ini, Malaysia menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial untuk memastikan individu di bawah umur 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka akaun media sosial. Bagi pengguna yang sedia ada, pengesahan umur akan dilaksanakan secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial yang berkaitan. Menerusi peraturan baharu itu, pengguna yang ingin mendaftar akaun diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi yang dikeluarkan kerajaan seperti MyCard, Passport atau MyDigital ID sebagai pengesahan umur. Keperluan pengesahan umur itu terpakai kepada perkhidmatan media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Baik, terus setia bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda.

Ceria-ceria selalu. Ha, ekspresi 912 Sibar FM segalanya untuk anda. Semoga hari ini anda berada dalam keadaan yang ceria hendaknya, walaupun bertugas, memulakan awal tugasan hari ini. Semangat sentiasa, okey? Baik, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Click untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata aplikasi berkenaan akan memudahkan rakyat Malaysia untuk menyaksikan kejuaraan bola sepak terbesar dunia itu secara langsung, dan minta untuk diteliti bagi memastikan tiada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini, tapi kali ini diberikan secara percuma, dan bagi edisi untuk kali ini, Radio Television Malaysia RTM dan Unify TV diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026, dan semua perlawanan akan disiarkan menerusi pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV bagi memastikan akses menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda. Dan penyiaran kejohanan itu turut melibatkan kerjasama strategik dengan sektor swasta bagi memperkukuh kualiti siaran serta capaian penonton.

Blaga 103 MHz. Buka 98.7 MHz.

Terima kasih terus setia dengarkan Sibuk FM menerusi ekspresi 9.12 dah pun 11.53 minit pagi pada ketika ini. Pejam celik dah pun kita berada di jam yang terakhir, jam yang ketiga. Terima kasih setia dengan Sibuk FM. Semoga segala perkongsian informasi dan hiburan yang dibawakan sepanjang siaran ini memberi manfaat serta mencerahkan hari anda. Dan ke mana jua destinasi anda selepas ini, utamakan keselamatan, jaga kesihatan, luangkan masa bersama insan tersayang. Ingatlah, setiap hari adalah peluang baru untuk kita cipta kebaikan dan menghadirkan senyuman buat diri sendiri serta orang di sekeliling. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti siaran kami dan layari portal RTM menerusi radio.rtm.gov.my dan juga RTM Click untuk mendengar siaran Sibuk FM di mana sahaja anda berada. Saya Sazia Abang Selir mengundur diri dan terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: Saya Maui. Frekuensi ceria di tempat anda, Sibu FM 87.6.
1: Sariki 94.6 MHz.
2: Berdetak jantungku bila ku dengar namamu.
1: Song 99.8 MHz. Muka 98.2.

Selamat tengah hari pendengar. Dia tu kami nak buat ke berita tengah hari-hari 5/6/2026. Peminta Gaung Gulu tegas Pre-Accelerator Bootcamp TPAB 2026 Kohort 8. Dia tu dah dibuka dengan orang dagang Gaung Company Pembungkal Dagang Rengat Tumu di Sarawak. Peminta tu dekat ditutup kena 15 hari bulan 6 tu ilah. Program intensif pengalaman 5 harinya diatur berengkah hari 6 gagai 10 hari bulan 7 tu bak tegas Digital Village di Kuching. Chairman tegas Dato' Len Talif Saleh madah kenggau tunjunya dekat negap ke company pembungkal dagang menua dengan latih membiang kenggau merik penemu pasal perkara pemansang dagang kenggau beranak ke pukul. Yang madah ke pengelandia penemu kenggau sukuang disikap gagai pembungkal company barengat tumu berguna benar kena negap kagi ekosistem innovation serta penauk menua oleh bersemekih barengat nasional ngau antarabangsa. Berabang ngaunya, kohort ke sekali tu tegas nanggam kerjasama ngau growth through innovation. Kena nyawup nempak mayuh hagi pemungkal company keberani serta oleh bersemekih. Pemungkal growth through innovation Ken Lau, madaka programnya merik peluang ngagai orang ngau ngambil bagi kena ngubah penemu ngagai dagang kebenar. Cara innovation strategik ngau dagang berpuguk ke pemintar tiru AI. Programnya di Tengkebang khas ungkup inovator menua, nembiak bala tuai korporat ngau pemungkal company, kengembuan penemu dagang tang berguna ke iring, ngesah ke makit ngau sukung kena ngemansang ke model dagang timruan. Ungkup gulu programnya, tiap raban patut bisi habis nadai siku pemungkal tau ke pemungkal begulai ke datai hari Sarawak. Upis Kerja Raya JKR Sarawak geberat ke pemesai guna nyaga pemersih sepemajai Jalai Besai Pen Borneo. Hasil pegawai matau, bisi sekedar orang, kenadai mereti muai uras buat sebarang lain yang kaum buat stesen bas ngau palan ngetu belelak. Director JKR Sarawak, Dato' Dr. Cassidy Morris, madah ke kimpian meresi Pen Borneo megak di Jalai. Kerentu ke Jalai ngau peringkat guna tidak sedia ke seluruhan bersih. Berapa kaunya orang tiba tengah ke Jalai Besai Pen Borneo dilalau ngambil mereti ke Piten nak cara kebetul kena nyeliah ke penusah berbadi. Kebuah lain pihak, laban penyampau sebana penusah berbadi bak Piten dan tara ke pemaduk mayuh diterima upiasnya. JKR Sarawak begak benung berjalai ke pengawak nambah ke papan tanda kecukup bak sepemanjai Jalai Besai ke pengelikuan pengguna. Penanggul Volten baru pun penatai kuasa karan Sarawak Energy Berhad SCB sudah dikelala ke tegal penanggul operasi air bak kampung Teluk Melano. Ditih ke penerang hari upis bekal air menua pesisir J-Bab Sarawak, SCB madah ke tegal penanggul yang jadi laban guna kuasa karan ke tinggi bak kandang menuanya. Ketegalnya megak, luji airnya diatuk semina oleh beroperasi kena set enjin api diesel aja. Gena bekal kuasa karan diesel ke bisi tatak, ngujun ke operasi loji airnya di pelabak gasai ke penanggul mimit bak sebarang maya. Ranggul nyamega tau ngasuh air dah kuat ngagai kanan dur yang ketinggi, agi ke bisi kenampas. Nyalai luri tangki air J-Bob diasuh nganjung air ngagai kampung Teluk Melano kena nentu ke pengguna ke nyangka kenampas nerima air kecukup. J-Bob dekat terus matau serta bekerja sama ngau SCB kena mulai ke baru bekal kuasa karan ngau jampat. Terdekat kami nak buat ke berita tengah hari itu. Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerang nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Nanti asa ngantuk meh dibatau ngerti dulu dah lama au. Ingat meh, bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh, haa.

0: Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Ngukong lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh ha.
1: Tengah hari YFM.

0: Selamat tengah hari balap peningan 5 hari dah gawai sarito 5 hari bulan 6 2026 bertemu baru kita bawa ngelah tengah hari sarito boleh ngaku Ken Michael. Nama berita kita tengah hari itu, nama cerita kita udah gawai itu. Harap kesama belak gerai, lantang senang, rindu hati, gagal pengudah kita yang kengin tu gawai. Pelabak aku, lagi pada rami, kita itu tadi kelebih lagi di menua Barumah Panjai. Lagi bisi dalam kandang sehari dua tu, endur kita yang tadi lagi gawak ke pangan diri, lagi bergulai ngawak pangan diri. Sebedau minggu baru tu ilak. Sekolah ada buka baru, kita ke kawak pan pulai baru. Lepas aku menuju minggu tu mega sari tu pan mayuh kita ya ke nyangkanya udah mutar ke diri, mulai ke diri hari menua, pulai ke rumah dirimpu, pulai ke negeri. Sino mehati au mendak sedaya ketinggal ke diri au tinggal kita ke pulai ke mengeri. Sang tajapan pihak pengingat gawai tentu ya beruan dan disimpan kita dalam hati, jadi kekenang kita ke dunia hari lah ya. Tanah pemanah kawal kita ya ke begula berkendiri menjadi tajapan dan jangkanya na sama sawum darah ndak berkunci temuni tang tajapan pihak pengenami gawai itu dah ngasuh kawal kita ya tadi rat agi semak agi ngau pangan diri layak kelama lengkak ke buai ketisi kita muka lamar baru buat penghidup kita ya. Jadi balik selamat gawai ngagai bala kita sangka aku bisik kedai tadi bisik kau dah ngatur pengenami ngiliang bidai ngiliang tikai ngiliang kelayak nutup gawai kita. Jadi ngarap ke pengawak kita Sarito ujung minggu untuk menuju magang-magang kita ke pulainya berjimat niti jalai kita ke nengah jalai air depan perahu nanti bisik life jacket jacket penglikurnya rasuak ke kita ke depan bilun ingat ke semua utai ke diguna dokumen tinggi kad pengelala kita boarding pass kita ke berdarat pan nah berjalai kaki bukan nama berdarat laban rumah nyangkanya sepia aja ada jauh tang musim gawai itu nyangkanya dah terpulai ke diri. Okey, beri selama merarau muka guys semua bala kita ke tengah hari itu ngelah tengah hari bakal selama udah lepas tu lagi baca sekadar hari pesan berat berita ke bebatang bawa nur kami ngelantai ke jaku pesan tau dianjung kita ngagai email yfmbandit@gmail.com tau ke bak lumur WhatsApp kami di konti 013-862-8422. Lalu ngalih hari itu lagi carta siapa juara kita minggu tu DC Special Mimit laban dia lah kita dekat preview 24 itik lagu yang akan mujur nyingkang ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ke-9 ya ke tahun tu. Nyari anak minah kini-kini terus boleh ngau kami bawa ngelah tengah hari tu apa yang natai kejakup san merindang kita ngau lagu-lagu kita bagai bisik lagu gawai tengah hari tu seraya kita ke ngetu merarau ngenat ke diri udah lepas tu lagi lagu Ari Jessica Timah kawin ganti pemulai nuan tang sebenarnya tu menua berimbai maya gawai bawa ngela tengah hari YFM
1: selamat hari gawai nuju balak kita.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya, betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai, tentu ya Bawa FM.
2: Segulai sejalai.

0: Namunah Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun besek.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Inai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu no Mary.
1: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal kenap meh produk babas.
0: Produk babas digagak dari rempah hutai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Tengah hari YFM.

0: Tok lebagi rumah ya tok.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Baca pesan yang KBC diterima kami peningal kalai pesan yang tik terubah tu pesan ngetas sauliat lalu muain terbalu datai dari Florida atau ke Mau Anawing. Jadi pesan tu tuju semua kabar Melayan buat merindun sebelah sebuah rumah kaum Melayan di Sebeliau, Semui, Subangki, Panjai dengan Panda. Kaum Melayan buat Bara, Jelukung, Rumah Panjai Meriuk, Setengin. Biar buat pesan tuju semua kabar Melayan di Sekerang, Mujan, Tebat, Bunuk, Berenggang, Tituk, Geluang, Ulu Lemanak, Nanga Kesit, Sekunyit, Nyatuk, Hindayatin di Empelam, Kabar Melayan di Kawang Ulu, Kabar Melayan ba Empit, Cangkul, Bulok, Nengesan, Persatuan Tuan Rumah N33, Kelili, Sekerang, Raban Upis Perintah, Ngawa semua, Kabar Melayan Bukai ba Sebarang Dur Diau, Ia Kenglala, serta Suah Begulai Ngau Tuan Rumah Awiang Anak Laga. Jadi pesan tu madah ke getas sauliat niang tuai rumah awing tau ke rajan anak laga lalu muain terbalu kena hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi bak rumah awing merindun. Jadi semua kabar Melayan tu tadi ikutkan mu berita ngau siliak kita tau telefon ngagai Florida awing tau ke Mau 013-347-6898 tau ke Belinda Awing tau ke Bangi 014-880-9022. Pesan pemati kedatai hari Jemaat Anak Bayang tau ke Apai Jalai nuju semua kaban belayan ya, buat sebarang dua diau madah ke Binia Luyang Anak Bilun tau ke Inai Jalai Udan Adai 3 hari bulan 6 2026. Niang Luyang Anak Bilun tau ke Indai Jalai dekat diintu 6 hari bulan 6 2026 hari 6 Barumah Ubil Semukau Babai Pakan lalu dikubur 7 hari bulan 6 hari Minggu. Jadi kita kedekat demo berita tunggal sili lagi kita tau telefon ngagai Lorita Sean Anak Jemaat 011-314-0601. Pesan merkat ke Regang ke datai Ari Desmond Anji Anak Entebung nuju semua kabar Melayan bak rumah Gumbang, kabar Melayan bak rumah Mutu, rumah Cali, rumah Awal, rumah Gerina, rumah Musa, rumah Cui, rumah Lau, rumah Ambung, rumah Man, kabar Melayan bak rumah Suhaili, rumah Siba, kabar Melayan bak Batu 15 datai ke Batu 25 Jalai Bintu Lumiri, rumah Robert Jematan Suai, kabar Melayan di Jalai Sebawah Pandan, kabar Melayan bak Jalai Ulu Sebawah, Sekerat Niah, Skim B, Sungai Rusak, Barun, Kutak, Bintangur ngau semua kabar Melayan Bukai, Kenglala bak Sebarang Nur Diau. Pesan tu madah ke sembiang merekat kergang niang entebuang anak ramba tau ke Apai Hujang. Kena hari 6, 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam bak rumah Roni Ugat. Sungai Setulai. Penerang ia ke Silia kaban belayan tau telefon ngagai Desmond 014-879-8075. Pesan ke Nangkat Kenyak tu pesan ngetas ulit datai hari Tayai Anak Lindang nuju semua kaban belayan di Batang Sangan, kaban belayan di Intajum, Lubuk Ladung. Pesan tu megat nuju semua kaban belayan Barip Penyarai, ngau semua kabar Melayan Bukai, Kenglala, Niang, Lindang, Anak Manggai, tau ke Apai Tayai. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit Niang, Lindang, Anak Manggai, tau ke Apai Tayai, kena hari 6, 6 hari bulan 6, malam hari 6, rumah Sidai Yempu, TC Jalai, SK Anau, Lubuk, Embawang, Tatau. Penerang ia ke Siliak, kabar Melayan tau telefon ngagai Tayai 013-223-3812. Pesan ia ke sekali tu datai hari Nain Anak Cunggat nuju semua kaban belayan di Pais, Bunuk, Mujan, Nanga Tebat, kabar Melayan Kujuh, Belawan, Belai Darai, Sungai Pinang, kabar Melayan Rumah Pincuah Sekerang, Rumah Kup, Kemudian di Entalau, Jambu Lalang, Mejuang Peluk Gawis, Ajuang Padih. Kemudian bah Sungai Sibau, Bungkang Pelepuk, Buai Melanjan, ngau semua kaban belayan bukai, Atap ngau maji yang di Kuching, kemudian di Limbang, Niah, Suai Brunei, Kuala Belayet, Suai Merusak, kemudian di Perdu Sepak, Lempawang, ngau semua kaban belayan bukai bak sebarang dur diau. Jadi santu madah ke Cunggat Anak Culo atau ke ex tuai rumah Cunggat Anak Culo dan Hadai 3006-2026. Ini yang tu di Sengai bak rumah Manai Pulau Lu Tebat Sekerang kena lemai tu hari 5 hari bulan 6, lalu dikubur ke Pagila 6 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang yang kesili atau telefon ngagai lumur tu Nain anak niang tu 0128768556 atau ke Pana 0139466122. Pesannya ke nangkan kenya tu setiap pesan ke datai hari lini anak menawal hari rumah inguh nangga sepituh sungai Paku Mujung nuju semua kabar melayan di bawah sekayu air Paku, kabar melayan di bawah sekayu air Mujung, kemudian di balik Pasar Kapit, Sungai Uyan, Pulau Sibau, kemudian bawah Ramuang Gad, air Benak, Bebangan, Nara Anak Tawi di Meradung, kabar melayan bawah Sungai Sembangan, Serikai, Tuai Rumah Lingga, Sungai Pasien, Tanjung Bekakap, Tiga Buah Rumah, kemudian di Sebintik, Pasai, Sungai Tebelian, Bawang Asan, Sungai Sian, Sungai Lengan, Sibu, Bintulu, kemudian di Miri, Serikai, Kapit Suang. Ya, semua kemudian bukai kenalah disebut magang. Pesan tu, madah ke Serarak Bungai, Ngetas Ulit, lalu nyuak ke Tebalu, Niang Erickson, Ambok, Anak Ikung, kena malam 5 hari bulan 6, Sembiang Berserarak Bungai, lalu pagi 6 hari bulan 6, Ngitas Ulit, lalu nyuak ke Tebalu, bak rumah 1 Malaysia Kapit. Penerang ya ke Siliak atau telefon ngagai lini anak menaul 013-886-7157 tau ke Helen anak menaul ipar niang tu 019-871-6821 tau ke Roslyn 014-892-5904. Pesan ya ke datai Ari Daniel anak manca Ari Rumah Nicholas Tintiang 2000 Ruban. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan Marubah Gandhi Sungai Kabang, Rumah Cases Clay Sungai Kabang Tengah, kemudian Barumah Indru Laja Sungai Menua, Rumah Rimbu Tintiang Balai Nyumpit, Rumah Bia Batu Burak, Rumah Lim Sabang Metung. Ngau pian megap pesan tu nuju semua kaban belayan kediau Barumah Gera Belasau, Rumah Kam Beluak Mendas, kemudian di Mutun Sabar Nanga Gayau, Rumah Terence Sumpiang Pelungak Atas Ruban, Rumah Rimun Pelungak Baruh Ruban. Ngau semua kaban belayan bukai ya kebisik ninga ke pesan kita dipinta datai ngagai Rumah Nicholas Tintiang 2000 Ruban Leban Jati Anak Sipang udah nadai kena 2006-2026. Niang Jati Anak Sipang dekat di Sengai malam tu, malam hari 5, 5 hari bulan 6 2026, lalu dikubur pagi hari 6, 6 hari bulan 6 tahun 2026.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Penampung baru macam jaku pesan ia ke bisa diterima kami. Kalau pesan ia ke sekali tu datai Ari Emilia Uyong anak Lang. Jadi pesan tu menuju semua kebang layan bak batang sebawah, kebang layan bak batang kebenar, kemudian di batang binyuk Sungai Lengan Sibu, Kenawit Sibu, Miri kau semua kebang layan bukai bak selampau menua Sarawak. Ia kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit lalu ngambil intebalu. Niang Lang anak ugat tau ke apai tawi, tau ke laki tuai rumah Jacqueline anak rengga. Kena 6 hari bulan 6, 2 hari 6 pukul 8 malam. Ngetas ulit ngambil intebalu ba Fusiu Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Penerang ya ke siliak tau telefon ngagai Emilia Uyong anak Lang 011-3703-7018. Pesan pemati datang dari Robert Louis Nyanggau. Nuju semua kebang melayan di Nanga Sebiro Balih, kebang melayan Banangan Tawau, Nanga Gat, Sungai Sud, Pasar Kapit, Kucing, ngau semua kebang melayan bukai. Kenalah disebut magang, jadi pesan tu madah ke Satang Anak Labang, tau ke Indai Dieng Unan Adai, 3 hari bulan 6, 2026. Niang tu di Sungai 2 malam ianya 4 ngau 5 hari bulan 6 ba rumah lubur 1234 Taman Bian Hua Kapit, lalu di kubur hari 6 6 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang ya ke siliak tau bertanya ngagai Robert Louis Nyanggau menantu Niang 019-827-5302. Pesan ke datai Ari Randi anak Bajai, ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang, nuju ke pesan tu ngagai semua kaban belayan bernangkat dalai Sungai Iran Sung, kaban belayan berkapit Macan Kenawit Sibu Sengan, kaban belayan di Bintulu, Miri Kucing Tawau, ngau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Patrick Kirsten tau ke pangkas anak Jeffrey nguan ulit kena hari 6 6 hari bulan 6 2026 rumah sidaya lumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu, lalu ngetas ulit pagi hari Bigo 7 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang yang kesili atau telefon ngagai apa ini yang tu Jeffrey Luang 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878. Besar gentas sulit kedatai Ari Robert anak rantai Ari Bintulu duju tuai rumah hubung anak serikai Liet anak imbul, Geruna anak imbul, Berayun anak imbul, Santu Megat Nuju Idah anak usah, Mung anak lugum, Manja anak lugum, Tambi anak sambang, ngau semua kemampilan bukai. Ia kenal rintai ke magang. Jadi Santu madah ke ngetas sulit. Lalu muain terbalu niang rantai anak lugum kena hari dam 13 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam bak Fu Siu Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Penerang yang kesilia kita tahu telefon ngagai Robert 011-264-1657 tahu ke Didek 014-744-0865. Pesan pemati kereta yari tangguh anak ikung tahu ke apai duya nuju semua kawan belayan berumah Spencer Biju Lubuk Sengelang Ulu Sebetan, kawan belayan berumah Flora Dangan Tiga Ulu Sebetan, rumah Kumbung Serimbing Ulu Sebetan, kemudian layan di Batang Sebelah, Batang Awiak, Batang Krian, Batang Sebetan, Diso Suratuk, Bangga Anak Ampui, Disuai, kemudian di Kucing, Seriaman, Serikai, Sibu, Bintulu. Miri ngau semua kemudian layan bukai kenalah dirintai kemagang ke ngelala Silvester Ikung Anak Jawa, tau ke Ucuk Tangguk, tau ke Ucuk Mayan. Jadi pesan tu madah ke pemati Silvester Ikung Anak Jawa, tau ke Ucuk Tangguk, tau ke Ucuk Muyan, tau ke Anak Jawa, kena hari 3, 3 hari bulan 6, 2026, Niang tu dekat di Sungai malam tu 5 hari bulan 6 2026 barumah langgan Munggu Tapang Ulu Sebetan Suratu serta dikubur ke pagila 6 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang yang kasilia tau telefon ngagai tanggu anak ikung 011-998-2993. Jawa anak tanggu 013-802-2167. Tau ke Cecilia anak tanggu 011-414-1676. Pesan getah sulit ke sekali tu datai hari Telma Anathrah Anak Ngadan. Jadi pesan tu nuju semua kebang belayan di Batang Krian, Batang Awik, Batang Kabo, Bajau, Seratu, kebang belayan Limpayang Kabung, Rumah Lingu, Pakut Sebuti, Bakat Sebuti, Kelitang Sebuti, kebang belayan Dimiri Bintulu, Bala PCC hari Gereja St. Thomas Bintulu, Bala WF hari Gereja St. Thomas Bintulu, Raban hari Gereja St. Thomas Bintulu, Kekalap Gawak Ngau Niang, Buat Sebaran Dur, Ngau Semua, Kemembelayan Kenalan Rintai Kemagang. Jadi pesan tu madah ke ngetas Sauliet Niang Adan Anak Unya, tau ke laki Rebecca Jonathan Langi, tau ke Apai Tracy. Kena hari 6 hari bulan 6 tahun 2026, ba rumah nombor 38, Lorong 6, Taman Tinggi, Jalai Tun Hussein On Bintulu. Penerang ya ke silia tau bertanya ngagai Telma Anathrah Anak Ngadan 013-249-8544. Besan pemati kereta dari Dom Silang anak Patrick Gasan tau ke Apai Igat nuju semua kaban belayan Batang Sebetan, Batang Awik, Batang Krian, Batang Sebelak, kaban belayan bak Kampung Tai Serian, Kampung Lancang Serian, ngau semua kabar melayan bukai kengelala Patrick Engkasan anak Entabar tau ke Digat tau ke Apai Duum. Jadi pesan tu madah ke Patrick Engkasan anak Entabar tau ke Digat tau ke Apai Duum mudah nadai 1 hari bulan 6 tahun 2026. Niang tu di Intu Lemai tu 5 hari bulan 6 hari 5, lalu dikubur ke pagi hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Semua kabar melayan dipinta datang yang gaya rumah Sida Ayam Putu ba rumah nomor 454 Lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Penerang yang kasili atau telefon yang gaya Dom Silang Patrick 012-669-1968. Lalu ke penundi benar tu pesan kata Zuliat lalu ngupas terbalu. Data dari Will anak Enteri nuju ke pesan tu ngagai semua kaban layan kediau di Sungai Mas, kaban layan di Sungai Harip, kaban layan di Sungai Balingian, Selangau, Mukah, Sungai Tajum, Sungai Sangan, Sungai Anap, Sungai Kakus, Sungai Penyarai, kaban layan di Tubau, Jelalung, Belaga, ngau semua kaban layan bukai kengelala Niang Enteri tau ke Saban tau ke Apai Will. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit lalu ngupas terbalu Niang Enteri tau ke Saban tau ke Apai Will. Kena hari 6 hari bulan 6 2026 pukul 9 malam bak Sungai Nyigu Bintulu. Penerang ya ke siliak kabar melayan tau telefon ngagai Will 012-575-6433 tau ke Roland Jimbai 013-600-3929. Tunakak kami nak buat ke Jakob San berat tengah hari itu bawa ngelak tengah hari. Kita tahu nganjong pesan kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke lumur WhatsApp di konti 013-862-8422. Udah lepas lagi peningah. Kita meriang ke carta siapa juara.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
3: Ya, ya, sehari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11.25.
4: Pesan ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya.
0: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM. Pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati ti lantang serta berserakup bugulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, ya. Bayinai aku, bala tua, bala kabar ni belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang ngawan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: bahaya aku. Tapi saya terima kasih lalu Kak Merik, selamat hari gawai dan semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan aluannya. Aku harap ke kita ini nyaga pengelikuan jalan mah dia lebuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebenar sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonyamai kepala nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebuh kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak ni dia ku ngai nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngau cakutnya sekali lagi kumre selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: 101 Ngalehari.
1: Selamat Ngalehari serta selamat bergulai bak carta sapa juara. Ia ke minggu tu. Minggu tu kita mesti special bimbit. Lain hari selamat tu, unti ngelamat tu kita berarti ke 10 itik penuduk lagu dalam carta. Dan minggu tu aku ngari ke penerbit carta sapa juara. Gulai ngok kita bak carta sapa juara preview 24 itik lagu. Ia ke udah bujur nyingkang ngagai semifinal anugerah carta sapa juara musim ia ke 9. Okey, 32 itu lagu kebenar yang udah juara bak carta sapa juara hari tahun 2024 ngagai 2025. Lalu batu sun ia tik ke 9 SCSJ tu semina 24 itu lagu ia ke udah dipilih mujur ngagai renggat semifinal kerka diatur pin lama dah agi. Okey, jadi ngali hari tu aku Ken Michael bergulai dengan kita dekat mai kita preview 24 itik lagu tu. Nama lagu ya, siapa kemai lagu, siapa kengagak lagu, komposer sida ke nulis leka keni lagunya tau bisik, keni lagunya tau dikerindu, tahunnya di juara dalam carta. Okey, semua tanya udah lepas tu lagi. Jadi anak mindah kini-kini kita mending ke dulu promo 24 itu lagu ya aku dah mujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9 tu.
2: Tu me 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke 9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu kidipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Nya semua 24 itu lagu ya ke udah mujur nyingkang gagai rengat semifinal ACSJ ke-9 lalu hari 24 itu lagu tu ila sekedar hari lagu-lagu tu nyangkanya nak tentu menasihat semina lagu ke dipilih haja semina lagu ke mujur haja oleh nyingkang gagai malam anugerah ACSJ ke-9. Okey, jadi ngalih hari itu mai kita mendiang ke Ninga ke 24 itik lagu tu. Kita terus mendiang ke lagu ke terubah tu, lagu Ari Rudy Peter. Komposer lagu tu ianya Matthew Mabuang. Lagu ke diberi nama Berdegak Berserak Lalang, Ari Rudy Peter. Semifinalis ke terubah Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

Ya tadi Rudy Peter ya sudah mujur nyingkang ngagai semifinal ACSJ ke-9 dengan lagu yang berdegak Berserak Lalang. Lagu kudah kalau jadi juara dalam carta Sapa Juara. Lalu tentu ya tu hasil lari undi bala kita peningat ke rindu ke lagunya ngujung ke ya uliah masuk jertai 23 itik lagu yang kebukai ngagai semifinal tu ilah ya. Hari lagu Rudy Peter kita ngagai lagu ya tik kedua ianya semifinalis kita itu. Semifinalis kedua kita itu leka lagu tu, komposer lagu tu ianya Iyampu. Digagak serta debai Iyampu, lagu kedebrik nama cerita tua Ari Nicole.

Barulah mendiangkan lagu Yatik kedua, hari sikut semifinalis kita yang akan bujur nyingkang dengan SCSJ ke-9. Lagu hari Nicole dia tadi, Cerita Tua. Gulang kami buat carta siapa juara minggu tu, preview lagu semifinalis SCSJ ke-9. Kita agi bisik 22 itik lagu. Jadi anak minah kini-kini, terus mendiangkan lagu-lagu yang akan bujur dengan semifinal SCSJ ke-9. Gulang aku ke sekali tu. Okey, kita ke sekali tu dengarkan lagu Yatik ketiga. Semifinalis tu abah tahun sitik yang kemarin mega batusun ia ke 8. SCSJ ke 8 ia tu siko ari finalis. Jadi lagu tu di gagak Monica Island siko composer Indo ia ketebilang di menua kita itu. Lagu ari Darah Helena. Ba musim ia ke 9 SCSJ itu ia main lagu tu. Kena beri nama Perahu Mir.

Lagu Ari Rara Helena Proud Meet Mujur Jingkang ngagai semifinal anugerah carta Sapa Juara yang ke-9. Kita sama-sama meh dekat berarti kenasib lagu tu sekali ke Mujur Jingkang terus ngagai malam anugerah tahu ke semina naka semifinal ajak semuanya dekat ditemu kita udah lepas tu ilah. Okey, jadi kita terus meningkat lagu preview lagu NCSJ ke-9 ke tahun tu lagu ke sekali tu Ari Siko penyanyi ya ke endang dikelala dengan identiti rock ya bisik sekedar ngebuat ya tu baka awi Sarawak hari perti mata kumpul ban sigi kakak mimiet bakawi nyawa pan bakawi mega gaya bisik gayawi lagu hari What Rock lagu kada beri nama Trabai semifinalis SJJ ke-9 ianya What Rock.

Selamat bergulai dengan kami Bacarta Sapa Juara Tusunia ke minggu tu. Special mimiet laban kita berarti ke kita preview lagu kemujur nyingkang guys, semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ya ke 9. Tadi kita dah dengar ke lagu Ari What Rock, lagu tik keempat di dengar kita minggu tu. Ke sekali tu semifinalis kita itu megap mujur nyingkang ngagai malam Anugerah Carta Sapa Juara ke 8 tahun yang kemari, lagu tu digagak Yempu Ndak Mudah Aku Lengka. Komposer lagu tu ianya Donny Lang, penyanyi Donny Lang. Kita terus mendiangkan lagu kata beri nama Ndak Mudah Aku Lengka.

Carta Siapa Juara Minggu tu. Kita preview lagu-lagu ke Bujur Nyingkang agai semifinal ACSJ ke-9. Okey. Ke sekali tu sikok penyanyi yang kedang cukup ya di Kelala. Nadai rendamu sikok penyanyi kebegak yang kedang udah lama dalam industri. Lalu ba ACSJ ke-9 tu ia nyertai penyanyi bukai begak masuk ngagai semifinal. Lekat lagu tu di Gagak Ampan Lebat. Lalu komposer lagu tu ianya Jimmy Pelikat. Semifinalis kita ke sekali tu Winnie Albert ngau lagu ya Aku Ukai Lulung.

Ya, lagu kena beri nama aku Kai Lulung, Ari Winnie Albert. Lekal lagu di Gagak Ampan Lebat. Lalu komposer lagunya ianya Jimmy Pelikat. Terima kasih kita pergi berkulai dengan kami ba carta siapa juara special edition. Special mimet minggu tu lawan kita preview lagu-lagu kemujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke-9 tu ilah. Kita terus ngagai lagu ke sekali tu. Lekal lagu di Gagak Aldridge Kamijan. Lagu tu di Tengkebang Den Aladdin ngau Aldridge Kamijan. Lagu hari Diana Shini juara SCSJ ke-8. Lagu tu diberi nama Singkang.

Kati, kau dah siap lagu Ari Dayana Shini, Ari juara SCSJ ke Sebedau tu, sekali ke lagu tu, boleh jadi juara baru ke tahun tu, bak tusun ke sekali tu, sama-sama meh kita ganti pemutus ya ilah. Okey, kita terus menyang ke lagu kenangkan ketuk. Cerita lagu Ari Sikuk Penanyi. Ya ke dia tu majak terbilang tajapan lagi biak. Bekedi kau nasihat lagu tu ilah ba SCSJ ke 9. Kita ingatkan lagu Ari Veronica Natasha. Ngau lagu yang simpak ndak bertampung. Komposer lagu tu ianya Frankie Mann. Kita terus menyang ke lagu Ari semi-finalist Veronica Natasha. Simpak ndak bertampung.

Selamat kali hari kita baru mendengarkan kami preview lagu semi-finalist SCSJ ke-9 minggu tu bergulai dengan aku. Kesekali tu kita mendengarkan lagu ke-9 mega. Kita bisik 24 detik lagu lagi mayu lah. Rintai lagu kita itu. Kita baru datai buat semi-finalist ke-9. Penyanyi lagu ke-mujur ngagai semi-final ke-9 tu. Siku hari finalist buat SCSJ ke-8 tahun sitik nyen kemarin mega. Tang tajak pan pihak tahun tu ya mai lagu tu bak panggau ACHJ ke-9. Komposer lagu leka lagu tu digagak yampu siko penanyi penengkebang leka ya ke nang mayu ah dengkebang lagu kediri empu lagu Ria Ramles Walter semifinalis kita ke-9 tu dirantai pengingat manis.

Ni lagu Ari Ramles Walter dirantai pengingat manis semifinalis ke-9 kita lekang autiun digaga Ramles Walter empu penanyi ya ke cukup-cukup mayuh gembuan pengelandia bak senentang music sekali ke pengelandia ianya oleh mai ia jadi juara ke tahun tu kita sama nanamu laban pemutus ya dekat ditemu kita nangkan ke tu ila kita terus ngagai semifinalis kita ya ke-10 ke sekali tu. Komposer lagu tu ianya Felicia Nicole Frederick. Lagu Ari Fazil, Lelengau. Terus bulengok kami, preview lagu-lagu semifinalis SCSJ ke-9.

Menuju kita ke Benon Teriba, jam yang ke dia tu berjimat bak jalai alun. Harap ke selamat datang bak nur yang ke dituju. Kita bergulai bak carta siapa juara special edition minggu tu. Kita preview lagu-lagu semi-finalist yang kemunjur nyingkang agak SSJ ke 9. Soal itu datang bak semi-finalist yang ke 11, kita ke Sarito. Datang bak semi-finalist kita yang ke 11 bak SSJ ke 9 tu, Siko penyanyi ke megak kalanya di juara SCSJ tahun tu, ia main lagu kada beri nama Nadai Agi Pengerindu tu. Komposer lagu tu, leka lagu tu digagak Jesli Jabu dengan Matthias Mambang. Siapa lagi? Enti Ukai Ika, semifinalis kita hibai SCSJ ke 9.

Ini lagu ke diberi nama Nadai Agi Pengerindu Ari Ika. Komposer lagu tu ngeleka ya digagak Jesli Jabu dengan Matthias Bambang. Lagu tu mega dekat masuk ngagai renggat semifinal bulan ngau 23 itik lagu ia kebukai bak tusun ia ke 9 tahun tu. Kita terus mending ke semifinalis kita kenangkan ke tu. Tu Siti Brabant tau ke Siti Ben bergulai ngau sikuk penanyi Indo. Lekal lagu tu digagak Dixon Boss Nuan Penerang Dalam Petang. Semifinalis ke-12 Kelemayang Band Ngau Jacinta Olivia.

Hari mesti 12 itik lagu, 12 ikut semifinalis kita ya ke dekat didinga kita. Batu sun cata siapa juara ya ke sekali tu. Nama jam kita terus mending ke semifinalis kita ke 13 tu. Nicholas Frederick. Leka lagu tu digagak Leh Acup. Lalu lagu music ya di tengkebang Den Aladdin. Biar meh aku pergi. Semifinalis kita Nicholas Frederick.

Hari Nicholas Frederick, kita ingat guys, semifinalis kita ke-14. Komposer lagu itu ianya Depa. Semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke sekali itu. Masterpiece ngau lagu Sidaya menyadik.

Kita baru dah mendiangkan duit lagu hari dua ikut semi-finalist kita bak Busia Mia ke 9 tu. Lagu hari Rudy Peter, Bungai Atiku. Komposer lagu ianya Roslyn German. Lalu Siti Dah kita dek ianya lagu hari Richard Lee. Digagak Tony Engkabi, lagu ke diberi nama Lelak. Terima kasih yang juga kita ya ke gulaingok kami bak carta siapa juara bak tushtun ya ke minggu tu special edition. Kita preview lagu-lagu ke mujur jingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9. Lagu-lagu tu semua yang manah-manah magang, arrangement, vokal penyanyi, tusun leka lagunya tadi. Semuanya mana-mana magang dingah ke. Kita terus ngagai semi-finalist kita ke sekali tu. So, siku penanyi ke menung angkat megak jam ia ke dia tu. Leka lagu tu di terkembang iampu. Bergulai ngau Den Aladdin. Semi-finalist ia ke 17. Phoebe Chloe. Dimpu Nuan Siku.

Tinggal 7 ikut semifinalis dah lagi ya ke berada di Inga kita. Terima kasih yang dijuk kita ya ke lagi bengkam gula dengan kami. Tusun catat siapa juara kita minggu tu. Kita berhati ke lagu-lagu ke Mujur Nyingkang. Preview lagu semifinal SCSJ ke 9 tu ilak peninga. Special gaya kita ngalih hari itu. Ninga semua 24 itik lagu ya ke Bunjur Nyingkang guys, semifinalis SJ ke 9 tu. Semifinalis kita ke sekali tu, lagu tu digagak Yambu Jonas Johnny Aman, Nuan Bisik, Intan di Kembuan.

Ini lagu Jonas Johnny Aman yang tadi kita rekam dia yang kedua tidak lagi lagu yang ke bujur nyingkang dengan semifinal SHJ ke-9. Ke sekali itu komposer lagu tu ianya Matthias Mambang ngau Jesli Jabu. Tanah Berenyang Band ngau lagu Siraya Arisa. Lalu dah lepasnya lagi kita dekat meniang ke lagu Ari Vinales Parung Pemencik.

Ya, tadi lagu Ari Vinels, Parung Pemenci. Lagu tu, komposer ianya Andra Abah. Tahun tu, bujur jingkang ngagai renggat semifinal. Baik SJ ke 9. Begulai ngau 23 itik lagu ya ke bukai. Tinggal 4 dah agi lagu ke dekat diringa kita dah lepas tu lagi. Kita mending ke dulu 2 itik lagu tu. Ari Ramles Walter, ngau Alex One.

Hari semifinalis Ramles Walter ngau Alex Wan. Hari mata bercerita ngau Midang Belalai kedigaga Ramles Walter empu. Lalu lagu Midang Belalainya tadi digaga Alan Nyuntai mujur ngagai SSJ ke 9 ke tahun tu. Lalu tinggal duit tidak lagi lagu ya ke mujur ngagai SSJ ke 9. Ke sekali tu lagu hari Steve Shigan Jesli Jabu dengan Petrias Mambang orang ia ke ngaga lagu tu. Lagu kena beri nama Bebara Api Dendam. Lalu dah lepas tu lagi kita mendiang ke lagu hari Bawat Dayang Bintang ia ke digaga Maxwell Franklin Saran.

0: Ya, tadi pendengar kita dah mendi yang ke-24 itik lagu yang kemunjur nyingkang ngagai semi-final Anugerah Carta Selapa Juara ke-9 tahun 2026 tu. Lalu tentu ya, sidak tu ilak dekat berebut ngagai malam Anugerah Carta Selapa Juara malam final SCSJ ke-9. Terus ninga ke berita kemadu baru hari kami berkawal ngau SCSJ ke-9. Dini Palan Nur ngatur berapa hari bulan. Mupu aku ke sekali tu Anugerah Carta Selapa Juara ngelati ke industri muzik Iban.
1: Carta Selapa Juara aku

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai. 24 jam WiFan Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan Segulai Sejalai.
2: Rentang ngalih hari.

Okey, malam lagi Muda by YFM Sembang Rentang ngali hari. Hari tu hari 5/6/2026. Selamat ngali hari. Kita ke baru ninga baru bergulai ngau kami ba YFM. Okey, guys, kali tu bergulai ngau Kodena Stephen. Kita bergulai baka selama meh yang tu angka kai pukul 6 lemai tu lagi. Terus bergulai ngau kami ba YFM. Raja Joget bisi pukul 4 ngali hari tu lagi dekat merindang kita semua ngau lagu-lagu joget. Okey, kita ke sekali tu dekat berperindah ninga ke Wheels of Versa, Semina Alai Penyangkai.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak Selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak Jalai Alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

Gori Heli Bandu Giroh Memberita kita Sarito hari kelima kita bergawai lagi gerai bisanya tadi pelabak aku dah mulai kediri ngagendor kita ke bekerja Sarito bisa sekedar nya tadi lagi mengkang bak rumah panjai pergila kini mulai kediri tau ke lusak kini dekat mulai kediri serta moga kita ke lagi bak rumah panjai nya tadi selamat permisi serta selamat berlalu mah ngagak kita ke lagi di menua. Okey tu berkawan dengan Sopi Cup. Jadi Sopi Cup tu undi yang sudah diatur empat lama. Kemari undi yang sudah diatur kerana Sopi Cup tu nur alai tim di ASEAN itu, tim member di ASEAN itu ya ke dah kala boleh juara atau ke nombor 2 nya tadi berpikir berebut ke trofi Sopi Cup ASEAN. Okey, jadi sudah diatur undi ya. Kalai dalam grup A, Buriram dari Thailand, Ratchaburi dari Thailand, Tampines Rovers dari Singapura, Borneo FC Samarinda dari Singapura, serta mega City Club dari Vietnam, dengan City Club dari tim kemenang buat playoff 1, ia ke bisik dalam grup A, yang kau mega tim kita dari Sarawak itu, ianya Kuching City FC diundi dalam grup A. Jadi City dari, City lagi tim dari Malaysia, ianya JDT diundi dalam grup B. Okey, nyadinya berkawan dengan ASEAN Sopi Cup ia ke dekat diatur dalam musim 2026-2027. Kuching City FC diundi bak dalam grup A. Okey, terus berkelan dengan kami bawa FM. Engkau lagi mesti mohon gawai tu lagu gawai merindang kita. Priti Nina, aku merit selamat hari gawai.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepan Nasriaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, mainai aku bala tua ngobala kabar pelayan aku bak menua Nasriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Nasriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Nasriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Nasriaman. Selamat hari gawai.

Baby Sima Maya Rigawai. Okey, di kita di Tok Bauno kita di Tok Angat. Bauno buka apa Angat muka? Kalau ba Bangladesh nak ke dia tu bisimpa iko ramati Tegal Angat gayari di Kelalu Angat tu. Upis meteorologi di Bangladesh madah ke pengangat tu di pelabak ke agi deka balat agi angat tau ke agi deka angat agi udah nangkan ke tu kalau hari 4 tu tadi sedar ia madah ke bisimpai ke orang mati ketegal hari angat tu tadi ketegal penyakit tiba pun hari ia ke angat tu tadi bisnis kerandur di Bangladesh ni tadi mangai 40 darjah Celsius pengangat dia. Lalu di Dhaka, Indo menua Bangladesh 36.8 darjah Celsius kemari. Hanya tikas pengangat di Bangladesh di ujung ke bisi orang mati ketegal hari angat tu tadi. Jadi Bangladesh tu kita ada nemu ngemuan pemayuh orang yang ke antara menua ke madu mayuh di dunia ianya 170 juta iko orang. Okey. Ngui ngagai gayari kita di Malaysia itu di pada aku bamet Malaysia tu tikas pengangan kita nak kena tai 36 nak ke dia tu nya tadi di pada aku bamet Malaysia ba website sedaya nyentuh ngagai 34 darjah Celsius di Sarawak di tu. Okey, ni tikas pengangan hari di Malaysia. Tajapan di pada ke itu 34 dan asai ke 50 darjah Celsius. Pengangat dia ya, asai ya. Okey, kita ni ke US Andrew mangai ke hati.

0: Aki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangi nai, aku kena landak nyumai.
0: Anai raw. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no meri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik. Kari ikan babas. Cabai babas. Tepung kunyit babas. Tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya inai.
0: Ngambil kelakinuan, muji pemakai dipandu no meri.
2: So, 99.8 FM.
3: Segulai sejalai.

Okay, lagu hari Diana and Blika Bujang Recon. Jadi kita dah tebak program Raja Joget. Program Raja Joget, semua lagu joget dekat dengan kita. Kau megah lagu-lagu gawai ke dikenal merindah kita ungkup sarito, ungkup gawai kelima. Gawai bak hari kelima sarito. Okay, lagu keterubah tu, lagu hari Alex One, Kes Jelemah, Ngau, Laila BJ, Joget Air Pengayu.

Hai hai hai, aku Durinja Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh ha, nama.

Lagu dari Daryl dengan Richard Lee, joget kumang betul. Tujukan guys, semua kumang-kumang betul. Okey, kita ke Kelantan Kati ujung minggu tu, atau ke Seritok pergilah lusa kini. Jaga pengelikon kita pun, nangkan kita suai agak nangkan eh. Tengnya apa tadi, inti utainya tadi kat nyadi, nyadi maya. Dan kita yang tadi pan, boleh nyelia ke utai ke nak mana hanya tadi nyadi. Inti kita yang beramat-amat nyaga pengelikon. Bagaimana bisa nyadi di Sematan tu? Siku Anamit di berumur 9 tahun dah lemas ba pegung nyemrai tau ke lemas ba swimming pool ba sebengkah palan aleng lantang kati di Sematan. Nyadi mayanya bisi mai sedak sebegelia semak ba swimming poolnya tadi tanya mai tadi utai nama udah ke nyadi nyadi mayanya tadi au nyadi ukai nak ngangau ke sedak di nyelamat ke ya baka bomba serta mega bisi ngangau ke sedak riupis pengerai tayang nada boleh diselamatkan yang kanya udah lama kini penusah tu nyadi tau ke ya tu tadi udah lama lemas nak dipeda kita nak nemu mah jadi ya tu tadi udah dibaik ngagai hospital ngambil ke di postmortem tau ke bedah siasat. Ok, yang perkara nyadi hari 3 tu tadi di Sematan dito. Terus dengar ke YFM tu my program Raja Joget. Kita dengar ke multiband ke sekali tu dengar ke lagu Joget Anang Naban Ketui itu lagu gawai merindang kita semua ba YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: kadang kita udah buka pintu, lalu bisi orang curi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.
1: Aku Angelia Anna Debit lagi dari Persatuan Pengusaha Kartangan Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

Okey, lagu hari Kimaran Band Joget Rami Rami Sarito 5 bulan 6 2026, Kalai 12 hari bulan 6 2026 World Cup dekat Brengkah, World Cup FIFA World Cup ke dekat dia tu di Kanada, Amerika dengan megat di Mexico, tiga menua. Jadi tu sejarah tu dalam World Cup ni tadi, ti dua menua kalah Jepun dengan Korea 2002 sebab, dan ke sekali tu tiga menua dalam sejarah kat rubah ya. Kan nama laban Mayo Games ke diatur, main-main diatur bersemain dengan World Cup, laban tim ya ke bermain bawa World Cup 2026 mega udah nambah ngagai 48 tim. Okey, jadi tim ke terubah ke dekat laban dekat satu ianya kena 12 hari bulan 6 3 dini hari jam Malaysia di tu, Mexico bersatu dengan South Africa atau ke Afrika Selatan ya dalam grup A ya. Lalu City lagi grup A, setiap main dalam grup A ianya pukul 10 pagi 12 hari bulan 6 ianya South Korea wakil di Asia dekat bersatu dengan Republic Czech. Jadi bagi grup A tu BC 4 tim Mexico ni tadi tinggari ke benua Amerika, South Africa ngari ke benua Afrika, South Korea ngari ke Asia serta Republic Czech ngari ke Europe. Okey, ni ada dekat satu bab dalam grup A. Ni tim ke sokong kita bab World Cup ke sekali itu, aku nak moment ni bagi tim ke sokong kita biasanya nyukum tim tim dari Asia, biasanya nyukum tim dari Europe, bisi nyukung England laban kerinduk meda EPL. Nak kira meh. Soal kita ni tadi meda bab RTM. Laban World Cup ditabur ke bab RTM. Oleh daripada kita bab channel Sukan Plus, ngau channel TV. Okey, bab RTM klik.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngambil semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: Hai hai, Desi Dian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat Meri Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke Mansa Dayak dan ngirabah dini-dini alai Arab.

Jogen, ni kat tahu yang maya gawai. Engka bisa boleh tahu yang kini maya gawai itu tadi kita ke Berami maga maya gawai atau ke Beterang. Jadi melaki mini maya gawai selama pengantin baru ngagai kita kita ke udah Beterangnya tadi ngarap kelancar maga yang meh pejalan kita ke niri ke rumah tangga udah tu ila. Okey, kita ada tahu penghujung program Raja Jogen. Kita ke sekali itu dekat dengar ke lagu ke penudi ba Raja Jogen Jogen balik cuti gawai. Tu lagu bidayah tu Ari Luisa Lidian. Dan sebenarnya dengar ke Jenarino Jeraki Joget Gedua Pakuk Kubuak.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Labik bala peningah YFM Iban. Aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Gak peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih yang pengerai tidak asai ke semua kita. Ngapa mana buka itu dah terengkah pabila penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita yang lama tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat merkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Okay, lagu hari Christine Chelsea nganti ujung bulan. Okay, dekat tu aja kita bergelar bersama rentak ngalih hari serituk. Udah lagi kita dekat hingga ke panggau cerita tuai kena ujung ke segmen rentak ngalih hari serituk. Selamat lemah hingga kita semua. Kita akan mula ke diri berjimat bertengah ke Jalai Alun. Bye-bye.

Tapi, Balamayo, selamat kita bertemu baru, Mbak. Tusun cerita gerai sekali itu. Kita yang datang Mbak Tusun di kelapan puluh dua. Kalau kita dekat ngenang pemulai sidak kebegiga, hari kampung, Mbak Ulu Siti Sungai kena kalak depan sak tau ke detujah kita mencia. Oh, boleh amat sidak ya begiga. Mbak Nurnya. Jelu babas ngawikan mayu uliah sidak. Tang ngeng kenyut utai kuliah ya. Babi dua ikutnya tadi. Tak bakal nganyong diri ngagai ya. Lebuah yang wan langkau sidak. Nak ada suahura bukan mindah ya nya tadi. Babi nya kebenar. Ianya berkat ngopangan diri. Seruai berkatnya tadi, hari tengah bukit nyian. Hari atas langkau sidaknya. Ni nak balat nak bunyi babasnya. Bermunyi dia terujuk seruainya. Ke belayak ngepangan diri. Dan dengan kenyuan hari dalam langkau sidaknya. Seruainya yang banyak nya. Mansang ke baruah. Ngakai tunggal langkau. Jadi, ku cerita dapat dengan bukit hari atas langkau sidanya. Bisa dua pun baria ya kelebat amat berbuah. Buah barianya mayu amat kalau buah tanah digugur kepala nyumbuah. Bala kerak kau jelu bukai. Ya, kenapa babinya tadi? Senuai dua ikutnya tadi. Kanya yang berbuat kini makai buah barianya di tanah dia. Nyak kebuah sedoai airnya tadi. Tak nyau belayak. Nyau bergagai-gagai. Lalu datai semak langkau sidang kenyuatnya tadi. Nama dah. Ni nak untung mengkenyuat tadi. Namu beli orang nak ngambuah. Betulah mengkenyuatnya tadi. Namu perdah nak ningkuah. Laban babinya tak bakal kengayuan diri. Ngagai ya semak. Ngagai mua langkau. Sidaknya tadi. Jadi malamnya sidak ya agi ngibun salai sebarang ke bedau tentu rangkai ga. Babi kuli yang kenyuatnya tadi sama ada salai sidak ya magang. Kenyuat ukata semina semina nyalai babi kuli hanya aja ya magang. Tayanya agi gemata kantu pala kersalaya semak pala kerangan tapi yang haid dia agi dini hari pagi siti dia kena capuh balam beliau beruak barandau ku balarang lalu ngemau ke balaruai tadi nyau ngelekai bak tatai panjai mentang nyau ngakak maka bala tajak nepan badan perawan lintang. Oh, sidak sebuat. Sik udah dani magang mayanya. Betepuk kau tai kau liah sidak ya dalam mak. Urang pangau kera. Sik tak dikesemak ke kita ya bau jom mulut. Utai berat sikinya di lempuang. Utai mayuh semua uliah tanggung. Jalai tajak panutai ke uliah sidaknya banget banyu amat. Tang udahnya semua utainya tadi. Tanyo bakal kena dai gamanya de pribet ke sidak sebuah de siku ngemak mimin siku ngemak mimin ko jako. Pada udah magang utainya de tepu ne. Nadai bisi tinggal. Jadi ingin kenyuan, ya kenyala demak ya, ya nya pala lima igi, ya kudah rangkai amat. Desalai ya dua hari itu kudah semak langkau sidak ya dia. Ah, udah sidak ya temu ngutun serta nyimpan nutai kedebai sidak ya pulai tadi, sidak sebuat palu mupuak. Bunga nu yang meh menolok ke sidak ya, lalu ya kedudinya tadi nang selalu rengan.
pejalai sida ya ukai bakal pejalai ke Temensia laban sida ya tak bakal ke setengah terbai kaki narai tentu nginiak tanah tak bakal ke bergantung kadang-kadang dah sungai narai milih sungai sigi de perjua oh batang narai nemu batang sigi de peraka tau ke den surua nyau kelama adanya sida palu mangai batu cuma bokuet ya kena jawah hari langkau sida kamu malam dua malam tu kuda. Datai dia sida ya lu ngetu lalu ni jauh menua baru. Dia sida ya agi terpedak ke ulu sungai kalai sida ya udah ngagak langkau. Alai sida ya bermalam dulu gerinya. Oh jadi nyau dia tu ya. Aku yang berarti kada berarti ke sungai ya keluar sida ya bagi gak ngagak langkau malamnya tadi nya asai sepi aku nang ulu sungai Mekam tau ka ulu batang kayan ya ke dia tu hari tu cuang bukit kelai sida yang ngetunya dia sida ya nampak nar meda bukit kong kemul ya ke lebih 20,000 kaki peninggi. Lagi ingat kita, lepas kita dengar aku nyebut bukit Kong Kemual tu. Bukit Kemual ke orang menua nyian. Jadi, kita mulai ke pengingat kita pakai cerita Bujang Lembau. Tahu ya, tu mah menua Bujang Lembau, pematau menua nak teguang remawang sana. Laki senai keberanak ke teguang seterai kilat, ba cerita Bujang Lembau ke dedinga kita subah. Ya. Jadi ko cerita menua batang panggau tu. Nadai orang tak nyengala nemu dah madah ke dini alai menua tu kebenar. Pergi subah bagi sema-sema ke kadang orang ke bidia. Nang tak boleh nemu dini no rumah sedaya. Dini alai telaga kumang. Tak dia tahu. Nadai yakonya. Jadi kebuah pihak laban batang panggau tu kok cerita. Ya tu nyak mapuang-apuang. Bakar mang, bak tengah langit din. Nyalai ya. Tau minah kin kia ke? Lebih lagi. Bakar dia tu dan itiah ke gaya ubah dunia kita ada baruah tu. Nya kebuah menua batang panggau ngau geluang. Nak uliah gigak kita lagi. Semadi mekitai nyau bakang kenyuat dalam cerita tu. Nyau detaban ke sidak ya. Debai sidak ke panggau. Tau ke ngagai geluang. Bisik ke orang ke. Nah ya agi bidiak lansia dah. Uliah dah bertemu ngau sidak dalam mimpi. Tau ke bertemu ngau sidak ya. Bak sebarang luar. Yang ngendahnya rupa. Nya orang kenal sigi. Butuah benasir amatnya. Jadi subak. Lebuah kita kagi semak sidak ya benar. Nak tak yang Allah benar kita yang ngiga kok cerita. Tak kangau kajak ngenak piring. Tahu ke tempat aja genang pampat tujuh renggat. Sidak ya sigi ninga lalu datai ngesah kita. Dia tahu semak yako tak darah pan leka mata nuan ngiga sidak ya. Berapa kali pada nempap genang pampatnya tadi. Nak bertemu tik nuan tak nadai nasir. Ni, ya ya. Bida yang ngawari ke minyak ngau ke dia tu. Kau cerita hari sidak ke ngetu tu. Mayanya subak. Nak jauh hari rumah sidak ya di batang panggau nya. Nah. Dia ngerti batang panggau tu tadi. Nyau. Muak ngagai utara menua Borneo. Nung semak ngagai menua batang makam, batang kayan kianya. Tambak ni nur ya. Nak nemu kita hanya memunyi ketuk tadi. Laban dia hanya mampu apuang.
Dia ada sida ianya tadi seraya kengetu ba bukitnya sambil mendak menua ngagai bukit kelibuan ambuannya. Kita ingin yang balas sida girai ia kaki meruan tinggal baru majungan di dunia baru itu. Lama kita ini udah nak nyebut nama girai. Tajak pan batang cerita tu kebenar nak ngenang pasal girai. Laban girai empu kau dah bisi mimpi pasal pemindah tau ke pengelinyau kenyuan tau dah. Dia sida ya nyona tentu irawi ga kan kenyuan tau. Laban dia nya ukai dami munsuah, ukai tesat, ukai semua. Kenyuan kar ko mai sida ya linyau nak temu tungaknya. Sekali kar taban ka munsuah tau ka dami antu lebuah maya sida kerami nikah girai ngusugi. Dia tau nyudah temu penunga mai nitiah kemimpi girai punya tadi. Lebuah ka dia bas tau ka detinyau aki manang tadu. Kenyuan tu mega de baik orang tak terbaik ko ya kelangit ke yan ni taya nang lala sapa orang ke napan kan kenyuan tu terbaik kan kena lebuh girai ngau sugi tu ke nikahnya ada kelian ngau kumang bisi datai laja ngululuang bisi datai tang nadai daripada tubuh nyawa aja kekadang bisi dedinga. Nyalai sida nak ngelala bekeni kok gamal sida empatnya. Semina sida yang nemu sidanya tadi datai hari pangau. Semadi kira yang punya bermimpi dipadah kekeliannya baru sida yang nemu kenyuan tu debai orang kepangau kian. Malam siti dia giraya lu bisa mimpi baru ga bertemu ngau kalian. Dia kalian lu berjaku ngau ya. Igat girai. Kenyuan dia tau. Nyau dekat mulai ke diri ya. Dia nyuang buat bunga nuyang agak kita kia. Ya dekat datai lebuah malam hari ya. Bak rumah kita. Lusa. Ya, bisi mai utai. Lalu ya dia tahu nya nak baka gamal ya kaki begulai ngau kita baka kengelama tu, baka subah. Nyama pagi lusa. Tumu de dani. Laban ya dekat tumu dani hari semua kita serumah. Ya sikit dulu dani ya, hari nuan, lalu duduk derwai. Nuan lalu nunga serta ngeranau ya. Jadi bila ya kena meruan nak menyana supa anai rau kita ya dekat dadu ke kami magang-magang utainya semua utai kena ngidup ke diri dia tu udah bisik magang semina tahu yang penghidup ya ajak meh ya kempai bisik. Nyalai sepedau nuan mulai ke diri. Ngagai menua nuan kian. Aku minta nuannya. Ngentap ke peniau ya dulu. Mai wahino kita serumah ke darah lalu. Dan sigi arwah patut nyatup ya ke bini ya. Tang ya kendang patut ketahui yang yamat. Ianya menjadi lidam. Anak ayah di jantung. Nyak minum kepatut. Lalu mana kau ya bergulai. Udah ya nyantap pulai. Hari kami ditu. Aku. Madah kia ngasuh yang ngabas. Anak ayah di jantungnya. Nak patut ayah di nyak. Ngau anak darah ayahnya ngai kaigan kenyon. Pihak kukuling. Bejaku ngobirai. Siti aki utai kerka. Depadah kaku ngerinu ana. Dua mgirai.
Laban igat kenyuat tu bisi utai da baik ya dah. Udah bisi tanah ya. Ukai baka mensia. Ekeng lama tu ianya. Dia ya lalu dasuah kami ya. Neri kawain cabuah ruang. Laban utai ke damai ianya ya kebaik ya pulai nak tahu nak dintu umparu. Lebuah kita kegawain cabuah ruangnya. Dia nuan lalu madah ngagai semua kita serumah ngau pengabang bukai. Ngkenyuat tu baduk ngangau kriang kenyuat lagi. Nyak nyukai nama ya, ya bisi nama baru. Tau keringat ke nyak? Ukai kenyuat lagi nama ya. Nyak bakal manuak kita ya dah. Dom girai. Bulu ya udah berubah. Udah berganti. Ukai bulu lama ngkenyuat. Ya kesubah. Ilah maku dekat nelayan wan. Madah kesapa nama ngkenyuat kebaru. Ah, ha, lebuh maya kitanya rame gawai cabuh haruang gaila. Kenyuan pupan nadai mian nemu diri dekat dipindah ke nama tang buat bungai noyang sigi madah kea sigi amat patut bisi nama baru berduduk hari pengawak ke kerja ya lebuh sidak kemindah dulu ke buat bungai noyang pihak aku keliang. Ah, dia tahu sidak ya hanya nyau dekat mulai diri lalu lekat dekat datai pergilah bak rumah kami di tu pemulai sidak kemenah tu kami dekat sanawari lalu meri pengaruh kami ya akan dipilih yang pu udah temu sanawarinya dia ayak di bungai nuyang dekat nganyuang ya pulai malamnya. Ya dekat dayung pulai malam hari, labanti siang hari, ngai kurangnya mayuat kenyian, nak ngelala ya. Lalu ngumai ya orang jai. Mana hake ianya, mansuat ke diri empu tumu pagi siti, ayan duduk baru ayam pu. Pihak ku keliang wai bijakau, ngajar girai tu dalam mimpi ya. Awak lebuah kedengar jakuk keliangnya tadi. Girai, sikit nadai jakuk selka. Ya atas minak mendiang kutai tersebut keliang aja. Ngakai ianya tadi. Keliangnya, nang udah cukup magang. Udah siliak magang, utai depadah kia. Pasang kenyuatnya, ngakai girai. Udah ke pemimpinnya tadi, girai lalu ngai tindu agi. Ya tak seminak gegenu ngajak gali. Ngimai bini asugi. Berundiang kutai kepada kekeliangnya tadi. Jadi tudah sugi nada ya mah. Nemu girai kebisi mimpinya tadi. Jena amat ya tindu. Nyom kuruah kekadang. Paginya. Udah sedak ya berbelain dah. Dia ada gerai tadi. Lalu, nak ngasuh hantua ya terus pansut keruai dulu. Laban ya bisi utai dekat de keranau. Kengau ya. Pihak aku gerai. Nyalai ninganya. Nak kejungan. Lalu pansut keruai. Ya, lalu duduk apa bilik besai. Lalu ngiliang daun kirai. Tahu ke daun ruku. Dia kena nepuk nyawa. Kau baru dah baduk makai. Ya, ni. Au. Yang kak aku mana kan tu? Dia lengkap kita hebat genteran ni ke sekali. Tu nya. Nanti. Sidak sebiliak ya keberanau ke mimpi dirainya. Ya, laban yang narai. Utai bukai kak daripada. Kiana ya kak madah ke mimpi ya. Kau bertemu ngok liangnya. Nyalah ianya. Ngai. Ngelawang ke. Entua ya, ngau semua sedak sebili ya. Kenyak aku nyau. Nyalai kita, aku nemu kita. Nah, lagi geram lagi gedan ke. Nemu tampung cerita tu kujung lagi. Tang, nak ngacau. Kita enang sigi. Bukulai baru nangkan ketuk. Bak, minggu dudinya nila. Nyalai aku, meri. Selamat serara.
selamat kita baru dah ngintu gawai lepas bulan tuknya tu lagi pun bulan lagi benda capu amalah pelama aku ni tangga nyak meh harap ke kita sama betul lah berlimpah gerai nyamai boleh jerki boleh penyamai penyenang pengelantang mengikut leka biar orang nangkat tu au aku ninggal ke kita lalu kita meh mupuk ngerja pengawak kita mpu nitiah kegaya yang kendang datur kita. Okey, mupuk aku au. Bye bye.

0: Ay, sabaray.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: W-A-I

0: gerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuan itu cara terbayarnya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Akhirnya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ke kat lalu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tansi Dato' Amal Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
2: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Dampi anak Datuk Tutong ahli Lembaga Pengarah Tekor Nasional Malaysia beri Selamat Hari Gawai Dayak gayu guru gerai nyamai guys semua bangsa kita Dayak kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
4: Aku konselor lakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji ke kita gawai tahun itu gayu guru gerai nyamai tantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia uha selamat Hari Gawai.
5: Dalam dunia tu, kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban di pebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangka ketegah bujang senang, Rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: Saya jadi kami berendam merindang kita ke lemai tepninga. Selamat Hari Gawai. Lagu keterubah kena ketengah pun ke awak sedar lemai kita ke lemai tepninga. Lemai hari 5 hari bulan 6 tahun 2026. Selamat Hari Gawai. Sekali lagi ngagap peninga kita ke lemai tu. Agi mengkang dalam mood gawai kita pergi belah peninga kita. Nah. Tak apa, nasari itu mayuh kita tu tadi udah berengkah mulai kediri. Bersih sekedar tarik merambu dekat mulai kediri ilak ya. Jadi harap ke sebelum kita berengkah berjalan mulai kediri ke negeri, mulai ke Nur Gawak. Jadi harap ke persa dulu nah, kereta pengangkut kita ambil ke Likun di Kenak ya. Ngau jam, ngau lagu yang tadi ngujung ke jam kita peningah. 10 minit lepas pukul 6 lemai, boleh ngau aku Rolana Gilbert bawa sada lemai nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Ngarap kita berita kita mana, Grace dan Mujo dalam semua pengawak ke di kerja kita sepanjang hari itu. Jadi hari kami buat Bandaraya Kuching ke lemai tu peningah. Bisik didengar bunyi guntur di langit. Nanti di timpai keluar tadi. Medak gari lagi mengkang mana nadai tanda-tanda tu lari tu dekat hujan. Tang tajak pihak nanti senyumak hujan Pak Nur kita mengingat harap ke semampai berjimat kelebih kita ke benung berbaik ke kereta jam kereta tu. Jadi yang mana kita berhati ke gari berita gaya hari Met Malaysia kerungkup ke Sari Top Ninga kenyar pukul 4 lemai itu dalam penglamat 12 jam kelai muak ke lemai Top Ninga ribut kudit yadang nyadi di sekitar endur di semua bagi benua lalu nadai hujan bagi menua kebukai lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke dini hari pergila hujan di sekedar endur, lebih di kapit, miri, pemkat di limbang, lalu nadai hujan bak endur ke bukai. Lalu tasik benua Sarawak, tasik bergumbang bak peninggi kusung perlimat nyentuk 1 meter, ribu puput dari barat-barat daya bak penera 10 ngangkai 20 km sejam, lalu tikas mengangkai hari 24 darjah Celsius ngangkai 34 darjah Celsius. Terima kasih ngangkai Anul Wadi Idris, pemasai Rimet B siap gunsi ngau kita peninggal. Berita gayari kediungkup ke sehari itu 5 hari bulan 6 2026 hari kelima kalai raban-raban sada yang itu pengerami gawai ke tahun itu.
1: Ke Pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana. Tur bagi gagap luang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur rebak baru Sarawak.
2: Eh, pedak nuan. Penuh uras batik si jalan.
3: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya jadi palan do moy uras.
4: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engke telebak moy uras ngapak berbilik derempau.
5: Moy uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah dihukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul.

0: jaga pembersih bak piten ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguang pengawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
1: Okey, harap ke peningan kita berhati ke perkaranya bekal ngau nyaka pembersih pemancai cara pan bonyo lebuh kita tadi mulai kediri ke menua ke simnak maya kita yang mulai kediri ke menua tang kita pulai baru ngakai mengeri. Jadi amat tak berhati ke jaku tangkan ke dikeluar ke UPIS ke Jaraya atau ke JKR Sarawak. Kalau ya mensia mayuh ya dipinta ngemerat ke pemesai gunanya ke pemesis pemanjai jalai besai panbonyo kalai hasil pengok matau bisik sekedar orang kena dai merti ya muai uras bak sebarang alai nyeng kambak stesen bas ngapalan ngetu belolak. Jadi Director JKR Sarawak Datuk Dr. Cassidy Morris marah ke kimpin mersi panbonyo meka di pejalai dikena nentu ke jalai ngap perengkah guna ti disediakan seruran bersih. Lalu berbak nganya dia orang tip tengah ke jalan besar Pan Bonio di lalau ngambil ke merti ke guna piten ya kita dipinta ngena piten ngena cara ke betul di kena nyelih ke sebarang penusah bebadi nyadi ya. Jadi kebuah lepiat laban penyampau sebana penusah bebadi ketegal salah guna piten antara ke maduk mayuh diterima UPIS JKR Sarawak ya. Jadi harap kita semua lebat berhati ke perkaranya ukai semina nentu ke pemersis pemanjai jalan besar Pan Borneo untuk dijaga dan megak kita tadi seruran nyaga pengelikun ni teh ke undang-undang jari alun kelebih ki anang salah guna ya piten piten jadi yuten anyak salah nah. Dan mereka kita ke benung nengah jematan Batang Lupar. Satu, jadi harap ke kita tadi semampai nyaga pemersi jematan tu baru dah tembuk. Jadi tentu yang mayuh peningat kita tadi persis kedaan tadi ngambil kenang ngambil gambar belelak batisi dulu sedau nurus ke pejalai ngetu nak lama bak jematannya. Jadi tentu kita dari anang muai uras bak sebarandur ya kelebih bak jematannya ngambil ke ukai seminat tadi pulai ke pemersi jematan tu tang meka pulai ke pengikut ngakai orang bukai ti sama bertengah ke jematan tu nah. Okey tadi pesan tak jakul alau nuju peninga kita ya ke benom dia ke YFM ke lemai tu.
2: Aku Edma Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Raja Smoking.
5: Aku Densi Tambo Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami, Ari YFM Iban di Kuching.
9: Mereka.

Jadi sudah mai kita mendiang ke Hello Wai Sri Aman. Merina kita ngau Siti lagu gawai ya. Kena merina peningat kita ke lemai tau. Anan ini yang mai gawai setelah lagu hari Henry Abin Gulai ngau Patrick Albert.

FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat Diaturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita bak RTM Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat suko meh tim tip dikrindu ke kita. #WeAre26

0: Okay, kita ada kap gulai ngau Steven Tapasilai bak Hello Wai Sri Aman. Selamat lemai, Bin.
1: Selamat lemai, Rulena.
0: Ya, no berita, Bin. Selamat gawai.
1: Selamat gawai. Berita di sempat mana?
0: Au, bayak punya puji Tuhan, ha? Au, gaya hari kita... Ya,
1: bisa ragu, Bin.
0: Au, pihak, na? Au, jaga pengarai, Bin.
1: Au, ya. Terima kasih, ya, Rulena.
0: Au, terus ke ngau Hello Wai Ari Sri Aman, ha?
1: Okay, terima kasih ya sekali lagi yang gaya Rulana di YFM Makucil. Jadi berita ke dikunci ke sekali itu dalam program Hello Y Sri Aman, berita keterubah ianya bengka info yang kedata dari UPS Pertanam Tupik bagi menua betul menjadi komiti besar kanibal gawai daya bagi menua betul. Jadi ini dia kependerang itu, tusun kepenudi atau kanibal gawai daya bagi menua betul ianya program berjalai berbola mayuh tidak sebut megak perarakan gawai daya bagi menua betul 2026 dekat jatuh pagi lah 6/6/2026 berengkar pukul 6 pagi. Lalu ia kenyadi komiti pengatur program perarakan gawai daya bagi menua betul 2026 ianya Sentek Betul. Program itu ialah dekat diatur berengkar hari komplek Lombak Ngomayan bagi menua betul. Lalu ditangkan ke pengawak berjalai berbala mayuah ngelingi pasar betuang berkena kengepan asal bangsa Iban Tebalage pihak megah harapan bangsa Dayak di Sarawak. Bisa megah sebangkah harapan bangsa dari menua Sabah. Lalu nita ke penerang megah raban-raban dari upis-upis perintah, upis swasta, serakup-serakup tua-tua harapan bangsa, raban dari rumah-rumah panjai, genturong peniau, pihak megaraban dari upis di kukai di kuasa perintah, pihak megaraban dari palan-palan Nur Nampung Pelajar, serta sekolah di menua kita Sarawak di Tok Belak Ngawa, bak program Tok Pagila, lalu program Tok masuk program Tok nadai berbayar. Lalu pihak mega komiti pengatur madah di Tok, ianya sidak dari Sentek Betul, madah ke kelimpah dari nyendia ke Perayas, ungkup raban ya ke pemaduk mana ya ke tuliah nomor 1 ngau nomor 2 pihak ke nomor 3 komiti pengatur perarakan gawai daya bagi menua betul 2026 bisi nyedia ke mayu macam anugerah baka anugerah ungkup raban ya ke pemaduk mana ngepan atau ke garik pihak mega anugerah raban ya ke pemaduk mana ngatai ke penerang agak mesin mayu ayah kebisik ngau nguluk program tu ialah pihak mega anugerah raban dari rumah panjai ya ke pemaduk mayu tubuh serta anugerah raban dari upis tiap kali kuasa perintah di mayu tubuh nguluk tau ke ngau perarakan gawai daya bagi menua betuang 2026. Lalu nangkan kenyap pagi lah mega mesin mayu ngau program perarakan gawai daya 2026 bagi menua betuang bak rumah Veryland Keranjik Layar Betuang dekat diatur program Gabang Gawai STF Opis Dagang Temuai bagi menua Sarawak diatur berengkah hari pagi nerima mayu macam penatai pengabang lebih lagi mesin mayu haya ke mayu macam penatai mayu tu ilak pagi ilak program tu mega mayu mandang ke mayin serta adat asal Iban dekat dipandang ke pagi ilak mega agak mesin mayu bakal pengawak miriang pebiau pengabang, nikik ke pengabang, pihak mega ngelak air, pihak mega buka kujuk, bisa mega diatur pengawak mandang ke produk hasil pengandak jari, hari raban-raban pengandak jari, menua kita dito, serta pemakai pemakai asal, raban bansaiban kelebih agi. Lalu bak rumah panjang itu mega, muak ke malam dekat diatur pemerintang atas panggau, disebut mega konsert gawai keamatan, diatur hari pukul 9.30 malam. Malam ila, malam hari 6 tu, nyentuh ngagai tengah malam. Bak sebengkah panggau, keudah didiri ke bak mua rumah panjai, rumah Veryland, Keranjik Layar Betuang. Nitiak ke penerang hari komiti pengatur konsert tu, ianya upis tanah yang penyukat bagi menua betuang. Maya konsert tu ila, mensia mayuah dekat di perindang artis-artis menua kitai, pihak muka menua Sabah, ngau Indonesia, baka raban adau, raban kedatan Zusun, Cultural Association Sarawak, pihak mega Harry Francis, pihak mega Datuk Francis Landong, serta Tino Ame, penyanyi Ari Indonesia. Jadinya berita ketiga, berita kedua mengenang penemuan sapit Menteri Pemansam Pengandek Sarawak di Megadun N32 Semanggang yang berhormat Dato' Francis Sardin Hollis di udah mujur nemuai nyadi tuai pengabang ngolok program ngabang gawai Dayak negai rumah Sunti sebujuak ulu undup Seri Aman. Program tu nerima penatai pengabang gawai Dayak ia kedatur J3K rumah Sunti sebujuak ulu undup Seri Aman diatur ngau kerjasama parti SUPP Pampang Semanggang. Yang berhormat Dato' Francis Hadin Anaholis gagah hati serta berterima kasih dengan sidak bak sebujuak tu laban lagi ngenan ke adat asal bangsa Iban kelebih lagi tentang adat nyambut pengabang serta lagi ngemeran ke keban ngepan asal Iban dia bisa dikena bisa dipandang ke sidak bak rumah Sunti sebujuak maya tu kemarin. Lalu sebedau nikik rumah panjai tu kemarin Adun N32 Semanggang mujur berjadi ke projek RTP berjadi ke sebengkah nyematan semen di meraka air undup ngagai rumah panjai to rumah Sunti sebuah 22 Seri Aman. Lalu projek itu kena ungkus belanja RM550,000. Maya tu megak yang berhormat Dato' Francis Sardin Hollis mujur megak nyawa kecek MRP ngakai 4 bengkah J3K lalu sebengkah ungkup Biro Indo di menuanya lalu semua ungkus MRP tu tadi ianya RM28,000. Jadi belak datang ngakai purami tu kemari sama belak jadi pengabang yang pulang yang berhormat Dato' Francis Sardin Anaholis menjadi ketua pengabang ianya temengung Leonard Libau Anul serta bini ya pihak megak pemanca Li Siang Hua, pihak megak pemanca Dinal Sawing Ngobininya, pihak megak pengulu Minggil Siga, pihak megak pengulu Biju Anggat Ngobininya, serta anak aduan N32 Semanggang pun, Mr. Sean Holistini, pihak megak tua-tua dapat bangsa hari N32 Semanggang. Okey, berita kedua, jadi berita ketiga, so berita berkawal dengan program di dekat diatur bah minggu ke dekat datai. Jadi itu info berkawal dengan sebengkah pengerami ke dikumbai Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Menoh Sarawak 2026. Jadi pengerami itu ialah dekat diatur berengkai hari 11 hari bulan 6 nyentuh 14 hari bulan 6 2026 buat bagi Menoh Betuang. Jadi macam-macam aktiviti sudah diperambu komiti besar pengerami itu, nyerumbak pengerami itu, Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Tikas Menoh Sarawak 2026, bakal bisa ngatur program kedikumbai Betong Kitchen, pengawak mandang kebarang, serta penerang kedikumbai pameran Raja Kita, pihak megak pengawak makan selamat, kreatur uniform, unit perkara pengharap bukai pihak megah bersembiang balam mayuh kediatur menyadik kita ya ke muslim berpengharap Islam bisa megah diatur majlis jamuan teh serta pemerintah atas panggau kedekumai konsert rakyat nyerumbak program pengharap itu. Jadi berita kepenudi dan pengungsi berkawal dengan sebengkah program kediatur dengan bulan 6 tu ilah dibagi Menteri Seri Aman berserimbai dengan hari Orang Murid Darah Sedunia 2026 Hospital Seri Aman engkau kerjasama Bulan Sabit Merah Peliliah Menua Seri Aman dekat ngatur program menyambut Hari Orang Murid Darah Sedunia peringkat bagi Menua Seri Aman kena 14 hari bulan 6 2026 kedekat datai Bak Dewan Suara Seri Aman peringkat hari pukul 8 pagi nyentuh 3 ngali hari nyerumah program tu macam aktiviti bukai diatur bakal merik darah, pihak megak kimpin merik darah kebenarnya, pihak megak berperasa pengerai, bisa megak ngatur pekit nyurak ungkup anak min, bisa megak pengawak mandang kebarang ke penerang, hari upis pengerai serta agensi-agensi yang kebisa dikangan kudatai ngagai program tu. Hari nyambut orang merik darah sedunia 2026 tikas bagi Menoh Seri Aman. Lalu bisa megak diatur jabutan bertuah ngawa pengawak nguntin buat ndak berbayar. Nya aktiviti-aktiviti kediatur berserimbai ngawa hari nyambut orang berdarah sedunia 2026 di atur Hospital Sri Aman hingga kerjasama Bulan Sabit Merah Trilia Menua Sri Aman. Nya berita ke penudi Rulana. Okey, nya hari kami di YFM Sri Aman. Selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai Bin. Selamat hari kawan juga kita di Bandar Semangat ya, nah. Okey, tadi ya Steven tak pasti lah baru dah nak take berita about Hello Y Sri Aman. Lalu apa ni ngah, udah lepas tu lagi aku dekat maca pesan Brad. Ia ke basic di cermat kami, Arif Ninga, YFM.
2: Ya, gini pun pesan ke basic di kenata ke kita ngagai.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ini kena tai ke pesan berat Arif Ninga YFM kelemai tu kalai pesan ke terubah tu pesan mati datari rambur anak tunu kau kalai pesan tu nuju kawan belayan yang kedia di Wong Panda, Sawang, Rakut, Bubut, Ngetapang Jarau, Panggang, Ngepabung. Batu bini nyungan panjai ngau nyungan simpang di sadap Seriang Bisaya Indonesia tabau ngegrunggang buiran ngebui panjai skim gempuruk batang air fasa 1 ngefasa 2 skim silik skim sekarang kawan belayan di lubuk antu ngau di sebarang lediau kenalah sebut nama dito kalau ia pesan tu madah ke tunokau anak ngelai tunokau anak ngelai udah nadai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu niang tunuh kau anak ngelai tak kapai gajah tu dekat di Sengai Balamayuh bak rumah rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuk Antu ianya kena malam tu ngau malam malam tu 5 hari bulan 6 2026 serta dikubur kena hari 6 tu ianya 6 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke tunuh kau anak ngelai tunuh kau anak ngelai udah nadai kena 4 hari bulan 6 lalu niang tu dekat di Sengai Balamayuh ianya lemai tu bak rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuk Antu serta dikubur kena hari 6 tu 6 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu pesan kedua tu datai Ari Kidun tak ke Menisa kalai pesan tu nuju kawan belayan yang kedia di rumah Tiam Sebemban Jampu, rumah Rachel Sungai Lansar Sebemban, rumah Encik Sebemban Selanjan di Sungan Serian yang megak kawan belayan kebukai kenalah rintai ke nama dia tu. Pesan tu mada ke Ramli Rige anak Kasim tak ke Jemat, tak ke laki Selin anak Manding udah nadai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu Nia Rambi Rigi anak Kasim tak kejemah tu dekat di Sengai Balamayu empat rumah Rambi Sebemban Asal Pantu di Sri Aman kena lemai tu 5 hari bulan 6 serta dikubur kena pergila 6 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Rambi Rigi anak Kasim tak kejemah tak ke laki Selin anak Manding udah nadai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayuh bak rumah Rami Sebemban Asal Pantu Sri Aman ianya lemai tu 5 hari bulan 6 serta dikubur pergila 6 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Top Ninga ianya pesan ngetas ulit ngau nyuak terbalu nuju kaban belayan ke dia bak rumah Peter Rantau Bidai Aik Uyan Aik Paku Aik Pasir Aik Pantuk Batang Rajang Batang Balih Pasar Kapit Sibu Limbang ngau kaban belayan kebukai kalai pesan tuk madah ke pengak ngetah sulit ngau nyuak terbalu niam piah anak sawing kena 7 hari bulan 6 2026 hari Minggu pukul 8 pagi bak 1 Malaysia. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetas ulit ngau nyuak terbalu niang biah anak sawing kena 7 hari bulan 6 2026 yang hari Minggu pukul 8 pagi Bapalan Pak 1 Malaysia. Lalu pesan ke Siti Tup Ninga ianya pesan ngetas ulit datari Banyan anak Litung mesan kawan belayan yang kedia di Semuih Skandis Sebeliau Sedarat Merindun Serubah Ilik ngau Serubah Ulu dengan Kesit Lubuk Subung dengan Tiga Baru Ngemah Serembai Bilik Pelanga Blimbing Besi Sebuyau Lepung Mawang Nanga Kapulo Kerangan Mung Rumah Ganji Meriuk Sedan Penebak Ulu Layar Betung Rumah Buli Lacau Baru Kawan Melayan Baksan Semanjuk Skim Sekerang Buiran Pudai Sungai Ara Pian Mega Kaban Melayan Kebukai kenalah rintai ke nama Dito kalai pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang cula nak ansabi dekat diatur barumah samai Semuih Baru ianya kena karinam tu 6 hari bulan 6 pukul 9 pagi. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang cula nak ansabi kalai pengawak tu kat diatur barumah samai Semuih Baru kena pergila ianya 6 hari bulan 6 pukul 9 pagi. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga datari Lipih anak Maui Ari Munggut Demam Semunjan Kalai pesan tu nuju kamar belayan di Empelanjau, Karak, Lacau, Bait, Punggu, Ran, Semadak, Sungai Pinang, Sebangkui, Mawang, Ngau Kaban Belayan di kediau di Semanjai Calai Semunjan. Pesan tu madah ke Lenyu Anak Mawi. Udah nadai kena 5 hari bulan 6 2026 baru mayampu di Sengkujang Semunjan. Lalu Nia Lenyu Anak Mawi tu dekat di Sengai Balamayuh bak rumah yampu. Lalu dikubur kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi menah ke Lenyu Anak Mawi udah nadai kena 5 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai berumah yampu di Sengkujang Semunjan serta dikubur kena 6 hari bulan 6 2026. Berita kesilai lagi top tanya ngagai Lipih Mawi berlumur kusung 11 2965 0089. Lalu kita ingin mengakai email ypmiban@gmail.com. pesan untuk datang dari Muris Anak Igor. Kalau pesan untuk menuju Kaban Belayan, ia ke dia baru menyawai tinting jelai 100, entebu baru 100, entebu atas 100, bajau 100, empelai 100, mendas 100, Kaban Belayan di Balingian, Bukit Dinding, Bukut, Danau, Sikat, Yud Anak Igor, Anak Igor sebilik di Sebarang Dodiau, Rambi sebilik di Nangam Mara 100, Apau di Jawung Jalai Awik 100, Kaban Belayan Bak Sungai Jirat Jalai Kerian 100, Lubuk Nibung, Kabar Sungai Ara 100, Licuk Ruban, Inil Anak Lidi Semenyadik di Sebetan Ruban, Pian Megak Kaban Belayan Kebukai, Ya Kedia Bak Semenyai Jalai Debat Ngepusak, Ngau Kaban Belayan Kebukai Kena Larintai ke Namarito. Pesan tu madah ke jenun anak jipu dan adai kena lemai hari 3, ianya 3 hari bulan 6 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Belamayu lemai tu 5 hari bulan 6. Lalu dikubur kena pagi hari 6 tu 6 hari bulan 6 bak pendam rumah Panjai Selambung 100. Jadi sekali lagi madah ke jenun anak jipu dan adai kena lemai 3 hari bulan 6 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Belamayu ianya lemai tu bak rumah Rengan Selambung 100 serta dikubur kena pagi hari 6 tu 6 hari bulan 6 bak pendam rumah Panjai Selambung 100. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, ianya pesan datai ali Apolin Didu Dindu tak ke anda. Kalai pesan tu nuju ke Membelayan, ia ke diau Pak Rumah Gara Belasau, Rumah Incuk Sabar Lama, Rumah Snap Sabar Asal, Rumah Jumat Entawa, Rumah Ujai Budak Ilik, Rumah James Tujuh Budak Ulu, Rumah Seli Mungguk Tunggal, Rumah Legum Serungap, Rumah Kemarau Mungguk Prien, Rumah Lingan Sengalang, Rumah Steven Lambur Jerai, Rumah Markus Lubuk, Rumah Basil Melaka, Rumah Bawi Rapung, Rumah Intai Surit Baru, Kaban Belayan di 100 ianya rumah John Edmund Mengga Nangadraw Kaki Wong 100, rumah Jimmy Lidong Kaki Wong 100, rumah Wat Sedin Sebubu Kaki Wong 100. Ngau Kaban Belayan Kebukai kena lah rintai ke nama Dito. Kali pesan tu madah ke Jaman Anak Tatum. Jaman Anak Tatum mudah nadai ke 4 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu ngena cara sembiang kena 6 hari bulan 6 hari 6 tu mak rumah Jembat Ulu Diet Debak serta dikubur kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi pada kejaman Anak Tatu mudah nadai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu ianya kena 6 hari bulan 6 mak rumah Jembat Ulu Diet Debak serta dikubur kena 7 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninggal, ianya pesan pemati dari Muna Anak Manggung. Kalai pesan tu nuju Kaban Belayan, kelebihkan rumah ke Semakai Merabat, rumah Indru Sungai Berluang, rumah Tama Nengam Lupa, rumah Dumang Sungai Karak, rumah Jimmy Umbul Lidung Kaki Wong, rumah John Edward Nangga Draw, rumah Blaki Draw Ulu, rumah Temenggung Sungai Engkabang, rumah Wat Sedin Sebubu, rumah Spencer Gun Engkabang Rias, Babang Tiga Buah Rumah, Kaban Belayan Bak Rumah Tinggi Kerangan, rumah Simon Tabau, rumah Ikau Nangga Mujung Balai Kapit, Ngkerajik betung, dah buat layar betung, ngau kaban belain kebukai, kenal rintai nama dito. Jadi pesan tu, madah kelis anak iri, tak keli, ianya laki Mona nak manggu mudah nadai bas hospital Sri Kai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu nian tu dekat di Sungai Bala Mayuh ianya kena malam 6 hari bulan 6 hari 6 bak rumah garan anak anding mapar asal kaki Wong Seratuk serta dikubur kena pagi 7 hari bulan 6 hari Minggu bak pendam kaki Wong Krian Seratuk. Jadi sekali lagi madah ke Lis anak iri tak keli, ianya laki Muna anak manggum dan adai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu nian tu dekat di Sungai Bala Mayuh kena malam hari 6 tu 6 hari bulan 6 ba rumah garan anak anding mapar asal kaki Wong Seratuk serta dikubur kena pagi 7 hari bulan 6 hari Minggu ba pendam kaki Wong Krian Seratuk. Awnya tadi peringat pesan berat ke bisik diterima kami ke lemai tu. Jadi ya sudah aku nampung macam pesan berat hari peninga YFM ke lemai itu. Jadi ya ngagai peninga kita bisi madah nak uliah mendiang ke radio YFM ngena radio baka radio di rumah pian megak ba kereta pengangkut sidak ya. Jadi kita tahu mendiang ke YFM Siti tagik cara kemuntang. Duh kita tahu mendiang ke YFM, kita tahu mendiang ke YFM ngena RTM klik tahu ke ngena portal radio RTM ya. Nyak tarik cara ke cukup muntang nur kita tarik tahu mendiang ke YFM nak ngira bak dini nur kita diau jam kereta tu semina ngena telefon bincang ya. Okey sudah aku nampung macam pesan berat hari peninga YFM. Kita berpindah dulu ngau sikit lagu hari Marilyn Laki Jai entua apa mah.

Okay, saya nak cerita dalam lagu kena merindang peningat kita ke lemai tu bak awak sadar lemai. Jadi lagi nak tanya ke pesan berat hari peningat YFM, pesan ke sekali tu datari Harris Deacon Dundang nuju kawan belayan ia ke diau bak Limau Sri Aman Rapak Sungai Tengang Balai Ringin Serian Taman Belda Boulder Build di Kuching, RPR Batu Kawa Kuching, Ulu Melupa Seratuk, Sungai Belon Seratuk, Nengasam Seratuk, Peligong Seratuk, Ululun, Sebubu, Babang di Seratuk, Kawan Belayan di Kuching, Miri, Limbang. Ngau kapan belain kebukai, kenalah rintai, kena madi tau. Kalau pesan tu, madah ke Rundai Anak Leban. Rundai Anak Leban, ianya entua lagu ni Anak Gayan Udah Nadai, kena 5 hari bulan 6. Lalu ni yang Rundai Anak Leban tu dekat di Sengai Balam Mayu, ianya malam hari Minggu, 7 hari bulan 6, bak lot 423 lorong 2A1, Taman Seroja Indah, Jalan Ruban, Lama 100, setadian juang kena pagi hari 1, 8 hari bulan 6, bak pendam Christian Ulu Awik. Pesan tu sekali lagi madah ke Rundai Anak Leban, Udah Nadai kena 5 hari bulan 6, 2026, lalu niang tu dekat di Sengai Balam Mayu, ianya malam hari Minggu, 7 hari bulan 6, bak lot 423 lorong 2A1 Taman Seroja Indah Jalan Ruban Lama 100 Setadian Jung kena pagi hari 1 8 hari 6 bak pendam Christian Ulu Awia. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit datai hari Randi nak bacai mesan kawan belayan ia ke dia di Nangadalai, Sungai Iran Sung, Batang Sungai Iran, Sung Kapit, Macan, Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kuching, Tawau, Ngau Kaban, Belain Kukai. Kenal rintai, kenal marito. Pesan untuk mendah ke pengak ngetas ulit. Niang Patrick Kristen tak ke pangkas anak Jeffrey. Kalai nguan ulit. Kena 6 hari bulan 6 lalu ngetas ulit kena pagi 7 hari bulan 6 2026 kena hari Minggu kalai pengak tu dekat diatur ba rumah Lumur Lima Si Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria di Sibu. Jadi sekali lagi madah ke pengak ngetas ulit niang Patrick Christian tak ke pangkas anak Jeffrey kalai nguan ulit kena 6 hari bulan 6 hari 6 lalu ngetas ulit kena pagi 7 hari bulan 6 hari Minggu bak Lumur Lima Si Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria di Sibu. Lepasan ke Siti Tok Peninga datari Itun Anak Jelani mesan kawan belayan yang kedia di Pantuk Lacau Empelanjau Bakung Kubau Karak Punggung Selepung Gua Sungai Ban di Bijat piam gak kaban belan kebukai kenalah rintai kenal marito. Pesan tu ngasuk tak datang ke rumah Kelly di Lacau Engkabang Baru Sri Aman. Laban Bici yang anak ayat. Bici yang anak ayat Udah Nadai kena 5 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balam Mayuh kena 6 hari bulan 6. Setari kubur kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Bici yang anak ayat Udah Nadai kena 5 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balam Mayuh ianya 6 hari bulan 6 tu bak rumah Kelly di Lacau Engkabang Baru Sri Aman serta dikubur kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi pesan ke Siti Tok Peninga pesan ngetas ulit lalu muain terbalu datari Florida tak kemau anak awing mesan kawan belayan di kediau bak merindun sebeliau semuih sebangki panjai ngos bangki pandak bara jelukung rumah panjai meriuk setengin sekerang mujan tebat bunuk berenggang tituk gelung ulul manak dengan kesit sengkunyit nyato inatin di emblam kawan belayan di kaung ulu empit cangkul buluk dengan san satuan tuan rumah N33 ngeliri sekerang piang megak bala pakih ya kekalak sama begulai engkau gawak engkau niang tu rumah awing anak laga. Jadi pesan tu ngasuk kita ratai ngagai pengawak ngetas sulit niang tu rumah awing tak kerajaan anak laga
Ianya kena hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi bar rumah Awing Merindun. Jadi sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit niang tu rumah Awing tak kerajaan anak laga. Lalu muai terbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi bak rumah Awing Merindun. Awnya terpinga pesan abrad ya ke bisik diterima kami hari peninga YFM.

Haleluya. Selamat hari gawai belum menjadi semua. Aku bersampai ke semua kita. Sama-sama dia buat penghidup kelentang senang. Tubuh ke gerai nyamai. Hati kepenuh laban pemaya. Ngau pengago. Gayu guru. Celap lindap nguan menua. Boleh duit. Boleh ringgit. Boleh reta. Boleh tengkira. Aku moga bersampai ke semua kita. Sama-sama blok ngasai keberkat kena berlimpah-limpah. Tawentu. Sama blok medok pemanah Tuhan kendok baduk-baduk datai ngegai kita. Berkat tinyong menuh kemangkuak kita. Sampai kenyau munjuk. Lalu nitiak. Liliah ngegai orang bukai. Ngerampiat orang kediau semak ngau kita. Ngegai orang kesama begulai sejalai. Sama sebiliak. Sama pendiau ngau kita. Biar mega kita kena leju-leju nerima berkat dari Allah Ta'ala. Nak mega jampat tembuk hati kutai itu dah diberi ia ngegai kita. Ngau tai itu dah ditemu kita nya. Laban lagi mayuh utai ke baru dia menjadi. Lagi mayuh penemu tipatut ditemu kita. Tentang ia. Tentang Allah Ta'ala. Ngau Tuhan nya. Nyalai pajak pangai ke pengarap ngau penghidup kita ngegai Tuhan Yesus Kristus. Siku aja. Utai ke mana lagi hari ke dia tu? Deka ayan yang ngendo. Deka tampak nyerupa. Bok mua mata kita. Lagi mayu utai ti deka diberi Allah Ta'ala ngegai kita menjadi. Amin. So tapi shalom ngegai semua kita. Kau lihat limpang ni ke program turai penghidup. Sari itu. Ni ngau je ku Tuhan dulu. So awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiapai. Ngau pengasih Yesus Kristus di Tuhan serta mega ngau kawal Ruh Kudus tetap meruan begulai sejalai ngau semua kita mayori gawai itu. Amin. Minggu yang tadi kita sudah berkunci ke bekeni ke sampai sampulnya ti minta apa ti bermulia Allah Ta'ala Yesus Kristusnya meri kita ruah penemu dalam ngau pemandang ngamik ke kita lebih lagi nemu ya kita yang moga bisa limpang mimin menjadi berkunci ke jakuk dia do ke baru ianya nama utai tidak kumai orangnya born again ngau tentang baptiso. So minggu tu kita lagi nyambung dari sampai St. Paul-nya kita bisa minta penemu dalam ngau pemandang surat Efesus bagi satu ayat 18 hingga 19. Kubup Kudus. Aku moga bersampai ngamik ke mata hati kita nya diberi penerang. Ngamik ke kita nemu pengadang. Laban kita udah dikangau kia ngagai pengadangnya. Ianya dengar mana-mana kene. Ianya pemayuh pesaka ti bermulia ya. Ti udah disedia kia kebalan nemiak ya. Ngau pemesai kuasa ianya ti nadai banding ngagai kita ti Arab kuasanya sebako ngau kuasa ti besai ti udah dikena yang angkat ke Kristus dari mati lalu nuduak kia muak ari kanan yompu di sergo din. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Jesus. Belum jadi semua Allah Ta'ala dekat ke kita yang nemu dia. Kita yang dah udah dikenyau kia ngegai pengadangnya. Nyok kelumur satu. The hope of his glory. Nyok ayat kudus kita minggu tu. Utai tadi kumai pengadangnya. Nyok ukai utai tadi pedok kita dia tu. Laban siapa ngadang kutai tu dah dipedok diri dia. Tapi ya. Tanti kita ngadang kutai tiap yang dipedok kita. Kita yang nanti utainya ngau hati ti lihat sabar nyalai belum jadi semua anang nak ngadang kita setahun-tahun tu maya gawai tu kini taban Allah Ta'ala dekat merik kita nya semua utai ti dipeguna kita nitiah ke pengaya mulia ya dalam Yesus Kristus. Haleluya, Allah Ta'ala dah nyelamat ke kita lalu dah ngangau ke kita.
ngangau ke kitainya dia nak ti dikerindu kio. Ukai ke Tegal utai ti dikerjo kitai. Tang ke Tegal jolo ati ngau pengasih yompu ya. Surat 2 Timoti bagi 1 ayat 9 bisa nyebut. Ke Tegal Grace kitai diselamat ke. Lalu dikangau kalah talompu. Yo ti ngangau ke kitai. Ukai kitai milih yo jadi apai. Saya milih kitai. Nyadi anak ya. Kita uliah nerimo semua tai ti diberi Allah talo ngegai kita nya menyadi. Laban yom pu dah ngangau ke kita da tai ngegai yo. Dulu kita ukai agi beko orang kena dai sempekat ngau Tuhan. Beko orang ukai orang Kristian nya. Orang kena dai ungkuk pada dalam perintah yo. Beko orang kapir nya. Sida nerai pengadang. Nadai Tuhan kau sida ia hidup di dunia tu. Tang kita bisi Immanuel kebub kudusnya Tuhan kau kita. So siapa Tuhan Immanuel kita menjadi? Yesus Kristus. Lalu lebuah kita udah harap dia.

artinya kita ditutup ya ngena Roh Kudus, dipampul ya ngena Roh Kudus, kita dijaga, kita ditulung, kita dilindung, kita disawup oleh Roh Kudus salah telompu. Roh Kudus nyadi kejamin kita nya ti dekat nerima pesako mulia ya ti nadai bandia. Puji Tuhan. So aku bersampai ke semua kita yang menyadi ngambil ke mata hati kita nya diberi penerang oleh Roh Kudus mpu ngambil ke kita nemu pengadangnya lalu lebih lagi nemu Allah Taala kebenar. Laban kita udah dikangau ke yang punya deh ngagai pengadangnya so bisi hope menyadi. Amin. Kedua ya utai ti diasu Allah Taala ditemu kita ditunya ianya pemayuh pesako ti bermulia ti udah disedia kia kebalon biak ya balau kita orang Kristian tu balau kita kuliah ngelimpang ke diri lemah itu nerima utai ti udah disemaya ke Tuhan ke kita. Puji Tuhan menjadi tak nako-nako ia pemenah utai ti diasu Allah Taala ditemu kita lemah itu tak diasuh yang nemu pemayuh pesako ya tiba mulia tiudah disedia kia kebalan biak ya tu bisi duit ti erti jaku ditung jadi keterubah ya ianya semua berkat ti diterima kita ya rialah talonya ti ngasuh hati kita cukup gagal. Amin. Berkat ngasuh hati kita gagal laban ia udah ngelepas ke kita ya rikuasa pemetang ya. Lalu mindah ke kita yang ngagai kuasa perintah anak ke dikelinduk kia. Anak ia sudah nebus penghidup kita. Artinya, ia sudah ngampun semua penyalah dan semua dosa kita. Ia sudah ngerai ke semua pemedis penyakit kita. Ia sudah ngemuas ke penghidup kita yang ngutai ke mana. Ia sudah nyadar, sudah ngematau ke kita. Ia sudah meri semua shalom. Ya. Haleluya. Lalu Siti lagi erti jaku pemayuh pesako ti bermulianya ianya balau kita itu menjadi balau kita orang Kristian tu balau orang kudah dikangau kalah talompu kita itu pesako Allah Taala ti bermulia. Amin. Pesako Allah Taala ti bermulia laban kita udah ditebus kena darah anak domba Allah Taala empu ditebus kena darah Yesus Kristus empu. So, bidik mana nasib kita menyatai dipilih Allah Taala empu diunsut dengan darah Jesus empu bub kudus madah ke kita itu deh ngi Kristus madah ke kita ini dalam Kristus in Christ madah ke kita itu tunang Kristus the bride of Christ tu yang kawan gereja kita megah ok semina siku-siku kita nya alai Saint Paul itu nangkan bala kita menjadi lalu ngesuah kita hidup menjadi peranak sergo. Peranak sergo artinya kita ini rakyat ti kudus udah diserarok kalau kalau orang bukai bok dalam perintah ya kingdom of God nya diserarok kari mensia bukai tu kai ngi Jesus Kristus tu kai orang Kristian nya kebah buat kudus madah ke kita hidup di dunia tu tang kita ukai di empu dunia ingat kita kejakuk tu selalu disebut berturai penghidup tu kita ini mensio kebaru bok dalam Jesus Kristus penghidup kelemoknya nadai lagi laban penghidup kebaru nyudah datai. Haleluya. Lalu ketiga ya utai ti diasu Allah Taala ditemu kita ini pemesai kuasa ya ti nadai bandia ngagai kita itu Arab. Sekali lagi sampel madah ke pemesai kuasa Allah Taala tu menjadi. Ti udah disedia kia ke kita. Kuasa ti nadai celen. Nadai bandiang. Aman. Semua kita yang dah sigi nemu Allah Taala nyendang sigi besai kuasa. Omnipotent. El Shaddai. The Almighty God. Dan itu sampel nambah ke penemu kita lebih lagi. Lebih dalam lagi penemu diberi ya. Ianya pemesai kuasa Allah Taala ti nadai banding. Nadai challenge. Lalu ia nyambung.

tempo. Kuasanya sama sebako ngau kuasa tidak kena yang angkat ke Yesus Kristus hari mati. Kuasa tidak kena yang angkat ke Yesus Kristus hari matinya. Lalu nuduak ke yang muak hari kanan yang pun di surga din. Jauh hari atas semua adat, hari atas kuasa perintah, ngau hari atas kuasa semua tai tibisi namo. Ukai seminok di dunia tu, tak megok di dunia tidak ada tai. Apu, cukup besar kuasa Allah calonnya menjadi. Tiada yang boleh mengangkat kurang dari matinya. Pulai hidup baru. Menjadi, lebih Allah telah mengangkat ke Yesus dari matinya deh. Ia ngumpul semua kuasanya. Semua kuasa tidak misi ke ia. Semua kuasa ia tidak serga dia. Semua kuasa ia tidak di dunia itu. Enggak semua kuasa ia tidak baruah dunia dia. Enggak semua kuasa ia tidak kena yang ngagok dunia itu menyok menjadi. Digumpul ia megang. Digumu ke magang. Lalu dikena yang angkat ke Yesus hari matinya. Semua kuasanya dikena ya. Ku jaku orang gerikanya dunamis. Seleka jaku aja. Alai kita boleh jaku dynamite-nya. English-nya. Bisa sekali. Lebih pun nulis surat ngagai Timoti. Ku ya. Allah kalau kai merik kita ruah penakut. Taya merik kita ruah kuasa. Ruah pengerindu. Ngau ruah pemayak. Bah surat tu menyadi. Jaku kuasanya deh. Ti disebut polnya tadi. Ianya jaku. Dunamis. Kuasa tu dikenal Allah kalau ngangkat ke Jesusnya. Laban surat tu ditulis buk kudus asalnya. Ngenak jaku orang Gerika. Ditu Paul madah ke ngagai Timotinya deh. Allah kalau dah merik ngagai Timotinya, kuasa dunamisnya tadi. Dikena Timoti ngerja pengawak Tuhannya. Dikena ia berkunci ke berita manah ngagai semua manusia. Dikena ia nusui gospelnya. Lalu dia tahu, haleluya, kuasa dunamisnya tadi, pan udah diberi Allah kalau ngagai kita. Udah diberi Allah telah ngegai kita. Ngambil ke kita mengkang kuat. Mengkang kering. Mengkang aktif. Mengkang dok surut. Dok mantul. Agi hidup, agi berkunci keberitahu mana Yesus Kristus. Kuasa dunamisnya menjadi. Udah diberi Allah telah ngegai kita. Kuasanya pan diberi ngambil ke dikedok kita yang laban semua pengawal jahit tidak gagak muncul kita. Hantu sitannya. Kuasanya menjadi dia tahu kuasa nama Tuhan pu nama tiari atas mutai tibisi nama nama tidak kena kita bersampainya nama tidak kena kita ngangau kalah kalau nama ti nyago ti merabai kita ti merkat kita nyalai kena kuasa sudah disediakan kalah kalau ke kita menjadi kena meruah kudus sudah dituang kia ngegai kita. Kena meruah kuasa itu dah diberi Allah Ta'ala ngegai kita. Kena mekuasa nama Jesus. So, kena saya nutup. Nanti ketemu baru. Selamat ngintu hari gawai dayak belum jadi semua. Tuhan merkat ke semua pengawak kita. Maya gawai itu. Semua kita boleh jerki. Lebih lagi hari tahun kudah. Gerai nyamai. Lantang senang. Gayu guru. Penuh laban pengerindu ngegai diri semua diri. God bless you all. In Jesus' name. Amen. Bertemu baru. Shalom. Selamat hari gawai.

0: าดาละไม YFM
1: Sada Gitar
2: Tiap hari 5
3: Pukul 7.15 malam
1: YFM
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu baru kita anggau aku Patricia Griffin untuk Damia Alamaisarah dalam rancangan Sada Kitai. Diterbitkan oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Harap kepada peningat semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayau serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali kepada peningat semua, aku dekat berkongsi ke senentang amanah nyaga rampak menua. Bala peningat semua, Islam yang ajar kita senentang kita mensia tak jadi khalifah bak dunia tu. Jadi sikut khalifah kita mensia kita tak jadi sikut khalifah tapi kita mensia mesti dekat megai tanggung pengawak ngin tu. Enggau nyaga rampak menua tak jadi agak Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tiap pun kayu tu tumbuh, sungai kat bisik berkelingit kita itu engkau tiap ikut serta semua bangsa utai ti hidup nyak tadi tanda ya pemesai Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia tadi berapa ninggal semua tanggung pengawak nintu rampak menua tu ya ukai seminak nyadi ke tanggung pengawak sosial aja tang megak nyadi tanggung pengawak dalam pengarap kita megak adab nyaga rampak menua ya berpun enggak utai timit ngau kita ulih ngepun ke ari rumah baka contoh yang bala peningan semua kita ndak muai sampah sebarang alai kita ndak ngayah ke utai tumbuh sengapa aja ngau kita ndak mencemar ke air sungai kita yang tadi kadang yang bala peningan semua kita ngasai ke utai tu ya seminak pengawak mit aja tang kebenar ya. Tiap pengawak tadi kerja kita yang tadi meri kesan ngagai keseimbangan alam bak dunia tu. Jadi aramah kita sama belak nyaga tak kangen tu dunia tu engau penuh tanggung pengawak serta penuh engau keinsafan. Laban alam dijaga tu tadi dekat nyadi warisan ngagai anak apa anak bala anak ucuk ucit kita rambau ke dudela. Jadi kebenar yang megak bala peningan semua tiap usaha kita ini tadi ti nyaga rampak menua ti tu yang ti dipeda ya baka kemit aja nak tang tetap berga bersisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerja kemih nyaga rampak menua kita itu engau ati ti ikhlas insyaallah. Dia tadi bala peningan pengawak kita yang tadi dekatnya hati ibadah engkau harinya megak dekat ngenatai ke mensia mayuh tik lebih megak bertanggung tik mekai tanggung pengawak jaga rampak menua sama-sama engkau megak prihatin serta menghargai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam nak terduduk kunci di baik aku harap ke kunci ke di baik aku tu tadi bisik meri manfaat bagi kita semua insyaAllah. Bertemu baru kita buat sada kita terdekat datai bergulai buat YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Okey, peningat bakal selama pukul 7:30 lemai tu lagi. Mai kita mending ke berita lemai hari YFM Iban Artim Kuching. Tak sedanya kita berpina dulu ngosik lagu retro hari Wilfred Vincent Ragam. Gambar nuannya di Kepengi.

0: lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: 7:30 lemai.

Selamat lemai peningat, Datuk kami labur ke berita lemai kena hari 5, 5 hari bulan 6 tahun 2026. Hasil cukai jual menua SST di pelabak manggai RM5.3 bilion. Raban orang timpang periau OKU dekat ngasai ke penguntun dengan pemansang Palan Komuniti Keperluan Khas SNCC. Pengawal pilih Konsul Negeri Sarawak berpanggai hari baru kuasa Premier Sarawak. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita.

Hasil cukai jual menua SST Sarawak kedigumpul tahun tu dipelabak dengan nambah angkai RM5.3 bilion. Sepit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, mereka hasil dari berjalan ke SST ke dia tu, nyau nyadi antara pemansut penatai misi menua. Yang mana hasilnya ialah dekat diberik baru ngagai rakyat, nengah pelajar, servis pengerai, ngau pemansang infrastruktur. Engaunya hasil SST Sarawak manggai RM3.9 bilion tahun sitik tu kemari. Yang mansut ke Jakut tu bak pengerami makin lemai ngintu genap tahun ke-42 Parti Sati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Pendin serta ngintu genap tahun ke-67 SUPP di Sekuching. Raban orang timpang penia OKU dekat ngasai kepeluang pelajar latih pengelandik ngau kerja tik mana lagi dengan pemansang palan komuniti keperluan khas SNCC. Projek pemansangnya kebungkus RM30 juta dipercayai kari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Menteri Pemansang Raya Induk Nembi Amin dengan pengelantan komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah pada kepalannya dekat nyediakan macam-macam servis ngagai OKU kelebeki sidak kenadai waris. SNCC Mekah Endur Palan Intervensi Tumu Ngau Inklusif Sarawak OSEIC alih berpersa mansiat ngau intervensi tumu ungkup Nembi Amin tik guna ke bantu khas. Palannya nyedia ke latih vocational bakal teknologi maklumat berjahit, kulineri, pastri, seni ngau craft lalu disikap ngau peringkat guna asrama, galeri seni engau palan latih. Proses tender projeknya dekat berengkah dipercayai ke bulan 7 tu, lalu dia dan tembuk dalam bulan 5 tahun 2028 ilak, nyadi kepalan keterubah di Sarawak. Tajak arus penyambung diatuk di kuasa media rama ngau pelasar digital dan radio Sarawak mengkang relevan. Tuk tebal lagi nyadi ke siti cara dikenang natai ke penerang di dikarap ke rakyat di menop sisir. Sapin Menteri Buat UPS Premier Sarawak, Datuk Gerawat Kala, mana ke Kenyau hari ditumbuhkan lebih hari 70 tahun kudah, Radio Sarawak sudah berjalan ke tanggung besai, tanggung tik besai lebuh ngelatai ke penerang, pelajar dengan pemerindang ngagai rakyat. Program nabur berita dengan mayuh bengkah jakuk dengan dialek bangsa asal Megak, nyaup ngetan ke jakuk serta identiti budaya rakyat hari pupu bangsa di Sarawak. Ya mada radio Sarawak nyadi sebagi hari penjalai pemansang arus menyambung menua, tiudah meri pemayat ngegai rebat ke dulu subak, nyentuk ke sarito. Ketua Pemadat Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak nak nulak nyangka pengawak berpilih negeri Sarawak PRN dekat diatur dalam kandang 100 hari. Tajak pihak hari bulan pengawak pilih konsul negeri DUN yang hari baru bidang kuasa serta pemutus pengawaknya semina oleh dia tetap ke Premier Sarawak. Yang mada pengawak pilih besar negeri patut diatur tahun tu 8 penggal konsul negeri Sarawak dekat habis ujung tahun tu. Yang mengat mada perkaranya Siti Ukai Siti Rosia laban semua raban udah nemu pasal pematut ngatur pengawak pilih bak timpuh ke udah diletak. Kita dah tu benar-benar ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Tekah sebulih gawak graduate Grad Mara Sarawak Ungkup tahun 2025 Udang Manggai 99.8%. Sapit Direktur Pentadbiran Ngawra Dagang Grad Mara Sarawak Rosmawati Adenan madah ke penyampau nyengkam raban graduate ke mujur bulih pengawak nampung pelajar serta masuk pengawak dagang. Program latih Giat Mara Megat dibuka ngagai semua renggat mensia mayuh ke umur 15 tahun ke atas nyengkam orang kegaut ngosidak ke dekat pincin ngangkat ke pengelandik tau ke belajar ke bidang baru. Naka kediatuk Giat Mara Sarawak bersinyedia ke 70 program latih tik mungkur 27 bansa kurs dikenak nangkup guna pengerja pengawak berpengelandik di menua tau. Ia munyinya ngakai RTM, udah nyari temuai buat konti Sarawak FM berserimai dengan pengerami ngintu hari TVET Nasional 2026. Penumbuh ekonomi ngelingik sebuyau di pelabak dekat Nambah, nengah akses jematan Batang Lupar 1. Tok Megat diadang muka awak ngakai pemansang baru, nyengkau mengagak kanan dur berumah, palan komersial dengan menggeri baru Jemaah Ilak. Direktur UPS Kerja Raya JKR Sarawak Datuk Dr. Cassidy Morris madah ke rakyat bak menuanya antara penerima besar hari projeknya. Tok Megat matak temuai dekat menak jematan Batang Lupar 1 nyati ulih ngasai ke penelebak ngenak jematannya. Jematan Batang Lupar 1 ianya jematan ketiga kudah tembuk tahun tu pengundah jematan Sungai Krian ngau jematan Batang Igan. Tujuh itik jematan bukai di pelabak ketembuk tahun tu, nyengkaun jematan Batang Lupar 2, kediatu udah mangkai 90% sembuk, lalu diadang dekat dibuka ngai mensia mayuh ujung bulan 8 tu ilak. Berita lumbak ngemain, pemujur Kuching City FC masuk ke pekit kelab renggat Asia di pedak pemujur kebesai. Tok ngayan keatur pengawal nemban tim serta pemansang positif main bol Sarawak. Menteri Nembiak Lombak dan Pemansah Rodagan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mereka pemujurnya cukup ngemegah kati. Kebuah lepiak leban timnya seminat nyikap diri guna ke timpo 10 tahun nurnya di antara kelab maduk nyulut Malaysia lalu rembus ngakai panggau Asia. Ia madah pemujur siti-siti tim ukai seminat berpanggai bak belanja ajak tak megak guna ke atur pengawak kesikar ngabisik tungak kuyeng kenyengala. Bak pemansang kebukai Datuk Seri Abdul Karim madah ke UPS Menteri yang Konsel Lumbak Sarawak SSC dekat majak merik perhati ngakai pemansang mainbol renggat baru. Atur berjalan ke pekit Liga Kediri bak renggat menua niteh ke Kediri umur di Serata Sarawak. Tujuh inisiatifnya ia madah nyediakan ekosistem mainbol tip meruan dikenak nempak mayagi pemain berpenauk serta ngerandang peluang ngakai kelab Arimaya Bengkah bagi menua di Sarawak. Yang madah rakyat Sarawak mendak Kuching City FC ukai seminat ngari ke menggeri Kuching ajak tang sebagi hari tim kemaik nama ngejuluk semua Sarawak bak panggau nasional serta antarabangsa. Dikenang ujung ke berita kita ke lemai tutup petang berita dibaca baru. Hasil cukai jual menua SST di pelabak manggai RM5.3 bilion. Raban orang timpang pendiau OKU dekat ngasai ke penguntung dengan pemansang palan komuniti keperluan khas SNCC. Pengawak pilih Konsel Negeri Sarawak Banggai hari baru kuasa Premier Sarawak. Nyalakan kami mai kita mending ke berita ke lemah itu kali berita tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Kanai hari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketua yang bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ke kat lalu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Aku Emma Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Raja Spooking.
5: Aku Desi Tambu Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari kawan.

Ucapkan terima kasih yang Evening Awal FM. Kaki mengkam gulis jalan kau kami ke lemai tu. Engkau yang tadi baru dangin tu diri ke lemai tu. Tak ke benung belelak kini. Tak ke benung jalan tu jalan jam kira tu. Tak ke benung berjalan ke pengawal. Terima kasih. 8 milih YFM. Okey, menang kita lagu ke sekali tu Ari Ujang Brinda. Apai Ngau Inai. Apai.

sino ni ngan ka lagu yang tadi inap ni ngah. Tapi kita nak sempat mula kediri maya pengerami gawai tu. Dah lepas gawai tu. Tak maya kita yang tadi ngelanjat nak lama. Kini pulai nak lama ngambil cuti sehari dua. Ngabas orang tua di rumah. Nah, tak kedim noa. Okay, terima kasih dengan penia ke bisik nyapa ke lemai tu Agnes Ina Rubin. Selamat lemai di Ijis sama jalan ke pengawak. Selamat udah gawai ke ya. Berita kami di Miri saat itu cukup panas. Minta putar ke lagu Ari Diang Michael Jemat Maya Pemisi Pertumbuh Baru. Kena merindah di rimpung kau semua bala ke di Kenawin Ina Cis tuai Ina Rema sebilik di Selepian Bakung. Minta ampun Ina Cis nak uliah ngau maya pengerami kahwin anak nuan sarinya laban psik bala rabat ya bak suai ko ya. Salam rindu salam lengau nuju kita semua. Terima kasih Haji DJ berjimat pulai lagi maya kereta ko ya sikit amat udah mumpuk maya kereta bak jalai kelebih gi bak nunggri ko besai di kucing di tok nah. Okey nadi Andrew Jai masih sat lemai DJ minta putar ke lagu Ari Winnie Albert ngau Niam Jeffrey Nyaloi bergawai bak tas kapal. Salam menuju semua peningan YFM. Salam Ari Andrew Ujai Masing di Miri ku ya. Mana hari kami di Miri. Okey, terima kasih Andrew Ujai Masing ke beritanya. Pian berkat Catherine Robin, saat lemai di sambil lalai ke pengawak Nuju Nuan. Terima kasih. Layang Belun Shalom. Selamat dengan Nuan ke gawak Pak Konti lemai tu DJ. Selamat undangin tu hari gawai Dayak. Bersambi minta pengasih Elohim kapai kita yang dengar anak tunggal ya Tuhan Jesus Kristus ke Tuhan kita seluruh merkat ke pengerai semua bela DJ ke gawak Bak YFM Iban. Amin. Terima kasih Layang Belun. Pian berkat Nita Sapit Kandau saat lemai DJ. Selamat jalan ke pengawak Pak Konti. Mana hari kami di Seluruh Sebuti. Selamat hari kawan Nuju Nuan. Terima kasih. Tucum selalu bersih nyapa selamai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih. Menikah Malia Bunggang hari Miri tok ke ya. Selamat kawan Nuju tak sebilik. Minta putar ke lagu gawai kena yang melindah saat serumah Madi ya injuang sebilik Banun sebilik saat tu di Semurin Seratuk ngau Riki Ribot di Kucing ngau kita sebilik Megat DJ Arab Kebjiman pulai lagi. Terima kasih Iba Vincent hari Sibu Jaya hujan hari kami Sibu Jaya lemai tu DJ celap hari kita di Sibu nah. Sisiria Kumi selamai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih Francis Anchis Madah kerimpu benar dia ke YFM. Terima kasih hau. Salam lemai DJ Ari Brody Muyang tu. Sob jalan ke pengawak baga ke lemai tu. Terima kasih Brody Richa Unup. Selamat berjalan ke pengawak. Mana ke hari kami di Bak Jalan Simpang Semunjan berdalaun beri selamat kawan Nuju Nuan. Radio nak boleh dengar kau yang ninga Ari RTM Kling. Nanti nak boleh dengar radio jam kerja tu tak mendengar kami nengah RTM Klik atau ke portal radio RTM. Nyak tadi cara ke cukup muntah untuk mendiang ke YFM lah. Kelihatan temui MJ sama ramai DJ RG yang mutar ke lagu sebarang lagu. Gawai lagi kena merindah semua peringat ke lemai tu. Terima kasih DJ sesama kelihatan temui MJ. Dion Cugi sama lemai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih Serina Sendai Canang. Salam Maris Ratuk. Nuju semua peringat YFM. Harap ke semua kita tetap gerai nyamai selalu kok ya. Ini tinggi orang betul untuk sama jalan ke pengawak ada keseluruhan gerai belama. Terima kasih memang yasih saya usah sama ini tinggi. Mami abah bersih nyapa mekat sama lemai DJ sama jalan ke pengawak. Lily Anthony sama lemai DJ sama jalan ke pengawak. Selamat hari gawai nuju kita sebilik kok ya. Lalu David Ikum selamat DJ sama jalan ke pengawak selamat gawai Dayak ngagai kita sebilik aku ya. Awalnya tadi sekedar hari pesan hari peningah kita ke lemai tu nah. Jadi apakah selamat peningah pukul 8 malam tu lagi kita semua berlaku ke Randau Pemansang.

0: FM Rantau di tabur dari YFM RTM Sarawak. Kedua hari itu tersebut kita di YFM RTM Sarawak tu cukup bertuah. Laban yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Lamuh hanya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak. Uliah begulain kita, kenur ya dekat bercerita dekat berandau dengan kita berkaul dengan Siti Agi Pengerami kata tersebut kita besai dekat diatur di menua kita di Sarawak tidak lama lagi. Jadi terubah ya yang berhormat Dato' Doktor kita ngelalu kenuan datang dengan program kita lebih lagi randau kita di YFM tu Dato'.
1: Terima kasih dan ngelalu ke RTM ya. Sebenarnya kajambut regawai, selamat regawai dengan semua peninggal lah.
0: Ya, selamat regawai moga ngari ke kami sebuah Dato' ngari nuan kalau kita sebilia. Jadi keterubah ya tu Dato' munyi ke disebut aku ripun tadi perintah menua kita di Sarawak dekat ngatur Siti Agi Pengerami ke tau disebut kita besai dekat diatur di menua kita di tu leban diatur mayuh tai ke diatur perintah kita bekas Sarawak ku sayang tu Siti Agi Pengerami ke tau disebut kita besai dekat diatur di menua kita di Sarawak. Ianya pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Renggat Penua Sarawak tahun 2026 tu. Boleh Nuan berkongsi ke atau ke merik penerami mit berkawal dengan perkara tu yang hormat Datuk.
1: Terima kasih. Ya kebenar program tu dah lama Datuk. Meeting penulia lalu kemarin aku sempat ngau sudah meeting bertuang. Jadi bab pengerami tu ialah dekat lalu ke bab bertuang berengkah hari 11 sampai 14 bulan Jul 2026 program tu tadi ya, kena kita nguluk ke bala tetamu terhormat bekas pemimpin negeri bekas bala masyarakat tempatan ya ambil ke kita yang sama ngerami ya, ulang tahun hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia tu tadi ya. Jadi tu dah tagih ke sikuk cermin ke ngadu program tu yang berhormat Datuk Seri Jun Siki Tayai ya, Menteri Jabatan Premier Sarawak sudah dilantik jadi cermin Seri Menteri bertanggungjawab lah.
0: Jadi ya dekat ngulu ke kita maya tu lah nah ya. Yang berhormat Datuk. Jadi maya tu lah yang berhormat Datuk siapa ke disadang dekat di Kangau ke ngulu kelebih lagi pemesai ke dekat jadi ketua pengabang kita.
1: Ya, terima kasih ya kepala yang ketaraan itu ingat TYT kita ya tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak serta ngau bini yang kat datai ya ingat Tun Pin Sri Dr. Haji Wan Jenali bin Tunku Jaafar serta ngau yang amat berbahagia tu Puan Datuk Petinggi Hajah Kuziah binti Muhammad Senesi ya. Lepiak mereka turut datai ingat yang amat berhormat premier kita Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhairi laban ngau bala-bala menteri
0: kabinet
1: Kabinet Sarawak lah dia kuliah datai ya. Limpah ribara KKM ya. Tempatan ketua masyarakat lebih enggak orang ke kerja perintah lah.
0: Ya. Ya. Jadi bakal pengerami kebesai kebuka ya yang hormat Datuk. Pengerami tu ialah kita sudah nuduh ke pengerusi ke sudah diciri ke jadi tak kemalian pengawak kita itu jadi sudah tentu megak bisik penolong atau ke sapit menteri sudah dipilih nolong menteri kita yang ngatur pengawak tu lah boleh Nuan berkongsi ke sekedari bala pemesai kita ke lebih sapit menteri kita ke sudah dibaik masuk dalam komite itu.
1: Okey. Ya kebenaran namanya bala temalan-temalan menteri sudah lagi sudah suruh niaga CCTV program ya keterubahannya yang berhormat Datuk Jerun Sab Jabu laman YB tempatan semalam Menteri Belia Sukan Lau Pembangunan Usahawan Pembangunan Belia dan Sukan pihak mega yang berhormat Datuk Francis Hadian nak ulis Menteri semalam Menteri Pendidikan Inovasi Lau Pembangunan Bakat sebenarnya yang berhormat Datuk Sundan Lawan Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif Ngau Seni Sambut Persembahan Industri Kreatif dan Seni Persembahan yang berhormat Dato' Haji Muhammad Razi bin Sitam Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat. Kelimpah harinya aku mpuh mengangau kata program ke Dato' Rehla Unifor, ya.
0: Mm-hmm.
1: Unit for Different Religion. So, setiap ikut kami itu bisa ada tugas khas jaga program yang dia ke lalu serentak mainnya lah, ya.
0: Itu mega dibantu oleh upis-upis perintah di menua kita. Perintah
1: pelbagai upis residen.
0: Ke Nulung.
1: Nulung
0: jadi sekretariat kata.
1: Yes.
0: Ngerami itu. Nah, Dato'. Jadi mayanya lah nama batang program atau ke pengawak ke bisa diatur lebih gitu diungkap kita dengan gaya rakyat. Okay, seminar di betul tu yang rumah yeah. Datuk tang orang ke kadata yang mata ke pengawak tu lah. Mm. Yang kanuan oleh nyebut mimin gaya balap tinggal kita.
1: Udah lalu ke program tu tadi bisa tujuh itu cara keterbahayanya betul kitchen berangkat hari 11 hingga 14 bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Ya Tok Liadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan eh. Dia anggar ke bisik 10,000 orang boleh datang ke tempat Tok eh. Agensi pelaksanaannya Opis Pejabat Residen Betong punya pada aku tadi eh. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita eh. Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita ya.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi jadi pihak megak orang kena tayang dengan harga 10,000 orang lah. Ha? Jadi menteri tanggungjawab mengatur tu ianya Datuk Sunan Lawang.

0: Jabatan Museum Sarawak lamanya melibat ke harta raja-raja atau tadi. Ya. Jadi orang kada suah jadi itulah inya tetamu terhormat yang berhormat Datuk Seri John Siki anak saya ya, Menteri Jabatan Premier Sarawak. Ya. Udahnya ya ketiga yang khutbah khas, ya. Khutbah khas. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu nak. Ya. Tang yang bisa atur ngau buat tempat titik nama masjid masjid Jamek ya. Program tu dadu ke sida Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO. Ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat ba Dewan Perlima Rentap Betong ya. Ada anggar ke bisi 500 atau 600 orang datai. Jadi aku seorang jadi menteri bertanggungjawab ya. Ba penguat tu. Laban mayuh persembahan dari setiap bengkah sidak ke mayuh agama Bahai Christian Buddhis Taoist ya. Bisi datai magam ya. Bisi persembahan dari segi nyanyian atau ke persembahan sidak empu lah. Jadi ia ke berguna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 bengkah pukul 6 menyikut tadi buat tempat Masjid Jamek Betong ah. Sasaran agak sekira 1000 orang. Ya kemayanya ialah TYT kita ya datai ya. Serta ngau ya amat bahagia Tuh Puan ah. Ya ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Bertempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Stephen Kaloningkan tadi. Ini Menteri bertanggungjawab punya pada tadi yang berhormat Datuk Francis Adin anak ulis. Program itu kadia adu ke unit protokol istiadat dengan pengurusan acara Sarawak Merita Upan. Jadi orang ke datai mayanya sebagai orang ke datai tadi yang TYT ketempu ngau bini ya. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah hanya konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya enggak berengkah hari pukul 8 jadi dia anggar ke besit kuliah narik 5,000 orang ya. Bak pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kaloningkan enggak ya. Banyaknya main di Dato' sama dia ya.
1: Jadi mayuh batang programi uji tersebut nuan Datuk bisik 7 etik ya. Batang programi ke diatur berengkah hari kuninga nama tu tai ke depadah nuan tadi Datuk berengkah hari 11 ngagai 14 hari bulan 6 2026 telah badewan kaloningkan gau dewan rentap yang megang masjid Jamek di Betong din. Jadi nuan bisa nyebut pasal konsert rakyat tadi Datuk. Minta nuan berkongsi gau siliak gi pasal konsert rakyat ke disebut nuan tadi.
0: Konsert rakyat tu tanglang buka berengkah hari pukul
1: 8 malam.
0: 8 malam. Maybe malam keterubah 2 malam keterubahnya sampai pukul 10 tu nak program.
1: Oh, bisa konsert tiap malam lah.
0: Oh, tak penuliannya sampai hingga pukul 1 pagi ini hari ya. Jadi mayuh penyanyi dekat ngau sudah ya minat yang belau confirm lah. Bekal penyanyi ke mayuh terbilang yang sudah Rambles Walter. Kerry Gires, Spenny, Masterpiece, Agura Band ngau apa tu sekarang? Hail Husaini ya.
1: Hail Husaini.
0: Belau le kumpul datai. Tang dapat baku program tu boleh tabur live ha. Yang lain orang dari luar menua bertuang boleh mendak bak TV ya. Kerana Astro 1-2 ngau My TV ya. Yang lain tu patut beri namanya pemerintah yang bala ke luar kawasan Betong.
1: Oh, jadi boleh daripada okay, seminar kita di Kemedak, Batang Tubuh Abang Betong aja Datuk. Tang ditabur dengan

0: TVS, bisa Bang Astro dengan MyTV pemegak ditabur dengan platform UKAS. Nah. Mm-hmm. Jadi, Bak Nuan pun, Datuk Lebuh Nuan berarti ke gaya konsert ke dekat di Baik Maya Nyaila. Dah tentu Nuan mendak konsert tu dekat Mike Empas ke mana dengan rakyat kita di Sarawak. Dia tu. Boleh Nuan kongsi ke nama pengharap Nuan lebih lagi, Bak Empas ke mana dengan rakyat kita?
1: Setiap pengami ke Begatuk nang bisa beri penguntung lebih lagi kita ini. Boleh merapat ke kawal kita antara lebih lagi bila pemimpin ke rakyat. Ya. Lupiak mereka antara kaum, lah, mm. Lepas berbilang kaum dan nak kuasa minat bangsa Iban, bangsa Cina, bangsa Melayu, ya. Yang lain orang kedatai bisi peluang bertemu lupa lalang pengen diri lah. Lepas tempat pameran bukai pun mereka buah-buahan Melayu, ya. Yang kau orang kau uji buah kena kelak uji lepas kai lah, ya. Jadi program tu sitik merik kesedaran lah bagi rakyat lebih lagi kita di Melayu sosial ambil ke sila tu nemu rakyat nama tu bala pemimpin bala kerja perintah tu undang berbenar merik pengelantang dari penghidup sila.
0: Jadi kelimpah rinya Datuk tuanyo datai ba pengunjung randau tua tu nama pengharap hati nuan kelebih lagi ngagai bala ke mendiang ke randau tua tu ngambil ke bebala mayo lepas orang kena sebut tuan tadi ke datai dekat ngemata kena berpuluh ribu dikarap kuliah datai atau kelebih lagi rinya angkat nuan uliah akan datai pengharap hati kelebih lagi komiti kita yang ngatur
1: tu hari ke bala komiti ke betuai ke yang berhormat Jun Siki aku harapkan semua bala uliah sampal datai lebih lagi ke ngentur ruang pendiau mbak nak jauh hari bertuang ya lebih lagi berlaku hari bertangai kira boleh datai kada suruh sama ngami sama datai mendak pengraminya ya bantu kandang 2 3 hari tetap rumahnya orang ya minat yang lain nak berjaga-jaga kita dari segi keselamatan ya lawan tempatnya padat lai ku harap ke sila ke datai tadi sama bertanggungjawab ngintu penglikun dari empu kau menua retap tingkira kebak kuasanya ya. Jadi program itu nang selalu beri tunjuk ajar lebih lagi kita bersangkut paut kau kerabat derajat tadi ya. Lamanya mayo pemeran ya.
0: Betul.
1: Mayo kita melak bat TV aja sang sok besi. Mayo kita boleh lebih baik setiap hari.
0: Dipandang
1: mayo ya. Lain itu peluang kita belajar kita nak dekat nak kita lah.
0: Lebih kiri menua kita di Sarawak tu ada bisik sistem berajaan.
1: Sistem berajaan. Mina kerja meruam jam sih kita ibarat. So hari ini aku harap ke belah sampal letai. Ya. Mereka terima kasih kepada belah ke uliah muai peluang lah. Muai lu mula ngerami program ke latur maya tu elak.
0: Okay, terima kasih ngagai ya berhormat Dato Dr. Malcolm Musin Lamu hanya sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngah Pelaburan Sarawak. Kemegahnya di siku ari sapit menteri ke udah di padu ke sama megai tanggung pengawak ngatur pengerami nyurumba ari keputeraan ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung ke 17 2026 Renggat Benua Sarawak. Terima kasih ke penerang nonya tadi Datuk ngarap ke Balamayuh ke bisi mendiang ke Randau Tua Sarito dekat datai ba Balamayuh medak nama tu pengawak pemandang datai ngagai konsert ke lebih lagi kena 14 hari bulan 6 2026 ba Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan berengkah dari pukul 8 malam nyentuh agak pukul 1 pagi. Jadi tu nyo ngambil peluang tu Datuk semari tu akan bisik berandau di tu kita tu nyo semak mat gawai ngambil kenuan meri pesan selama gawai ngau pesan ngagai balap ninga kita di Serata Sarawak ngau kelebih lagi batangai.
1: Terima kasih Tan. Aku percaya bertuah boleh ke ngau kita gitu berandau maya ke sebelah gawai yang lain aku nak peluang untuk memberi selamat gawai gayu guru gerainya maya ke semua bela peninga lebih lagi bela rakyat ku lebatang air dia ya. Pesan ku harap sedap sama berjimat jaga pengerai jaga penglikun dari impu laban tentu maya bela ke datai dari luar ya datai pulai maya gawai harap jaga keselamatan dari segi berkena kejadian raya ngau pihak megak maya kita ke berami berumah panjai ya. Laban nanti kita itu nak datur ngulikun ya tau ngujung kita itu boleh penusah ya. Nilai ku ngenak peluang tu sekali lagi harapkan kita sama bersemangat ya ngintu gawai ari gawai kita itu ya kayu semina dari segi ideologi jata dari segi prinsip ya laban tujuh gawai dari kita uliah ngerapat ke kawal kita ya.
0: Berakup
1: berakup ngawal diri sama diri lebih lagi kita gitu, serumah dia ya. Harap ke kita nya nanti kita uliah bulai sejalai bagaimana atau meri pengantang penyenang kayak penghidup kita
0: ya. Ya, terima kita minta gawai itu pun pengawak kita bergulai berakup ya, nah Dato. Ya, jadi terima kasih Datuk ke pesan gawai kami dari YFM. Sekali lagi terima kasih Genuan kau kita sebilia. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantang senang Wan Nua ngarap ke Nuan Mujur bak pengawak Nuan Datuk. Ya, terima kasih.
1: Selamat gawai.
0: Selamat gawai.
1: Lagi no edit ke kedah.
0: Oh. Ya ke yang tadi min gawai tu beri dia pesan spesialnya. Nak kau nanya Datuk.

0: Tingkat kepengenalan dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat MEITD. Pegulangan tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar dan Batang Pengawak di Pemandu Besar di Sarawak. Kena 6 dan 7 Juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tu bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
1: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Gak nak kumbong kekaban ahli parlimen P216 Hulu Rijang. Kang Natai kejakup pesan enya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sangai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak megak ambil di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik pihak megak. Kita ngarap ke tahun tu pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti. Hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara yang kesedahana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai temalan menteri digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah dia laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran. Artinya social economy penata pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak. Minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedaya cara sedaya ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, ianya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi. Pihak megak mesti kan inga jako ari wakil rakyat lebih baik ke kami ke diau di menolu. Kenemu tiga tahun nak jako kita nya pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti ngolakan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedak oleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa naik kita ke adu di ke dulu subak. Bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngona kaulih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar ba universiti, ba universiti tempatan kita yang tadi mana kau boleh kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak ke bisa ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Halo, ngapnudi aku umri tabik setabasal ngagai semua bala rakyat aku. Kayaknya bala pengundi aku di Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P2 160 Rijang, aku ngau datin nya beri selamat gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita pegawai kita yang tanah berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta, hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun, pengelikun ruang bilik kita. Jadi nyalai lebuh megawai itu, ngarap kita yang dia rumah panjai, sama-sama sama kita. Hanya ngeratai ke penyenang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri, kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia telah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong, kayaknya Keban Parlemen P2 160 Rejang.

Perembu mana perjalan kita? Pilih tak ke mupa bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebun baka langit. Terang

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyiroto ari YFM Miri.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di pandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Okey, lagu ke di baik Stanley Bayang ya, Merampau. Dikenal pun ke awak apa Merina Malam di YFM ke malam tau ya. Dan mulai kita buat segmen Merinang Malam hari 5 ke malam tau. 5 hari bulan 6 2026. Terima kasih ya, kita ke lagi mendiang ke YFM. Nangira pengawal ke diatur kita jam ke dia tau ya. Angka benua belalak aja ke malam tu sudah kita ke pegawai itu tadi tentu berasai lelak ya? Laban ke ngulo ya, ngatur pengerami di rumah panjai atau ke mayuh bala pengabang ke datai lupia maka kita ke angka bisik ngulo pengerami ke diatur maka ke malam tu. Laban daripada aku mayuh maka orang ke ngatur pengerami maka pengerami melah pinang ngiling bidai ngau pengerami ke buka ya. Ya maka angka lagi nerima pengabang bahari ke lima kita ke nyambut dari gawai ke sarita ya. Okey, jadi ke malam tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi peningat ya. Tentu berperindang dengan lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Sekedarnya lagu-lagu kawai meh kita ke lagi bermut dari kawai. Tajak panang ke bisik sekedar hari kita ke udah mulai ke diri ke rumah di Rimpu hari menua. Jadi kita ke dekat berperindang dengan lagu tau ngelawak Facebook ke YFM lagi ya. Aku nebah lagu ke bisik dipilih kita ke malam tau. Okey, lalu bak jam ke penudi 11 malam tau lagi kita bergulai bak program lagu etnik Pupu Bangsa.

World Cup 2026. Ke tahun tu, dekat di Aturba, Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup. Mereka berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak boleh dipedak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim-tim dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami, Ari Wai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Okey, hanya Siti lagu gawai yang kena merindang kita hari Barry Presley tua kumang gawai ke malam tau ya. Okey, jadi tu berkongsi ke Siti hari program kalau mensia mayuh sama di perancang datai ngagai program Kuching ke Free Morning edisi gawai ya ke dekat diatur hari Minggu tu elok. 7 hari bulan 6 2026 pukul 6 pagi untuk ke 10 pagi ke Bepalan Padang Merdeka Waterfront Kuching Pengkalan Sapi ngam megak ba dataran Ibu Pertiwi. Jadi banyak aktiviti ke udah di Pramu di kena ngericah ke Kuching ke Free Morning edisi gawai tila maka aerodance berjalan berbala mayu berperasa pengerai wellness on wheels pengawal berjual ngau mayu haki ya pengawal bukai ke diatur maya tu ialah jadi kita ke nadai mindah atau ke dekat ngulo pengawal tu ialah tau datai ngagai pada merdeka waterfront Kuching pengkalan sapi ngau mega dataran Ibu Pertiwi ya. Nur sama ngulo program ke Kuching ke Free Morning edisi gawai 2026. Okey, jadi merisa malam ngagai peninggal kita Rowena Inam ke malam tu ya. Hari Petaling Jaya Selangor koya meri selamat malam lalu pihak muka koya dekat berperindang ngau lagu hari Swelin ngau acan lagu sakit gawai kena merindang peninggal ke malam tu pihak muka Jessica Itan hari bau. Jadi dekat berperindang ngau lagu gawai koya hari Ricky Anderson sepating bungai carau. Eh, lalu pihak muka Yen Will muka ya dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Anderson sepating bungai carau. Pihak muka Boniface Ipih hari Selepin malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Rem Jana. Bisik maya berpura semua koya. Jadi lagu kena yang merindang Sida Alexander Daud Rengga Sengga Induk Kenawit Lina Bugis Ngau Bala Kaban meh. Okey, lalu pihak muka Bibiana Robina ke malam tu minta tebah ke lagu hari Sandai Udah Kalak Sangkai Baati koya. Nanti nadai lagi koya lagu Retai Sidan Pesaka menuju semua peninggal YFM ke malam tu. Okey, lalu pihak muka ini tinggi ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi kena merindang semua bala kaban meh ke malam tu ko ya. Okey, lalu pihak muka Putra Borneo hari Sibu dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Ribut Utai Manah Kakak Petara merindang Sida James Pengiran Sida Ukala James Temus Diasan Zila Hani Syasha Manda Eric Chan Daniel Poli Masing Peter Tingkau Kujam Induk Kenawit ngau Bala Kebuka ya. Okey, lalu Samuel Mudin ke malam tu TBC awak ku ya dekat berperindang ngau lagu hari Berangka Jarup Kumang Menua kena merindang di rimpu meh ke malam tu. Okey, lalu pihak muka Agnes Inai Rubin dekat berperindang ngau lagu kawai hari Nia Michael Jemat ngau Roslin Jati Biang merindang di rimpu ngau Bala Sida Ipar Inai Rimuang sedua Inai Kirut di Kenawin pesan harap ke gerai belama meh salam rindu salam lelengau nuju semua kita aku ya. Okey, hanya tadi peminta dari peninggal kita ya. Bisa mendiang ke awak pemerintah malam di YFM. Okey, tahu lagu hari Acan Ngaswilin Sakit Gawai.

0: diangkat ke pengendalian. Dempak pemujur dalam pengidur. Kupis Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat MEITD. Begulengau Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemandu Besar di Sarawak. Kena 6-7 Juntu. Bepalan Bahik Bah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang arim situ singau industri. Tume awak di pemandu mana? Tur bagi gagak peluang latihan ngau gawak berkas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngeranang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Lagi berenang sebuah ya.
2: Kita ngagai kami buat pantai, kami belagu pedak kita pun nyawa belakang.
3: Aku anda lemah lepas hari itu kejap si 2 kejutan.
4: Perindah ya.
5: Rugi nanti. Aku mengantai nama beritangan.
1: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
5: Wow.
6: Itu kenyau. Kalau minta udah rembau.
5: Saya balat tu. Itu kenyau.
7: Sama pagi.
8: Kalau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bom.
9: Kita. Sirap Nora.
10: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
11: Peda Nuan penuh uras batis si jalan.
12: Akai malu meda palan piten ti maneh nyonya di palan do moy uras
13: nyak meh bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai bak R&R tau ke bak tuang uras.
12: Nyak, mereka kau. Mereka terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
10: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pengawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
14: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, ya, lagu ke bisi dipilih peninggal kita ke malam tu ya. Hari Sandai, udah kalau sangkai ba'ati. Jadi pukul 10 malam tu lagi peninggal. Kita ngetuk nak lama mendiang ke berita. Lalu nangkan ke berita jam kedua lagi. Lagi bergulai lagu peminta di YPM ke malam tu. Okey, jadi lagi ngatai ke peminta ke bukai hari peninggal kita Sindon ID ke malam tu. Meri selamat hari kawai ngagai nuan Sam Koya. Terima kasih Sindon ID. Jadi ke malam tu Koya dekat merindang diri empu meh. Lagu nuju sida Dublin ke baca piang meka nuju riki ribut. Bulan Pegari, Rosin Gunyau, Stemus Mary Ubun Matin, Serina Senai Janeng, Roy Kuang, Lina Bukis, James Anyau, Jeffrey Jeff Wellington Imai, Michael Almi. Ngagai balam nyadi ya, Pak Sungai Beriat Merode ko ya. Semua peninggal YFM. Okey, lalu pihak Mega Intan Bakit ke malam tu selamat berjalan ke pengawal Sam ko ya. Terima kasih Intan Bakit. Jadi nak rami kami gawai tahun tu ko ya, laban sidak serumah bisi nadai 31 hari bulan. Kak pendak ya, laban penusah nang nak ulih di seliah ke ya. Nanti ngawak ke tahun tu nak bergawai, tahun-tahun ke dekat datai. Kita boleh berami lebih lagi. Dikenal kita ngempit ke kawal ngau diri serumah, ngau muka diri sebilia ya. Okey, Kennedy Ama ke malam tu. Dekat berperindang ngau lagu hari Jessica Timah ngau Gilbert Gawang tua darah ku ya. Lagu kena merindang orang ke kawal shift malam ke malam tu. Bisik bala kita ke udah berengkah kawal ya. Berengkah hari sari tu. Lalu bisik muka ke agi pemisi nembuk ke ujung minggu tu. Apa lagi mekang-mekang. Intro cai masih yang hari miri ya. Dekat berperindang ngau lagu Anderson ngalai ngau Swilin. Kena merindang bala kaban meh ke bisik mendiang ke YFM. Okay, lalu pihak muka apai lambai ke malam tu. Dekat berperindang ngau lagu kawai kuya lagu sakit gawai. Lagu ke bisik udah ditebah tadi ya. Nuju bala bakih. Okay, dundang das hari pakan. Ke malam tu dekat dekat berperindang ngau sebarang lagu kawai meh ku ya. Merindang kaban peninggal pihak muka sida Edward Langkawarau sebilik di Bintangor menjadi di Batu Kawah Kuching. Sida Jessica Itan ngau bala kebukai. Okay, lalu pihak muka lungunai naik ke malam tu. Dekat berperindang ngau sebarang lagu malam tu same ku ya. Kena ya merindang hati dirimpu. Okey, Susan Su ke malam tu selamat hari kawai ngagai semua peninggal YFM. Okey, nyak tadi muka apa minta hari peninggal kita. Okey, jadi ya tu nuju kita ke dekat Melah Pinang ujung minggu tu. Ataukah kita ke bisik dekat Ngulo Pengerami Melah Pinang. Celak jari tuari Maxwell Franklin Sarang.

Selamat malam peninga. Di atas kami nabur ke berita malam. Di kena bersedia napi monsun barat daya tinyadi berengkah hari 14 hari bulan 5 atau tadi, agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NADMA dekat berjalan ke sekedar operasi menih awan OPA di Sarawak. Nitiah ke penerang NADMA, operasinya berengkah di berjalan ke hari 19 ngangkai 21 hari bulan 6 tu. Bak tujuh kanandur, ianya tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air geruku, ngau tekat air bunguh. NADMA berjalan ke OPA tu dikena mutar ke penanggul air langkang bak kandang tekat air serta dikena bersedia nyimpan air ke guna dalam menua tu ngau bertanam topi. Aturnya Mekah di Pejalai kena bersedia tumu napik musim kemarau serta kurang hujan kelebih haki dalam bulan tujuh tu. Upis Menteri Bertanam Topik ngau penglikun pemakai KPKM nyedia ke mayuh macam bantu belanja wang turuk sukung ngau servis kaunseling dikena merangsang pengawak muka mayuh haki kebun komuniti di Serata Menua. Sapit Kepala Sekretari KPKM Datuk Sri Nur Azman Yahyu madah ke inisiatif bertanam topik komuniti itu antara agenda terdekemerat ke Upis Menteri dikena merangsang komuniti nambah ke penglikun pemakai menua. Komuniti dicakah berjalan ke pengawak bertanam topi ukai seminak mantuk nentu ke setuak pemakai menua meruan cukup dan mengat nyadi serampang dua mata lebuh napi isu pengeraih mensia bakal obesiti darah tinggi ngau kemik manis. Pengawak negap ke kebun komuniti megah dekat disukung aritimaik tamak teknologi moden dikena narit ati rapan biak ngambil ngau sama mantuk berjalan ke sektanya ngau cara ti meruan. Sebuah palan komuniti keperluan khas SNCC dekat digagak di Semarahan kena ungkus 37 juta ringgit hari baru langgur pemansa Malaysia lumpar ke 13. Menteri Pemansa Rindu Nebiak Mit Ngau Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pengawak ngadu ke tenda projeknya dekat diadu belabuh bulan 7 tau. Palannya dipelabak ke tembok dalam bulan 5 tahun 2028 serta nyadi palan ke Terubahaya di Sarawak. SNCC nyedia ke peluang belajar latih pengelandi ngau pemansang kerja timana ungkup Raban Orang Timpang Peniau OKU. Banyak macam servis bisa disediakan kelebih haki ungkup OKU ke Nadai Waris. Palanya nyedia ke latih vocational ti fleksibel bak mayuh macam bidang yang kaum teknologi pemadah berjayat kulinari pastri ngau seni ngau kera kelimpah hari bisa nyedia ke asrama galeri seni ngau palan latih. SNCC meka ndor palan intervensi tumu ngau inklusif Sarawak OSEIC dikena nyedia ke pengawak berpersa mansia diagnosis ngau intervensi tumu ungkup nembiak berkeperluan khas sebedau masuk sekolah formal. Perambu ti nambah ke 17 sita kaunsel negeri Dun Sarawak agi nganti pemendar hari perintah besai sebedau ya ulih di pejalai ke. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke usul berkawal ngau perambunya sudah dibantai serta nerima sokong dari Dun Sarawak kira setahun koda. Perambunya dekat ujung ke Sita Dun bertambah hari 82 ngagai 99 lalu nadai ngawal Sita Parlimen. Pengawak berjalan ke perambunya berpanggai bahawa proses ngau prosedur kaudah ditetapkan yang kaum ngakak baru garis antara kanandor berpilih sebedau sebarang ubah ulih di pejalan ke. Ia madah nanti dikemenar ke dalam tempoh ke semak 17 ke ditambahnya nyangka semina ulih dikena maya pengawak berpilih negeri nangkan kata ilah. Nyenakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suel. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Tagulang sejalan.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati acara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamik Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh. Lalu pukul 14 hari bulan

0: kalau ni kan tadi. Program Siti ke tahu dari ramai rumah tu yang minat ramai rumah yang konsert rakyat ke. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Tume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta Sapa Juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun, Mitium Mabuang.

0: 2 Mei 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Okey, lagu Lola Ari Richard Lee setiap hari lagu ke mujur masuk agai semi final ACSJ ke 9. Mai jam kita pukul 10.24 minit malam. Agai Pak awak pemerintah malam di YPM ke malam tu. Kalai pukul 11 malam tu lagi peninggal kita bergulai bawa program irama etnik ke pupu bangsa. Kita berperindah dengan lagu-lagu etnik basic di menua kita di tahu. Lagu Bidayu, lagu Lumbawang, lagu Melanau, dengan lagu-lagu etnik Bukai ke basic di menua kita. Okey, jadi selamat malam dengan Ellen Umang Entoy ke malam tu. Merik selamat hari kawai kayu guru gerai nyamai kuya. Rupiah maka boy Sandy JR ke malam tu dekat berperinang dengan lagu hari Ricky L berkawai di Indonesia. Salam kai bala di Sarawak kuya. Hari Kalimantan Barat Indonesia. Selamat hari kawai ya kai bala kita di Indonesia harapan bangsa Dayak ya. Okey, lalu pihak Mekah Catherine Robin ke malam tu dekat berperindang dengan lagu hari Ricky L hari Kawai kuya merindang bala kapan nuju Rowena Jonathan di Seratu Arab kaya gerai. Okey, upah cici ke malam tu selamat berjalan ke pengawal kuya. Pihak Mekah Keliang Temawai ya dekat berperindang dengan lagu kawai ke malam tu kena merindang semua peninggal YFM. Ok, lalu pihak mereka James Pangeran minta tebah ke lagu Richah Gawai Ari Ramli Sewalter. Ini lagu tu kena merindang Sida Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jumpa Selagun Doni Lim Roland Tuet Ukala James Tema Serik Chan Denel Poli Masih Ngau Alex Beto Denel Serbarau. Ok, lalu pihak muka Sindun Nandun ke malam tu selamat kawai kuya. Mem N selamat dari kawai nucu semua kak berperindang dengan lagu Sakit Kawai Ria Chan ngau Swelin kena merindang dirimpung hau semua peninggah YPM. Okay, lalu pihak muka Miri Jalo Ujo ke malam tu dekat merindang hati diri ngau lagu Gerunung Kaki Curi Hati kuya merindang orang kempai tinduk mendiang ke YPM. Okey, Tata Batang muka dekat berperindang ngau lagu Sakit Kawai Ria Chan ngau Swelin nyedi lagunya nang udah ditebah tadi ya. Okey, lalu pihak muka James Nuing Ari Betung Angat Amat Ari Sarito kuya dekat berperindang ngau lagu Ari Lucy M Noah Najak Ngasuh Aku Rindu nuju bala kaban Facebook ngau WhatsApp group kuya. David Ikum ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari ID dikena merindang bala kaban Facebook ngau peminat setia YFM. Okey, nyak muka sekedar hari peminta hari peninggal kita ke malam tu. Habis peninggal kita tadi minta tebah ke lagu hari Ricky Ribut ya.

0: tahun. Jadi banyak kita kepegawai itu patut muka di giliran kita. Sebut kita giliran bidai terketika itu saja. Ngambil ke nuannya tenderang kedua kanya, kedua ketua ke agi disebut kegawai gitu. Nama reti giliran bidai tikai lalu berkeni ke bandian ya suba atau kliato nya tadi keni ku itu atur caranya.
1: Tak ya buah ya ke nyadi barangnya leban. Maya nya suba. Mak tu dah ya. Maya nya suba. Bisi orang ngintu pengawa ngiling bidai nyukai seminat dalam bulan 6 nyukai musim gawai sampai ke nyuk bulan 7 bulan 8 agak ke diambil sida ke bernama sida WB tadi sebut ke leka jakuk ngiling bidai gawai ngiling bidai
0: ya.
1: Jadi nak puas hati tau kan nak nyamai hati lah bala ke jawab okey semujulis sadat-sadat kebayang dia kum solo lah bakal ke
0: nak ibuah
1: nak, nak ibuah nak madang kan saya menyua pasal perkaranya lah
0: au.
1: Jadi berandau bala main dia setuju ke bala bala sedap temuluh nuna sarawak rumah maya ke berandau mainnya
0: ya.
1: Ketibangin tu gapai sikit semuanya bulan 6 kenyari hari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 Badok menyebut pengamak tin kumai ngiling bidai ya kan udah ngelebuh memusim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mainnya nyau kak lupun ke dalam manggul bungain kita
0: amat
1: jadi orang tekap gawai nadai kan ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bidai gawai jadi nyendak betul lah nak nak nggak jadi nggak nanti tidak ya kan nyebutnya okey WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makan ni dia tu gawai rana namanya rindu hati boleh ngede ingat ke maya kita gawai sobat
0: datang kau
1: ada ini
0: salah
1: tak nang umai yang lebih dai belum lama
0: lama lah putihnya tadi bulan 6 tu kena kalah
1: kita 30 bulan lah kita sobat dia tak ketemu bala tua-tua di mana sana
0: 30 hari bulan 6
1: udah ngebuat 30 hari bulan padahal nyebut yang lebih dah jadi ya ke asal melihat nuan kena nyak pasal-asal bidang maya iban ke ngindu gawai tahun kena baik kena gawai pinggang gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawak ngilang bidang dah 3 hari udah habis gawai kurang lalu bukti indo dengar udah dah bukti indo dengar lalu yang tikai mah
0: tikai ngau pengajar nyaji buan tawai hari program leman budaya Iban
2: aku terbawan mandi dekat meri selamat hari gawai daya ngagai semua bala kitai daya kengintu hari gawai baka ketahuan tu bersampi ke semua kitai gayu guru tantang senang nguan menua selamat

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik bandang kepenusah bebadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah ti deriba ti nak nitih ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalan alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Kepa mana buka itu dah terengkah pabila penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Okey, nya lagu gawai hari Henry Abin ngau Patrick ke Albert ke malam tau ya. Lalu sebedaun tadi lagu gawai mengka hari Anderson ngalai ngau mengka Sweden. Joget Hindu berbari. Okey, jadi pukul 11 malam tu lagi peninga. Kita bergulai bawa program ke penudi nintia malam hari lima. Ini program lagu irama etnik pupu bangsa. Okey, itu Siti Agi lagu berdau kita mendiang ke irama etnik pupu bangsa. Lagu joget ngintu hari kawai maka hari Datuk Zamri Amira.

Okey, yang lagu hari Datuk Zamri Amira ya, joget ngintu gawai daya. Jadi kita pun yang datai ba program irama etnik pupu bangsa kemalam tu. Berperinan dengan lagu-lagu etnik bisi di menua kita, lagu Bidayu, lagu Kayan, Kenyah, lagu Melanau, lagu kita impu Iban. Okey, jadi ke terubah tu, aku mai kita berperinan dengan lagu dari Jackson Boson, Adrian Bobby, Relos Solo, dengan muka Relos Solo, lagu Bidayu. Setiap lagu Gawai tu, Rami Andu Gawai, lalu ditangkan ke lagu hari Urai lagi ya, lagu Tiga Tawai, dengan lagu hari Rosie Usuk, Perasa Biru, lagu Bisaya ke malam tu. Sebenarnya kita berperinan dengan lagu Bidayu. Lagu Gawai itu ya.

Okey, hanya lagu Ari Rozi Yusof ya. Lagu Bisaya ke malam tu apa program lagu irama etnik pupu bangsa kita ya. Okey, jadi itu lagu Ari etnik Sabah, Sumandak, Borneo, Ari Sueli ke malam tu.

Sekolah Sejalan Kucing 101.3 FM Segulai Sejalan YFM.

Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar ingka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tu ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, mendak rindu-rindu mendak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangka nurannya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Perambu manah pejalan kita. Pilih tak ke muka bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pimlia David ngau YFM.

Hai, aku nama Swata. Ngapulang tau aku kamerai. Selamat regawai dengan semua kitai kenyambut regawai, terutama sekali dengan kitai kebangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pulang gawai tau. Cuba terima dengan mana ya. Anang hirup metri ba. Nanti dah tiba rumah baru tau. On, ya. Yeah.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini bangat tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu malannya.
0: Bah, yo, amat dikenung. Aram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terberun yang kini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main umpun.

Mendang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasos kemanya di kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka, di ka spon ka?
0: Aau, oh, nadainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nabisin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Hmm. Eh, nak mau tu kampak aku tu ni. Nak mau tu kebisi di tu si. Selalu ngerok di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama mana tu minsap itu, Sam?
1: Hmm? Eh, nak tak. Nak awak. Nak ada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntuk makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu je lah. Duduk di tu je nginsap.
0: Eh, patut lah nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kumai lu sih. Kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu apa nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

hashtag, nemlig Active Dirtu. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dengar kita Intel hari 2 malam minggu peluang bertemu pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalan 24 jam 1.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan buat dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: ngepan di Ban Sriaman kita meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku klub ngepan Sriaman ndak ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia painai aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sriaman selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantas senang wan menua wo.
1: Selamat hari gawai aku mewakili klub ngepan Sriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai hinjau bak kaban tau ke diri sedia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu hingga ke kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamai hati hingga ke kitai ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Wey!

0: ngagai kita ke ngemuan garik terlalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai penisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Brisbane, Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tunjuk mayu macam gelar ya nek. Kira ke kena merangsang kita agak. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan uruan ya tuan.
1: Tahu. Lepas nak punya kecanggih modern lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nak Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Maka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni anggawai FM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баронгам.
1: Кан?
0: WAI.

telah medak troli dengkah bak Sungai Pandur bekal bak supermarket Ngau Mall. Bisik ditinggal ke bak parking kereta. Bisiknya bertengah jalai. Bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh troli ke bak Ndur ti udah disediakan. Nanti kita

0: pastor tua pulai baru ngagai statistik kes bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke kes bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuah bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur-ngatur duit ngak betul baka merambu bajet. Nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja kena udah pensiun ni lah. Oleh nyawam nampak penghidup di lebih mana tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar buat pengharap kita. Kita patut ngena hikmat tak ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Artinya kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai ke kak kerja kita berkawal dengan duit tu. Lalu kita maka patut bersampi minta penemu waria oleh nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah maka semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menyadai. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai. Tang semut bersimpan ke pemakai. Lebuh musim panas. Nyedia ke bekal. Nyadi ke penabat musim celap. Lalu, nyimpan tu sitik cara. Ti pemadu ipitip. Lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Wow. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama. Mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diulih tau ke gaji nintia bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemaduk berguna. Ianya nyimpan duit panabat. Guna ya nyawup kita. Nerus ke penghidup ti semak. Nak mukai-mukai. Nadai kerja kita. Nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Teng ujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang ti tua bisik duit penabat tu uliah dikena kita dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang. Nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Banyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga.

0: tua ulih nyeliah ke utai ke bakatu jadi pastor.
1: Amat aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuanya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuanya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam utai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: bisik sekedar sekali ke induk tau ke lelaki tau deh. Milih anak belaki tau ke berbini. Ketegal mayuh macam perkara. Lalu bak penghidup tau ke bak sukut penghidup kita orang Kristian tu. Nama dipadah ke Kristus pasal orang ke anak belaki tau ke berbini.
1: Bisik dua iti tiba nuteka disebut aku ditau. Ya, bak orang ti nak belaki berbini nyangka nyak iri yang Allah Ta'ala. Okay, bak penghidup sidak ya. Ngaso sidak ya fokus semina dekat mela Allah Ta'ala. Tang ti sidak ya nak belaki, nak berbini laban ketegal. Fras kini. Putus asa ya. Ketegal
0: kecewa
1: aku. Kecewa kena ke Jakob baru kan. Ketegal sikut ngin ngayah kaya kini sikut tu ngayah kaya. Lalu dia ya nyungai lagi. Nah, nyak kebuah leka Jakob aku tadi anang cuba-cuba. Laban kita kak nyeliah ke fras tu ya. Lalu lebih ya kecewa, nyak tinggal suhati ya teliah, nyak tinggal suhati ya tusah. Lalu nyak tik ngujuang ke ampu. Ih, ngayah lagi aku. Dinga bak kita ti ngelala Allah Ta'ala niri ke rumah tangga tu pramu Allah Ta'ala. Bak pemungkal bab ti kesatu. Jakob Tuhan dia pada ngai nyadi lelaki dia tejuk ke diri. Aku dekat ngagak sulu kaya. Ngamik kaya beranak bertelesak. Lalu nurun ke puriah ti nangi ngasih ke Allah Ta'ala. Retil ke Jakob tu disebut kuritu. Ia nyak tu. Jadi melaki bini tu mah pramu Allah Ta'ala ngagai tiap ikut orang ti normal. Ya ti berpengerai dalam Tuhan. Ya ti berpengerai dalam kawal ngau pengandiri, kawal ngau Tuhan. Tu utai ti biasa, ti normal kena kaku di kerja kita. Utai ti nak normal tadi, ianya enti ya fras, tau ke enti ya putus asa. Dengar tu, perkawinan utai ti badas. Utai ti mana? Aku merangsang bala kita kagi biak tip menor rumpas giga tahu yang tip betul tang mesti ngau betul.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Una amat badunya kemajak mansang dia tu. Yang alai, kita yang dah patut medah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai siapa-siapa. Kita yang sama nak nemu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sedar bisi hati jai, sedar boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu tak amat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bahawa sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesemua lupa mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada arti rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas di pada sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimit nanti histeria.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nanya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas sudah tu dah kamceng. Dah siku nanya ba. Mesti kan pada hood mesti besi leh.
1: Jadi nyabak aku nyabak.
0: Kita yang berada siku nyabak mesti nyabak mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyabak.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Hmm, lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bersin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisir itu sih. Selalu ngirut di tu, biar.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu. Nyamai kampuah itu sih.
0: Nyamai. Kampuah itu nyamai.
1: Kamuji kah? Oh. Kamuji kampuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nak tak. Nak awak. Nak ada orang medak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nang ngisap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu ngisap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nuan tu temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main untuk makai. Gaya nuan sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu je lah duduk di tu jangan insap.
0: Eh paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap.
1: Kalau kumohi lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upis Pis Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur Kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFN.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jadi pastor, lebu waktu tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita Jakob ngau pengasih dia utai ke mana datai. Jakob ke mana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ana nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh ko gajiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Indonesia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ya minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua bercurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Limpah hari radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Click, tau ke MyTV.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: entik nitih ke pansiak di penjarai ke ngayan ke orang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan entik semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kinduk tau. Yang ke amat siti ari mesej sidak tau kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya, diperam
1: ni. Tau ke baka buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram ke tai. Nyuman sawa ya baka buah pelam. Baka buah kini kini tau buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama tau. Tanya positif ke atau negatif?
0: Ya.
1: Oh, nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah nanti kita udah berjakuk pon pini. Nak salah, oh, nak salah nanti kita udah berjakuk. Tahu tak kau ngasuh salah, ianya lebuah nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jai ti ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dilah kita anang tak teracat bakas napang mission gun bunyi kore dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ni pasti
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit yang ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia uliah diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang uliah berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala. Tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di panduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ya boleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku pun tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
2: Oh.
1: Semua sepana dekong kene.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisik-bisik ke betul ne kapan kita tu aman ke nya ne
2: aman ke nya. Aman ke nya. Nana salah aja ne sem.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ne. Nai no pengawal. Nah patut ne nyemrai. Lawa de budak ku nyemrai. Nanti penuh ngepam sikal kuya tayam sikal kuya neng dan nanya nama pengawal nama nama dok ku ngepam tayam ilun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

0: Diperhatikan kita ngagai YFM kalau pesan
1: ganyak sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: 2025 pesan kebapayan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga induk ya induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

Pengerah Pagi YFM.

smiang pagi hari gereja Anglikan Ketubatu aku dulu rekam beri selamat pagi okay, semua balau peningo kutu Bishop Nelson kas pulang hari gereja Anglikan pagi tu aku dekat mai kita sama smiang aku belum beri jam tu ngai Allah Taala waktu kita berengkah ke hari sari tu ngau smiang kita patut beri puji ngai Allah Taala tiap hari kita. Lepas dah meri ke kita malam tilikun sampai kita mendoa hari siang hari itu. Sampai kita. Pai teman kuasa, teman kasih. Kami sudah limpang di jalan Tuhan. Kami sudah nitih kepada kau hati diri. Kami sudah ngelawan pesan Tuhan. Kerja badas nadai digagak kami. Kerja jahit sudah digagak kami. Unadai bisik manah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang berdosa. Tuhan Allah. Anak-anak orang tinggal ku penyalah sidok. Baik pula orang tinggal salah ti, ngejalai ti lurus, nunak kesemayan wan, titusi kemensio oleh Jesus Kristus. Nama Tuhan Jesus, kami minta nuan apa iti kasih, sawab kami kenyau ritu, betuai ke nuan, dia badas, dia lurus, awak kami mesai ke nuan. Amin. Baca kita pagi itu, dia ambil kuri Neil St. John, bagi 17, berengkah dibaca buat ayat 1. Lebuh Jesus sudah nyebut nyok, yang kadah ke langit, lalu berjaku, apai, maya sudah datai, mulia ke anak nuan, ngambil ke anak, mulia ke nuan. Lebuh nuan sudah meri, ia kuasa atas semua mensio, ngambil ke ia, oleh meri penghidup di meruan belamo yo, ngagai semua orang kuda diberi nuan ngagai yo. Tu penghidup di meruan belamo yo, ngami kesidok ngelalo nuan Allah Taala ti benar. Ngau Jesus Kristus ke dikirum kan nuan. Aku dah ngemulia kan nuan di dunia tu, laban aku dah nembuk ke pengawa tidak suan nuan kerja aku. Nyala dia tu apai, mulia ke aku di muan nuan pu, ngena mulia kerkemisi aku di muan wan sebedau dunia digagak. Aku udah madah kena muan wan ngagai orang ku udah beri nuan ngagai aku hari dunia tu. Sidok nanggik nuan, nuan udah beri sidok ngagai aku. Lalu sidok udah ngasih ke jaku nuan. Dia tu sidok nemu semua tai tu udah beri nuan ngagai aku nanggik hari nuan magang. Lama jaku diberi nuan ngagai aku, dah diberi aku ngagai sidok. Lu sidok nemu, udah nerima jakunya. Lu nemu ngau benar aku amat datai rinuan. Lu sidok udah harapkan nuan, udah ngirum ke aku. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalau salah. Sampai kita kalau salah tip madu berkuasa oleh anak tunggal nuan Jesus Kristus. Nudah ngalah ke mati lemukok kami pintu ngai penghidup timuruan. Tolong kami awak kari pengasihan wan tinggi riang kami. Nule ngisi hati kami ngau niat ti mana setemega ari tolong wan kami oleh ngagok kerja ti badas. Oleh Jesus Kristus ti udah angkat hidup baru ri mati. Sto hidup lemegai perintah ngan wan dalam penyakup Roh Kudus. Dalam talo siku ajo dia tu datai ke blamo lamo ya. Amin. Pak kami di surga kudus menemu nuan. Datai me perintah nuan jadi me penekok nuan. Maka dalam surga punya megok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami. Maka kami ngampun urat salah kelaban kami. Itu kami re penguji lepas kami re penyai. Kerana nuan timpu perintah ngau kuasa ngau mulia. Datai ke belamo lamo ya. Amin. Tuhanlah merekat ke kita, lalu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita, lalu kasih ke kita. Tuhan rangkati kita, lalu beri selamat ke kita. Kemaya tu, udatai ke belamo lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumo 108, bukulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung suntung menawal arimbak. Tuk ke bulan satu kena kita gawak. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Lentai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat takut ke kaki.

0: Kita egawa menua ke tanah bukit nama nua tanah kaya nadai ke salah halai tahu alai egawa umai ke anang mindah susah baka suba burung ke odah dan yuang ngetu na lama tiap ke hari empat sampai ngagai lima Neto satu minggu baru kita gawa Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga Ngerja ke getah perang ambil Belanja kamanya nya Tuk kenaka ya ku gerah kita gawa Semua kita ninga di kaban naka
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu orang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggalah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi. Yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

Ari Jenis Junior Man ya, Julo Ati Kumang dikena ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peninga ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Sarito hari 6 ya, 6 hari bulan 6 2026. Mana hari bulan ke Sarito ya. Dan kita ke di dini acak ke oleh mendiang ke YFM. Kalai ke pagi tu gulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu ya. Sama ngarap ke kita angkat Dani ngau lantang Sarito. Hari 6 engkau nadai mindah diau pelelak. Pihak muka kita ke engkau bisi ngulau pengawak ke diatur Sarito. Mengharap ke semua pengawak ke dekat diatur kita ujung minggu ke Sarito mujur. Pihak muka harap ke gayari nyangkung pengawak ke di pejalai ke kita Sarito ya. Okey, hanya di bak tusun segmen penggerak pagi kita Sarito nak bakal selama jujur pagi tu lagi macam dulu pesan berat ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi pukul 8 pagi tu lagi mendiang ke program leman berita ke dikeluar ke Edmund Langi. Hanya ke tusun tau ke rintai awak penggerak pagi di YFM ke pagi tu ya. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai ke pagi tu. Merindang kita dulu ngau lagu lagu kita ke nang udah disedia kaku. Atau lagu hari Rem Chana kalih ke pulai.

FIFA World Cup 2026. Ketahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemaga ulih di pedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim ti dikrindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Justin Jalian anak temuai angka sehari itu lagi bisik temuai ke dekat datai bala ke dekat ngabang sehari itu hari ke 6 kita nyambut pengerami hari gawai yang angkanya bisik bala kapan belayan atau ke bala pemesai ke dekat datai ngabang ngakai rumah kita ke sehari itu. Pihak mereka engka bising atur pengerami melah pinang nyambut penatai bala temuai hari menua buka ya. Jadi ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita sarito muncul di pejalan ya. Okay, lalu pihak mereka engka bising bala kita ke mereka dekat mulai ke diri ke rumah hari menua harap ke kita udah merasa dulu ya perengka pengangkut ke dikena kita mulai ke diri ya, tentu ke kita yang tadi sama likun lebih lagi lebih ke bertengah ke jalan alun kita ke ngena pengangkut perengka pengangkut bak jalan alun yang menggak ke nengah sungai harap ke menggak samanya ke pengelikun kita ampu ya. Okey, jadi pak berita ke bisi ayan ke pagi tu peninga ya untuk berkongsi ke dulu berita ke bisi ayan. Kalai agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NADMA dekat berjalan ke sekedar pengawal menih awan ya tau ke OPA di Sarawak berengkeh hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu ilah. Jadi pengawal tu di berjalan ke dikena napi monsun barat daya ke dekat nyadi ya ke nyadi berengkeh hari 14 hari bulan 5 tadi. Jadi operasi itu di pejalai ke bak 7 kanan dur ianya bak tekat air bakun tekat air murum tekat air batang air tekat air matang tekat air semunjan tekat air gerukuk ngamuka tekat air benguh. Jadi agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia madah ke operasi itu muka dikena mutar ke penanggul air kelangkang bak kandang tekat air ya? Lalu nyimpan air ke guna di menua atau ungkup bertanam topi. Okay, nya bak Siti hari berita ke bisi ayam. Lalu bak berita buka itu mensia mayuh ke bertengah ke jalan alun dilalau ngambil merti ke guna piten bak jalan besar Pen Borneo. Lalu kena yang cara kebetul dikena nyeliah ke penusah berpadi bak jalan alun. Direktur Opis Kerja Raya JKR Sarawak Dato' Dr. KCD Morris madah ke sebana penusah berbadi bak kandang piten ianya antara sebana ke pemaduk mayuh diterima opis ya ya. Nyalai perkaranya akhirnya di pemar ngakai opis tu dikena ngangkat ke pemerhati-hati mensia mayuh berkawal ngau cara ngena piten. Jadi kita harap ke sama nemu ya atur lebuh ke ngena jalai P-turn ya hanya ukai jalai U-turn kapan penusah berbadi suah nyadi muka ba jalai P-turn ya. Okey hanya berita ke BC Ayan. Lalu bak sekedar hari berita bukai ke bisik dikeluar ke bak surat berita kita

Okey, jadi berita ke Sili Agi ya. Tahukah berita pagi di YFM boleh didengar kita pukul 7.30 pagi tolgi di YFM. Jadi terus merenang kita ke pagi tu peningan. Hari Duna tertemu ke surat lama. Jam kedua tolgi macam pesan ke diterima hari peningan kita ya.

0: sekajaku prangsang ke saritu, kerja manah ngake orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi, sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngak orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngak orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu tadi kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita ngak orang bukai, berdaun untuk temu dekat dipalas ngak mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelu betukut ngak orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngawak. Nadai ibuh kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan menang. Lalu yang upah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-buan ngembuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujuang ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kian ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita. Awak kerja manah ngawak kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi ianya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 24

0: kan tadi. Hmm?
1: Program Siti ke tahun dari Ramayuah so yang minat Ramayuah ya konsert layan ke. Hmm. Kat lalu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
3: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: siap nalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi hamba awak ke sekali tu maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari Dunstan Denso anak umban madah ke apa ya. Inya umbat anak jugam, umbat anak jugam atau ke laki lumit anak singkau udah nadai kemari ya. Lalu niang umbat anak jugam tu dekat di Sengai Bala Mayuah. Malam tu lagi pa rumah sidempu inya ba rumah meluda ibul undup Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pa gila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah bada nanga talung, rumah tinggau lubu pantau, rumah Patrick tarum buai, rumah ngindang rantau kemayo manis, rumah Juni nanga stamang, nanga tutuang, nanga mengkak, rumah henti ruang skim tutung, skim nanga jelak, rumah riang sungai keruh, rumah cuat. Pihak mega kaban belayan ke buka ya, kena ulih dirintai ke ditok magang. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan rabatu kita tahu bertelepon ngagai Dunstan ya, ba lumur. 013-567-4153 tau ke nuju Alex 012-845-3266 tau ke nuju Drahman 011-584-4189. Ya tadi pesan madah ke umbat anak jugam, umbat anak jugam udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu berumah sidampu inya berumah meluda ibul undup Sri Aman malam tu lagi. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninggal inya hari pesan madah ke ngetas ulit niang biah anak sawing ke dekat diatur pegila hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 ba rumah satu Malaysia Kapit. Jadi penerang ke Siri agi kita tahu ba telefon ngagai lumur 015-892-3871. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Peter Rantau Bidai Uyan Pakau Spasir Pantau Batarjang Baliah Pasar Kapit Sibu Limbang ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetah sulit niang biah anak sawiang ke dekat diatur pergilah hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 pukul 8 pagi bar rumah satu Malaysia. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Kristi anak berita tau ke Inai Wunggi ya. Jadi pesan tu madah ke laki ya, sejuki anak Nicholas ya, sejuki anak Nicholas tau ke apa yung ya, udah nadai. Jadi niang sejuki anak Nicholas tu dekat di sengai, dekat di Sengai Bala Mayu malam pergila 7 hari bulan 6 2026 berumah sidempu inya rumah lumur 70 Petra Vistana Taman Kopodi Matang. Lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari 1 tu ialah 8 hari bulan 6 2026 berpendam Siol Kandis. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngakai Jackson Nicholas berlumur 016-889-6191 tahu kenuju Senorita 011-983-9044 ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Banting, Segirau Air, Putat, Siul Batu, Siul Kandis, Dimiri, ngau muka bala ke sama kawak ba KTS Sarawak Construction. Jadi pesan tu tadi madah ke Sejuki anak Nicholas ya, Sejuki anak Nicholas tau ke apa yungge udah nadai lalu niang Sejuki anak Nicholas tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam pergila 7 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidampu enya ba rumah lumur 70 Petra Vistana Taman Kopodi Matang lalu dekat kubur ke pagi hari 1 tila ba penam Siul Kandis. Okey lalu pesan ke Siti tu peninga inya hari dibah anak dadu madah ke ngeta sulit menyadi ya inya niang Steven anak dadu ke dekat di atur pergila 7 hari bulan 6 2026 lalu pengawak tu dekat diatur ba rumah Sidampu inya ba lot 7806 RPR 2 Taman Permai Jalai Permai Jaya Utama Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri lalu pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Luar ke madah ke pengawak ngeta sulit niang Steven anak dadu ke dekat diatur pagi pagi lah 7 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidampu inya ba lot 7806 RPR 2 Taman Permai Jalai Permai Jaya Utama Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tau ya.

0: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Ngangkat ke Penglandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat, NEITD. Begulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngangkat Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntu. Bepalan bahik bah exchange event center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang ari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tu bagi gagak peluang latihan ngau gawak berkas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur rebak baru Sarawak.
3: Pengerap pagi pukul 6 ngagai pukul 9 pagi seminat di Radio Malaysia Sarawak YFM.
4: Okey, hanya di lagi macam sekedar pesan bokai ke pagi itu ya. Pesan ke sekali itu hanya hari Regina anak rantai tahu ke Indai Pian. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang Indaya, hanya niang Agnes Jenai anak Ngali. Jadi pengawal tu dekat diatur ianya nguan ulit 19/6/2026 lalu ngetas ulit inya pagi 20/6/2026 tu ilak eh. Jadi pengawal tu dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah malam nanga tada ke nawit. Okey, jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Regina Empu berlumur 013-928-7212 atau kenucu Jerini ya, atau ke Indai Stila 019-849-8747. Jadi pesan tu nucu kaban belayan di Sibu Miri Kucing Kenawit Tuah Pedai Mapai Bawan Nanga Kabah Sungai Poi Ngungun Dikapit Suang Jagau Sekuau Ngau Kaban Belayan Kebukai Kena Ulih disebut itu makang madah ke ngetas ulit ya ni yang Agnes Jenai anak Ngali tau ke Inai Cirin ke dekat diatur pagi 20/6/2026 tilah ba rumah sidampu ianya ba rumah malam nanga tada ke nawit. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ari Pauline Dindu tau ke anda madah ke apa ya zaman anak tatum udah nadai lalu niang zaman anak tatum tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah jembat ulu dit debak lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang pesan tu nuju kaban belayan ba rumah gara belasau rumah Hincu Sabar Lama, rumah Snap Sabar Asal, rumah Jumat Entawa, rumah Hujai Budak Ili, rumah James Tujuh Budak Ulu, rumah Seli Munggu Tunggal, rumah Legum Serunggam, rumah Kemarau Munggu Prien, rumah Lingan Sengalang, rumah Stephen Lambur Jerai, rumah Makus Lubuk, rumah Basil Melaka Terai, rumah Bawi Rapung, rumah Hintai Suri Baru, rumah Pita Ambu Suri Tengah, rumah Jawa Suri Lalang, rumah Chamber Samaling Menyalian Asal, kaban belayan di Seratu, ngau kaban belayan ke Bukai ke na ulih disebut Rito Magang, madah ke zaman anak tatum, zaman anak tatum mudah nada ya, lalu ke di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah jembat ulu dit debak lalu niang tu dekat kubur ke pagi pagi lah. Jadi pesan ke Siti tu ari Jackson Sawang ana Suyang madah apa ya suing anak malin, suing anak malin udah nadai muka. Lalu dekat di sungai pa rumah sidampu inya ba rumah ramping kelau Sri Aman. Lalu maya nganjuang niang tu umpai di tetap ke agi ya. Penerang ke

Liang, Swing, Anak Malin, Udah Nadai, lalu dekat di Sungai Pala Mayuh, Bar Rumah Sedempu, Nyabar Rumah Rampiang, Kelawah Sri Aman, lalu Maya Nganjung, Niang tu umpai ditetap ke Agi. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninggal, inya hari jadi tu udah dibaca tadi ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya madah ke Biciang Anak Ayat ya. Biciang Anak Ayat udah nadai muka, lalu niang Biciang Anak Ayat tu dekat di Sungai Pala Mayuh, malam tu lagi per rumah sedempu ianya per rumah kiri Lacau Engkabang Baru Sri Aman, lalu niang tu dekat kubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Pak Pantau, Lacau, Pelanjau, Bangkuang, Kubau, Karak, Punggu, Selepuang, Gua, Sungai Pan, Bicat, Ngau, Kaban Belayan, Kabukai, kena ulih disebut di Tomagang. Madah ke Biciang Anak Ayat ya, Biciang Anak Ayat udah nadai, lalu dekat di Sungai Pala Mayuah, malam tok lagi Pak Rumah Sedempu, inya Pak Rumah Kili, Lacau Kabang Baru Sri Aman, lalu maya ngubur ke niang tu sampai ditetap ke Agi. Okeynya tadi pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita bak RTM Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat suko meh tim tip dikrindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Okey, 7:30 pagi Teologi Peningan nabur ke berita pagi di YFM. Atau setiap lagu hari Fazil berkali hati ke pagi tu. Bedau kita mendiang ke berita pagi di YFM.

Selamat pagi peninggal. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Pengawal ngalih ngagai kuasa nyadi agenda pemansa menua. Natma berjalan ke operasi menih awan ba 7 kanandur di Sarawak. Merti ke guna piten ba jalan besai Pen Borneo kena nyeliah ke penusah berbadi. Jadi itu isi berita. Pengawal ngalih ngagi kuasa ukai semina agenda rampak menua aja tamaga agenda pemansa menua. Sapit Menteri Besar Datuk Amar Fadilah Yusof madah ke pengulih nyedia ke bekal kuasa telekon ulih dibeli ngamruan kena nentu ke pengulih Malaysia ngiga pukul ti berkualiti. Tumaga dekat nyedia ke pengawal puang TBC Pengelandia serta ngemansang ke industri jemah hilak berindi ari dunia ti benung berubah ngau jampat. Artificial Intelligence AI, palan data, elektrifikasi ngau ekonomi digital dia tu benung nampak gaya baru pemansang dunia. Ngau gayanya kuasa ukai agi seminak nyadi utiliti aja tang nyadi penyungkak pengawal meranak ke pokok innovation ngau bersemekih di menua tau. Ia berjakut menyinyak bahawa sesi dialog menteri berserimai ngau AUM peralihan tenaga 2026. Berbangunnya pemansang kuasa ke ulih dikenak baru, ngemudan ke grid ngau kerjasama kuasa serantau dekat terus ditegam dengan langgur tunggak kuing ubah kuasa menua NETR. Datuk Amar Fadilah madah katurnya dikena nentu ke Malaysia terus tegap serta ulih bersemekih. Tajak pihak pemucur ke benar ukai seminak disukan ngena kapasiti kuasa aja tau ke rega beranak ke pokok. Tang lebuh penguntuannya diasai kerayan dengan peluang ke mana lagi ekonomi terdegam serta meruan jemah hilak. Lebuh kuasa ekonomi gau digital berjalai sama nyau kai seminak numbuh ke infrastruktur untuk kemayar itu tang jadi ke pelasar pengelantar Malaysia untuk berpuluh tahun ke dekat datai. Agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NATMA dekat berjalan ke sekedar operasi menih awan OPA di Sarawak berengke hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu. Operasinya dipercayai kena bersedia napi monsun barat daya tinyadi berengke hari 14 hari bulan 5 tu tadi. Operasi itu dipercayai ke bak 7 kanandur ianya bak tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air gerugau ngau tekat air benguah. Natma berjalan ke pengawal tu dikena mutar ke penanggul air langkang bak kandang tekat air serta dikena bersedia nyimpan air ke guna dalam menua tu ngau ungkup pengawal bertanam topi. Aturnya megak di perjalai kena bersedia tumu napi musim kemarau serta kurang hujan kelebih lagi dalam bulan 7 tu. Mansia mayuh di tengah ke Jalai Alun dilalau merti ke guna piten ba Jalai Besai Pen Borneo lalu patut ngenak ya ngau cara kebetul dikena nyeliah ke penusah berbadi ba Jalai Alun. Direktur Upis Kerja Raya JKR Sarawak Dato Dr. KCD Morris madah ke sebana penusah berbadi ba piten inya antara sebana ke pemaduk mayuh diterima Upis ya. Yang lain perkaranya nyadi pemar ngagai upis tu dikena ngangkat ke pemertiati mensia mayuh berkawal ngau cara ngena piten. JKR Sarawak muka dekat nambah ke penyampau papan tanda bak memanjai jalan besai ke penglikun mensia mayuh. Berapa gunya JKR Sarawak ngemerat ke pemersai guna nyaga pemersi bak sepemanjai jalan besai Pen Borneo. Ari ke diperhati bisik sekedar orang ndak merti muai uras sebarang alai yang kawam ba stesen bas ngau palan belala. Kimpin Mersi Pen Borneo udah diperjalai ke dikenan antu ke Jalai Alun
ngau perengkau guna ti disedia ke seruran bersih. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi Ari YFM. Sarawak dia tu berjalai pemansang ti jampat ngau mayuh macam peluang baru dalam sektor ekonomi, teknologi ngau industri ti berpengelandi. Tungujuang ke mayuh agi modal mensia ti berkualiti diguna kena ngerandang pemansang menua tu jemahila. Kaban Kaunsel Negeri Opar Bili Sujang madah ke rapan biak kelebih agi pelilih menua Opar patut ngemerat ke pelajar serta nampung pelajar sida ngakai tikas ke tinggi agi. Pelajar aginya di senyata ti pemaduk berkuasa dikena ngubah penghidup siku-siku orang jemahila ruang pilih ngau mensia mayu. Nyalai raban biak kelebih agi di menua pesisir patut nguna mayu macam peluang ke disedia ke perintah dikena nampak penghidup ke meruang lagi Dudi Arila. 52 Komiti Pemansang ngau penglikun tumpuk peniau JKKK di Semunjan nerima akih belanja RM156,000 dikena berjalan ke mayuh macam aktiviti komuniti berenggat genturung peniau. Tiap JKKK nerima RM3,000. Upis pelilih Semunjan megah besin terima akhir belanja khas RM20,000 dikena ngatur program niti daun tidak diatur kena 13.6 tila. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Safi'i madah ke pengawal ngagih ke belanjanya dipejalai dengan cara berenggat nitih ke agih belanja ke diberi perintah sai. Yang harap ke agih belanjanya boleh dikena ngau mana ke penguntung mensia mayu. Kena ngatur program kebesai lagi yang merik perambu ngambil dipejalai dengan cara beraban nitih ke zon dikena nyamai ngatur agih belanja ngau pengawal. 45 pengawal ti ngempung mayuh macam elemen seni, budaya, gaya penghidup ngau komuniti dekat ngericah ke pengerami WAK Miri 2026. Kedekat diatur hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tila. Datuk Bandar Miri Edemi Siu Seng madah ke pengeraminya negap ke penduduk Miri nyadi palan dagang temuai ngau hub industri kreatif bah utara Sarawak. Pengerami edisi ketiga tu dah jadi sebengkah hari pengawal ke diatur nintian tahun tip guna di menggeri tu hari tinggi dup ke baru palan mensia mayu aling atur mayu macam aktiviti seni, muzik ngau berkongsi ke budaya. 25 kaban strategik, 13 palan ngatur pengawal ngau sekedar hotel di menua tu dekat ngau mucur ke pengerami tu ila tidak harap ke dekat merik empas ti mana ngakai industri kreatif ngau sektor dagang temuai. Yang maksud ke jakunya Ba'awam Media Festival WAK Miri 2026. Empat itik kios dagang kaunsel pilih matu ngau daro diserah ngagi orang dagang ke dipilih tinyadi ke pengawal kena negap ke aktiviti dagang serta nambah ke peluang ekonomi. Kaban Kaunsel Negeri Jemuring Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke inisiatifnya setiap ngau pengawal calai ke program My Kios at KPKT ngau tuju kena nyedia ke palan dagang ti likun, lantang, berurun, ungkup sidak ke berdaja ngau radagang mit. Program tu megah kena mantuk raban B40, orang dagang mikro ngau dagang mit, ngepun tau ke ngermai ke dagang sidak nengah pengawak nyedia ke palan ti mana hagi. Tu megah ngujung ke sidak ke berdaga, berdaja, berjual baru, berendur ti mana hagi, bersih ngau likun, ke pengelantang urat dagang ngau mensia mayu. Dikena ujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Pengawal ngalih ngagai kuasa nyadi agenda pemansa menua. Natma berjalai ke operasi menih awan bak tujuh kanan dor di Sarawak.
Merti ke Guna Pitan bak Jalai Besai Pen Borneo dikena nyeliah ke penusah berbadi. Berita pagi tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suil. Selamat pagi.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak. Gambi keterus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengerian sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh ndak mudah terpawa runding ke Tegal Jakut Asut ari urang bukai. Berdebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuh agi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi. Ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelati ke agi Raban Bangsanya.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Kata ya. Jadi banyak kita kebegawai itu patut muka di giliran kita. Sebut kita giliran bidai itu ketika itu saja. Ngambil ke nuannya tenderang ke dulu kenya keduang ketua ke agi disebut kegawai gitu saja. Nama reti giliran bidai tikai lalu berkeni ku bandi yang ya suba atau kuliato nya tadi keni ku yang tua tor caranya.
1: Tah ya buah ya ke nyadi warana leban. Maya nya suba. Mak tu dia, maya nya suba. Bisi orang ngintu pengawal ngili yang bidai nyuke seminat dalam bulan 6 nyuke musim gawai sampai ke nyu bulan 7 bulan 8 agi ke diambil sida ke bernama sida UAB tadi sebut ke leke jaku ngili yang bidai gawai ngili yang bidai jadi nak perhati tau kan nak nyamai hati lah bala ke jawab bagi semuanya sadat-sadat tapi yang dia solo lah bakal ke
0: nak ibuah
1: nak madang ke macam mana pasal caranya lah jadi berandau bala mana dia setuju ke bala bala sudah temuan nasarat rumah maya ke berandau mainnya ketibang itu gapai sikit semuanya bulan 6 kenyari ujung pun bulan hari bulan 5 ngake bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 Badok menyebut pengamak tin kumai ngiling bidai ya kan udang lebuh memusim gawai nanti beka kita di rumah panjang mayanya nyau kak mupun ke dalam kumanggu kumain kita
0: aman
1: jadi orang tekap gawai nah dah kan tegang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bidai gawai jadi nyenda betul lah nak ngaya dia agak
0: aman
1: nanti sedak ya kan nyebutnya okey WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru rumah kami dia tu gawai ranak namanya rindu hati bulan gede ngingat ke maya ketika gawai sobat
0: datang kau
1: ada ini
0: salah
1: tak nak ngomai yang lebih dahi belum lama
0: lama lah putihnya tadi bulan 6 tu kena kalah
1: 30 bulan lah sobat dia tak penemu bala tuan-tuan di mana sama
0: 30 hari bulan 6
1: udah ngelibat 30 hari bulan padahal membuat yang lebih dah jadi ya keasal nuan kena nyak pasal-asal bidai maya iban ke ngintu gawai tahun kena baik kena gawai pinggan gawai batu main macam masa gawai lah ngawak ngilang bidai dah 3 hari udah habis gawai kurang lalu bukti indo denyak dah bukti indo denyak lalu yang dikai mah
0: dikai ngau pengajar nyaji buat tawai hari program leman budaya Iban.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan eh. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas eh. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Eh. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Penerima Rentak Betul eh. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengenai kepada bak tempat masjid Jamek Betul eh. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh dulu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seben Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.
3: 24 jam, WiFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, WiFM segulai sejalai.

Ricky ya, ngam ke Sima ya, ngabang ke rumah kami. Munyik aku tadi ba hari ke 6 kita ke nyambut pengerami hari gawai ke Sarito. Angka GBC bala kita ke nerima penatai bala pengabang pihak meka bala pemesai ke deka nemuai Ricky ke rumah panjai kita eh. Nyeromba hari gawai itu ya. Pihak meka angka bala kaban belayan meka angka GBC ke deka ngusung kita yang ke Sarito. Okey, jadi terima kasih lagi mendiang ke awak penggerak pagi di YPM. Nyunda berasai kita datai bak jam ke penudi awak penggerak pagi. Jadi ke pagi itu bakal selama kita deka mendiang ke program Leman Berita. Ke pagi tu ya, ke di Dusun Edmund Langi. Jadi kita sama mendiang ke dulu program Leman Berita ke pagi tu.

temu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia berdisi radio mendiang ke program untuk seraya kita hanya dia ke diri. Angin itu tak kepatut. Bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita berdisi radio ke sekali itu. Anak jawab hari radio aku. Seraya kita gawak, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku mai cerita ke nyadi di menua India ada di Nampai lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu nyadi baramati di menua India ada di sanggup aku munyi leka lagunya tadi munyi lagu rakamaya retau deh ya kedek